0: diminumnya. Itu makanya ampas singkong, ampas bir yang tergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Malam, kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
1: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limosin. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak

0: Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
3: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Dzulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di Ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari lebih 20 menit, saya sudah
1: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN.
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton ya. Sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Wanita berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
5: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Selanjutnya kami ajak Anda untuk melangkah ke opini publik.
3: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, masih libur cuti bersama, tidak ada topik khusus ya. Silakan Anda bisa sampaikan opini Anda tentang apapun itu yang sedang terjadi saat ini. Atau tadi mau menyampaikan informasi belum sempat, mau menyampaikan informasi, boleh silakan ya di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Jani.
2: Pagi, Bapak.
4: Jalan ya.
2: Iya, silakan Pak Rasindo.
4: Ibu tidak ada topik ya.
2: Iya, benar.
4: Nah, jadi topik saya mengenai masih pelata ya, 1447 itu ya.
2: Iya.
4: Karena keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga ini merupakan kolaborasi ya antara masyarakat solidaritas semua umat manusia ya untuk menciptakan rasa persaudaraan dan kerukunan di daerah kita masing-masing ya. Yang umum yang kedua kegiatan dimulai dari pawai takbir untuk Bintan memberikan hadiah ya kepada para peserta dengan ada beberapa kategori untuk roda 4 maupun roda 2 yang pada roda 2 juga diberikan hadiah ya. Kemudian karena ini penduduk di Bintan Timur itu lebih dari 60 ribu jiwa dan juga 30 ribu ada di Kijang Kota untuk memberikan semangat para peserta. Ini ada beberapa hal yang diberikan kepada yang kami bacakan tentang juara-juara dengan juara 3, harapan 3 oleh dengan nilai 78 dari Masjid Al-Hikmah Kampung Pisang dan harapan 2 untuk Masjid Baitullah Kampung Sungai Enam Darat dan juara harapan 1 nilainya 82 untuk Masjid At-Taqwa Sungai Enam Laut dan juga juara 3 diadakan kepada Masjid Kampung Salam Kampung Lekuas dan juara 2 untuk dengan nilai 89 untuk Masjid Fatabihul Khairat di Kampung Kolam dan juara 1 nilai 93 nomor urut 02 adalah Masjid Al-Hasanah Kampung Sungai Datuk. Selamat kepada juara, semoga untuk kedepannya lebih meriah lagi. Dan untuk surat itu asad ini di tingkat Kabupaten Bintan ada di Kecamatan Topaya dan untuk timur di Masjid Nurul Iman Kijang dengan Ustadz penceramah atau khotib Ustadz K. Haji Hendri Yuliadi Entos dari fungsional ahli muda sekda Provinsi Kepri dan imamnya Haji Maskur dan bilanya adalah Endang Perhana. Makasih ini topik kami pada hari pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino yang ada di Kijang ya, di belakang Pak Rasino. Halo, selamat pagi.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan sehat walafiat.
2: Amin. Terima kasih sebelumnya.
5: Apa benda?
2: Ah, itulah pokoknya. Iya sila Pak Batu, mana pantun? Kami tunggu pantun nih.
5: Anak nelayan dari Beraki. Memasang bubu di laut penyengat. Walaupun bingkisan hanya sedikit. Yang penting waktu selalu ingat.
2: Masya Allah, luar biasa, berkah selalu. Sila Pak Batu.
5: Seberapa lah itu. Kita mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk semua warga di Tanjung Pinang bahkan seluruh dunia lah ya. Mudah-mudahan jemaah haji kita yang sedang katanya melontar di Arafah. Ke Arafah itu kan ada tujuh. Mudah-mudahan mereka berhasil lah. Sesuai dengan niat mereka untuk melempar jumrah itu adalah untuk mengusir setan. Itu yang haknya. Jadi perlawanan dengan setan dan iblis itu memang luar biasa. Karena itu kita doakan mereka semua berhasil.
2: Amin.
5: Dan mereka juga kalau boleh doakanlah negeri kita ini supaya negeri kita aman, sejahtera, karena doa orang-orang yang sedang beribadah itu apalagi tanah suci Arafah, Mina itu sangat diijabah oleh Allah. Karena itu kita mohonlah kepada mereka, walaupun dia mereka ini jauh, mungkin tak dengar kan, tapi vaksin itu selalu ada hubungan. Nah, itulah yang ini Pak Batu sampaikan. Mudah-mudahan tahun depan kita jumpa lagi.
2: Amin.
5: Walaupun sedikit kami ingat.
2: Masya Allah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Batu yang ada di kilometer 10. Di belakang Pak Batu masih kami buka di telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda di pagi hari ini terkait doa deha barangkali, atau di luar itu boleh juga ya pendengar. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esyandrani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir. Sila.
6: Salam sehat selalu Mbak Lisa.
2: Amin. Salam sehat.
6: Ketemu lagi yang kedua kali meskipun lewat udara ya Mbak Lisa ya. Namun kita masih tetap bisa berkomunikasi ya Mbak Lisa ya.
2: Iya Bapak, saya selalu.
6: Saling menyapa. Topik pagi hari ini apa Mbak Lisa?
2: Bebas Bapak. Hari libur.
6: Oh libur. Oh iya.
2: Cuti bersama.
6: Saya hanya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony pagi tadi Mbak Iza ya, berkaitan dengan tata cara penyembelihan kurban Mbak Iza. Tapi alhamdulillah di masjid kami di kilometer 6 Masjid An-Nasriyah ini 2-3 hari menjelang hari raya Idul Adha itu jemaah masjid sudah mengadakan rapat panitia Mbak Iza. Jadi di situ diberi arahan-arahan pelatihan seperti macam seperti gini Mbak Iza. Tatkala kita ada penyembelihan, tatkala kita sudah melaksanakan pengulitan hewan kurban, kita dilarang sebagai peserta itu dilarang merokok. Yang keduanya sebagai pekerja tidak boleh mengambil seperti kaki yang disampaikan tadi, apakah ekor yang tidak boleh Mbak Iza. Itu memang sudah ditekankan ya. Jadi satu ekor itu di kita di Masjid An-Nasriyah ini dikerjakan dengan 7 orang Mbak Iza, satu ekor sapi. Jadi kena semalam alhamdulillah kita sebelum jam 12 sudah selesai, karena tadi masing-masing anggota masyarakat bekerja dengan serius Mbak Iza ya. Jadi semoga kedepannya tata cara penyembelihan itu semoga biasanya di mana di masing-masing tempat jemaah masjid itu sudah mengantisipasi hal semacam itu Mbak Iza. Tidak diizinkan. Semoga saja di tempat yang tidak akan ada satu macam lagi yang disampaikan oleh Bapak Sonia. Semoga saja kita masing-masing pekerja tahu status kita bagaimana cara kita melaksanakan mengerjakan hewan kurban ini, yeah. Mbak Ida ya.
2: Iya, Bapak.
6: Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6 ya. Di belakang Pak Abdul Qadir masih kami buka. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang pagi ini.
2: Orang Batam.
7: Iya. Yeah. Enggak, ini lagi di Pinang.
2: Oh, lagi di Pinang.
7: Iya, oh. Ini terpantau mendung di Jalan Bintan ya.
2: Oh, lagi di Bintan.
7: Sebelah Apotek Kimia Farma.
2: Oh, Jalan Bintan. Oh iya iya iya.
7: Iya, ini terpantau apa mendung.
2: Mendung ya.
7: Aduh, cuaca,
2: ingat milendir. Namanya? Ingat milendir kalau Jalan Bintan.
7: Iya. Alhamdulillah baru okay. Tadi nyobain kan.
2: Baik. Oke, okay, silakan. Iya.
7: Mas Prabu. Jadi, iya Mas Prabu mau menanggapi ini Kak Lisa nih ada Patung? Berita viral ya. Jadi kan kata Kak Lisa kan boleh disampaikan yang viral ini. Ini kalau nggak salah 22 jam yang lalu nih, berarti masih hangat ya.
2: Apa tuh?
7: Yang seorang wanita asal Tanjung Pinang nih, yang menjadi korban kecelakaan di Malaysia, hingga kini belum dapat dipulangkan ke kampung halamannya karena terkendala biaya rumah sakit yang belum terselesaikan. Nanti Kak Lisa cek lah ya. Karena ini beritanya update dia.
2: Dari mana itu ngambilnya?
7: Dari batamnews.co.id.
2: Iya.
7: Jadi ya Mas Prabu berharap lah ya. Uh-huh. Karena di saat Idul Adha ini kan Pak Wali Kota ya, Pak Lis Darmansyah ya. Uh-huh. Itu kan membagikan kurban kepada ASN ya. Uh-huh. Ya Mas Prabu ikut senang juga. Tapi dengar berita ini kayaknya miris juga. Karena ya memang disebutnya Tanjung Pinang gitu loh. Mm-mm. Jadi nanti Kak Lisa cek dan kalau memang bisa ya Mas Prabu berharap lah untuk pemerintah ataupun ya yang mau membantu kan. Karena memang kayaknya disebut seorang wanita gini kayaknya miris loh. Kalau laki-laki nggak tahu lah ya. Jadi semoga bisa terselesaikan. Mungkin okay. Itu aja Kak Lisa.
2: Iya Bapak. Iya Mas Prabu.
7: Iya itu aja, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prabu yang ada di Batam. Tapi sekarang lagi ada di Jalan Bintan. Wah, jalan-jalan ke Bintan ya ternyata ya. Salah. Ke Jalan Bintan, ke Tanjung Pinang maksudnya. Selamat menikmati suasana di kota Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
8: Halo Mbak Liza,
2: pagi. Pagi. Ya Pak Sony, pagi Pak Sony. Silakan Bapak, ya. Mau update tentang apa?
8: Saya cuman karena masih suasana korban.
2: Iya.
8: Karena apa yang saya sampaikan itu saya mengutip dari dari Ustaz Abu Sulman dan Pak Rizal di Sregar. Jadi saya cuma mengembangkan saja. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir itu apa adanya gitu. Karena seorang Ustaz Abdul Somad itu berceramah itu karena dia pernah melihat dengan mata kepala dia sendiri dan mendengar bahwa setiap korban itu akan terjadi hal-hal yang seperti yang tidak diinginkan itu tadi. Jadi makanya dia seorang ustaz itu menyampaikan agar umatnya tahu gitu. Rupanya bagus guys tahu gitu Mbak Liza. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tapi bagi orang-orang yang tak paham mungkin merasa tersinggung kan gitu. Istilahnya dia mengasih tahu, "Dek, Pak, jangan jalan di situ, Pak. Itu jalannya bentar lagi longsor." Salah tak itu kan tidak, tapi yang ini enggak, tak usah percaya ngomongan orang itu, dia menghalangi jalan kita aja. Nah itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi memang katakanlah yang pahit, yang benar itu walaupun pahit. Tujuannya bukan maksudnya ingin mendiskreditkan seseorang, tapi ingin membimbing, mendidik agar umatnya tuh, umat Islam ini benar-benar menjalankan syariatnya dengan benar gitu Mbak Liza. Contoh yang di media sosial kan cakap aja kadang-kadang meskipun sepele tapi dari media sosial ini sampai ke nasional. Hewan korban menggunakan uang
9: uang rakyat kan tak boleh. Tapi ada yang bilang boleh, tak boleh. Saya pun tak paham juga. Inilah perlu luruskan macam-macam gini biar masyarakat kita tidak bingung. Perlulah hadir orang-orang yang ahli agama menjelaskan bahwa dalilnya ini boleh, ini tak boleh. Jadi masyarakat kita ini tidak langsung terpancing emosional gitu, tapi tak dengan tak punya dasar. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Maunya hadir gitu ulama-ulama itu menjelaskan ini boleh dalilnya menggunakan uang rakyat dan sebagainya. Jadi kan clear gitu ya Mbak Liza ya. Yeah. Itu tujuan kita kan untuk meredakan gitu, mencerdaskan. Itu tujuannya. Bukan membiarkan saja, yang salah pun membiarkan, itu tak boleh. Berdosa, itu bagus kita mati aja Mbak Liza. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih di Omini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, masih kami terima juga telepon dan juga WhatsApp Anda ya di 2700 atau di 0811 7789830. Ya, seperti Pak Sony sampaikan tadi, emang lagi heboh sekali ya terkait dengan kurban Idul Adha untuk tahun ini ya pendengar. Dan sebaiknya juga Anda membaca informasi yang akurat, terpercaya seperti di rri.co.id. Pendengar, sapi kurban Presiden Prabowo Subianto itu adalah program bantuan kemasyarakatan Presiden atau Banpres. Sapi kurban ini pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan melalui Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI hari Rabu kemarin, merespon pertanyaan yang mempersoalkan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden. Juri menegaskan sapi kurban tersebut pada dasarnya adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat. Tujuannya adalah agar warga dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban. Dan penggunaan anggaran negara dalam pengadaan sapi kurban Presiden itu sudah berlangsung sejak lama. Bukan hanya tahun ini saja, sudah berlangsung dari presiden-presiden sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, anggaran pengadaan sapi kurban berasal dari APBN ini, pendengar. Dan bantuan sapi kurban juga tidak untuk kepentingan pribadi Presiden, melainkan untuk masyarakat di berbagai daerah. Dan juga Majelis Ulama Indonesia menilai pembelian hewan kurban Presiden dengan APBN tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketua MUI Bidang Fatwa, yaitu Profesor Kiai Haji Asrorun Niam Soleh, menjelaskan bahwa model pengadaan tersebut memiliki landasan fikih yang kuat. Profesor Niam merujuk hadis riwayat Imam Bukhari, seorang pemimpin disunahkan membeli hewan kurban melalui Baitul Mal atau kas negara. Dalam konteks negara modern, APBN sebagai bentuk Baitul Mal yang dikelola oleh kepentingan publik. Jadi kurban dari negara ditujukan murni untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat luas, secara syar'i tidak ada soal. Itu yang dikatakan oleh Majelis Ulama Indonesia menilai pembelian hewan kurban dengan APBN ya pendengar. Dan ini bukan hanya tahun ini tapi juga sudah bertahun-tahun sejak presiden-presiden sebelumnya. Nah, itu dia informasi yang bisa Anda baca juga secara lengkap di rri.co.id. Untuk yang ingin menyampaikan opini terkait dengan hal ini atau juga terkait dengan yang lain, boleh silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Tidak ada topik khusus ya untuk hari ini pendengar. Masih kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda menyampaikan opini Anda di line telepon dan juga WhatsApp. Sekali lagi juga mungkin Anda yang selama ini agak resah atau mungkin bingung bertanya-tanya ya, jangan sampai menjadi korban hoaks ya, karena sekarang memang menyeramkan ya, hoaks itu sangat beredar dengan cepat sekali di media sosial. Jadi ada baiknya untuk dicari informasi sebanyak-banyaknya dan jangan sampai menjadi korban hoaks. Dan salah satunya adalah dengan Anda membaca, mencari informasi di rri.co.id. Terkait dengan tadi sapi kurban Presiden itu sudah disampaikan di rri.co.id, bisa Anda baca informasi lengkapnya di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, masih terkait dengan polemik ya, kali ini polemik yang disampaikan oleh juru bicara Partai Gerindra menanggapi tentang pemberian 1.998 sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Polemik yang berkembang saat ini terkait dengan pembelian sapi kurban tersebut menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Batra yang juga sebagai wakil ketua Komisi 2 DPR RI menuturkan pemberian sapi bantuan sapi kurban ini bukanlah hal yang tidak wajar, namun sah secara hukum ya. Dan dijelaskan juga bantuan dari kepala negara dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah ini masuk ke dalam bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut bukanlah dana pribadi dari Presiden Prabowo dan menggunakan Banmaspres ya, dinilai memiliki dasar anggaran dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id pendengar. Dan kita tutup ya opini publik untuk pagi hari ini. Masih akan kami hadirkan juga rangkaian lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi terkini dan juga terpercaya pastinya dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara lantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Rizdar Darmansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua, serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera, dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

pendengar, daging kambing sering sekali dicap sebagai biang kerok kolesterol tinggi ya, terutama saat momen-momen seperti ini ya, di Idul Adha pendengar. Banyak masyarakat yang masih meyakini bahwa konsumsi daging kambing otomatis menyebabkan kolesterol jadi naik. Padahal sejumlah penelitian menunjukkan anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar pendengar. Berbagai kajian gizi juga menunjukkan bahwa dampaknya terhadap kadar kolesterol darah tidak hanya ditentukan oleh jenis daging tapi juga porsi konsumsi, cara pengolahannya, dan pola makan secara keseluruhan. Secara nutrisi, daging kambing itu termasuk daging merah yang punya kandungan lemak relatif lebih rendah kalau dibandingkan dengan beberapa jenis daging merah lainnya. Dan ahli gizi juga mengatakan peningkatan kolesterol dalam darah itu lebih dipengaruhi oleh asupan lemak jenuh seperti keseluruhan, bukan semata dari satu jenis makanan. Dan metode pengolahan juga berperan penting ya. Daging kambing yang dimasak dengan cara digoreng menggunakan minyak berlebih atau dimasak dengan santan tinggi lemak berpotensi meningkatkan kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan metodenya memasak dengan merebus. Ya, merebus, memanggang, atau mengukus. Lebih lengkapnya pendengar, Anda bisa baca informasinya di rri.co.id.

0: USU Indonesia resmi ngumumin.
1: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima raport, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
2: Aku tak sempurna.
3: Jangan suka membedakan anak.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Pendengar di luar sana, sudah turun hujan yang cukup lebat ya, Masya Allah, lebat sekali hujannya. Untuk Anda yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Dan barangkali di daerah Anda saat ini belum hujan, tapi menuju ke daerah sekitaran Ahmad Yani ini ya. Kalau Ahmad Yani full ini hujan deras sekali ya pendengar ya. Tapi mungkin saja lokal, jadi tetap saja berhati-hati ya, tetap persiapkan segala sesuatunya untuk Anda di dalam perjalanan, jangan sampai terjebak hujan lokal juga ya. Tapi mungkin juga merata, Liza tidak tahu juga nih. Tapi yang jelas yang Liza lihat di sekitaran Ahmad Yani sangat lebat hujannya. Nah pendengar, bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijri ya, disalurkan ke Masjid At-Taubah yang berada di Jalan Cendrawasih kilometer 8. Sapi kurban tersebut disembeli usai pelaksanaan sholat Idul Adha hari Rabu kemarin ya pendengar. Dan sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai 1,04 ton itu diperkirakan menghasilkan lebih dari 300 kg daging bersih yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pemotongan hewan kurban juga turut disaksikan oleh Wali Kota Tanjung Pinang bersama dengan pengurus masjid dan warga setempat. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1,

101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan Cek Fakta untuk pagi hari ini. Hari Kamis 28 Mei 2026. Pendengar, beredar sebuah gambar di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kawanan monyet yang memanjat dan bergelantungan di sebuah tiang listrik yang dikaitkan menjadi penyebab pemadaman listrik di Pulau Sumatera. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan Google Lens, hasilnya mengarah ke unggahan dari Instagram @go.bsd tayang pada 15 Oktober 2025. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan kawanan monyet melintasi atap rumah warga dan memanjat tiang listrik dari kabel. Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Cek fakta kedua pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi bahwa mobil bermesin di atas 1400cc tidak lagi diperbolehkan membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut beredar pada Mei 2026. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M. V. Dumatubun, menegaskan bahwa informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni dipastikan tidak benar. Karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator. Robert menjelaskan kebijakan di sektor energi sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah dan akan diputuskan melalui proses kajian sebelum diterapkan. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai atau menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun. Dek.
1: Pintar.
2: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
3: Ah, kamu tenang saja.
2: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
3: Pokoknya kamu tenang saja.
2: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
4: Selamat siang. Ada Bapak Joni.
2: Ini suami saya. Ada apa, Pak?
4: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
2: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
4: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
2: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
5: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.
6: Allah.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Hujan sudah mulai reda ya pendengar ya, setelah tadi Tanjung Pinang diguyur hujan yang cukup lebat, sekarang sudah mulai reda, jadi buat yang di dalam perjalanan sudah bisa lebih santai ya, walaupun belum sepenuhnya reda sih, masih gerimis-gerimis gitu pendengar. Untuk yang sedang masak-masak nih ya pendengar, semoga saja tidak salah dalam masak-masak dagingnya, karena kalau salah cara masaknya juga tidak baik itu untuk kesehatan ya pendengar. Jadi memang kalau bicara tentang Idul Adha atau kurban ya pendengar, untuk penderita hipertensi dan asam urat, disarankan tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan dalam satu waktu. Bukan nggak boleh, tapi tidak terlalu berlebihan. Nah, idealnya konsumsi daging itu berkisar 50-100 gram per hari, pendengar, agar kolesterol dan tekanan darah tetap terkontrol. Mengonsumsi terlalu banyak daging merah dapat meningkatkan kadar lemak jenuh dalam tubuh kita, yang beresiko memicu tekanan darah tinggi, kolesterol juga naik, sampai nyeri sendi akibat asam urat yang kambuh. Terus hindari juga jeroan ya pendengar. Bagi penderita asam urat, jeroan ini menjadi makanan yang perlu diwaspadai. Hati, usus, paru-paru, otak itu mengandung purin dan kolesterol yang tinggi yang bisa memicu lonjakan asam urat dan memperburuk kondisi kesehatan. Informasi lebih lengkapnya bisa Anda baca nih di rri.co.id terkait dengan tips aman konsumsi daging di Lebaran Idul Adha.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan nggak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Indonesia, masyarakat biasanya memakai background merah dan biru untuk keperluan resmi seperti KTP, SIM, atau paspor. Ada yang penasaran kenapa harus dua warna ini? Saya obati rasa penasarannya. Perbedaan background foto berkaitan dengan tahun kelahiran. Jika lahir pada tahun ganjil, maka foto KTP Anda akan menggunakan background merah. Sebaliknya, kalau lahir pada tahun genap, foto KTP akan menggunakan background biru. Tujuannya untuk memudahkan pengelompokan dan pengelolaan data administrasi. Perbedaan background foto merah dan biru juga memiliki makna filosofis yang mendalam loh. Background merah punya makna yang cukup kuat dan dinamis. Biasanya, merah menyimbolkan energi, kehangatan, dan semangat. Sedangkan background biru dikenal dengan simbolisme keluasan, profesionalisme, dan pemikiran yang serius. Biru juga dikenal memberikan efek menenangkan dan menunjukkan integritas serta ketulusan.

Ya, mendengar lagu dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Dan saatnya untuk saya, Liza Andriani, pamit dari Indra Dengar Anda di Tanjung Pinang pagi ya. Terima kasih untuk kalian sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Erita Fitriansani di Tanjung Pinang siang ya. Selamat menikmati libur untuk Anda yang sedang menikmati libur cuti bersama Idul Adha, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk yang beraktivitas, tetap semangat aktivitasnya karena ada Pro 1 yang terus mengudara ya, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang Beding ya. Ada Rama Band, Aku dan Masa Lalumu ya. Ya, lagu ini juga mengantar kita pada pukul 10.13 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Erita Fitra Insani akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah rangkaian acara tentunya ya, informasi dan juga lagu-lagu hiburan menemani siang Anda di hari ini. Dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya. Mungkin semalam setelah menikmati hidangan Idul Adha ataupun melakukan rutinitas dan kegiatan sholat Idul Adha, kemudian melihat proses penyembelihan hewan kurban, dan mungkin hari ini mulai dieksekusi ya hasil hewan kurban ataupun daging yang diperoleh dari para jemaah yang sudah berkurban di tahun ini. Dan semoga apa yang kita terima, apa yang kita dapat itu akan menambah keberkahan kita tentunya. Dan bagi Anda mungkin ya yang tidak kebagian daging kurban ini, mungkin masih ada kesempatan tahun depan insya Allah. Semoga kita dimurahkan rezeki dari Yang Maha Kuasa untuk dapat merasakan daging kurban, atau bahkan kita yang berkurban untuk tahun depan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istibarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Majelis Ulama Indonesia MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto menggunakan anggaran negara itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk pengadaan sapi kurban dinilai sah secara syar'i karena diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas. Nah, pernyataan ini disampaikan MUI menanggapi nih penyaluran sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden mencapai 100 miliar pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan menurut Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Saleh mengatakan bahwasannya praktik pengadaan hewan kurban oleh kepala negara menggunakan kas negara memiliki dasar fikih yang kuat dalam tradisi Islam. Dan menurutnya konsep ini juga pernah dicontohkan dalam sejarah pemerintah Islam terdahulu. Bahkan guru besar ilmu fikih UIN Jakarta ini juga merujuk pada hadis riwayat Imam Bukhari yang menggunakan anjuran bagi imam ataupun pemimpin untuk berkurban menggunakan kas negara. Pengasuh pondok pesantren An-Nadal ini juga menambahkan bahwasanya dalam sistem pemerintahan modern APBN dalam diposisikan sebagai bentuk baitul mal karena itu kurban dilakukan presiden melalui anggaran negara pada hakikatnya merupakan kurban atas nama negara demi kepentingan rakyat. Ya, berita itu memang sempat viral di media sosial ya terkait dengan pengadaan hewan kurban dilakukan oleh kepala negara untuk masyarakat.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Masih di kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang. Pendengar, masih bersama Erita Fitra Insani di siang hari ini ya. Di cuaca yang cukup bersahabat ini ya. Meskipun pagi tadi sempat hujan ya, hujan lokal ataupun hujan sebentar nih di tempat tinggal Anda, dan kondisi jalan juga masih sedikit licin, tetap berhati-hati nih. Mungkin bagi Anda yang memiliki rencana hari ini ingin holiday ya, ingin jalan-jalan menikmati suasana di hari ini berhubung masih libur cuti bersama Idul Adha. Tapi ingat besok itu kerja ya. Tapi ada sebagian sebagai perusahaan yang hari ini juga bekerja gitu ya, tetap semangatlah buat Anda yang memulai aktivitas Anda di hari ini dengan bekerja, dan tetap semangat, semoga diberikan rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, pembangunan nih pembangunan monumen Tugu Bahasa di Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang bukan sekedar proyek pembangunan fisik semata nih. Menurut Kepala Dinas PUPP Kepulauan Riau Rodi Yanti menegaskan bahwasanya monumen ini merupakan simbol strategis untuk mengukuhkan posisi Kepri di peta sejarah bangsa. Karena Pulau Penyengat menurutnya menjadi salah satu pusat lahirnya bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Dan insya Allah katanya, groundbreaking atau peletakan batu pertama mulai dilakukan pada pertengahan Agustus nanti. Dan ada 6 dimensi utama yang menjadi tujuan strategis pembangunan Tugu tersebut. Di antaranya itu sebagai penguat identitas nasional dan juga kebangsaan. Karena melalui Gurindam 12 karya Raja Ali Haji, Tugu Bahasa menjadi penegas tradisi intelektual Melayu di wilayah Kepulauan Riau ini. Dan ini penting untuk memperkuat kebanggaan nasional dan jati diri bangsa. Dimensi selanjutnya adalah tentang pelestarian warisan budaya dan pengembangan pariwisata berbasis sejarah sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Karena proyek ini berfungsi sebagai diplomasi budaya di Asia Tenggara untuk memperkuat posisi Indonesia dalam peradaban Melayu dunia. Selain sebagai media edukasi publik dan literasi, kehadiran Tugu ini juga menjadi pendorong ekonomi lokal bagi para UMKM.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Widi, dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan kurang dengar Anda, Warta Berita Olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan, kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremy Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris.

0: di malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
1: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
2: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
2: At the end I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini, meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup, apa ya, cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga shuttle roadnya. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah menang-menang terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Abdul Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lupa
0: cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar. Sekarang juga waktu menunjukkan pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Baru saja berlalu dari mendengar Anda sebuah lagu tentang cinta dari Sheila ya, dengan Ipang. Oke, dan lagu ini juga kami persembahkan untuk Anda yang masih setia bersama kami. Mungkin yang siang hari ini masih disibukkan dengan mengolah nih ya daging kurban yang diperoleh kemarin ya, atau hari ini masih nih melaksanakan penyembelihan hewan kurban karena tidak sempat lakukan kemarin, nanti dibagi dua dengan hari ini. Oke, baik pendengar. Dan mengolah daging kurban biasanya juga meninggalkan bau amis ya, yang menempel kuat di tangan. Aroma amis tentu membuat kita kehilangan selera makan daging kurban. Bahkan orang merasa malas mengolah daging kambing atau saat Idul Adha karena bau amis yang menempel di tangan. Dan bau amis tersebut terkadang sulit dihilangkan meskipun sudah dicuci menggunakan sabun. Ada beberapa kondisi nih. Sabun biasa belum cukup efektif mengangkat bau amis. Bahkan aroma sabun kadang tercampur dengan aroma daging sehingga terasa semakin menyengat. Akibatnya kita mungkin merasa mual dan tidak berselera ataupun mood saat akan memasak daging kambing ataupun daging sapi. Oleh karena itu diperlukan nih bahan tambahan yang dapat membantu menetralisir bau amis sebelum tangan kita dicuci menggunakan sabun. Yang pertama mungkin bisa menggosok dengan garam nih. Menggosok tangan dengan garam karena garam dapat menjadi bahan dapur yang dapat menghilangkan bau amis. Garam dapat mengangkat sisa minyak, lemak, dan juga lendir penyebab bau amis yang menempel pada tangan. Dan teksturnya yang kasar mampu membersihkan sampai ke sela-sela bagian tangan. Dan untuk melakukan cara ini mungkin Anda dapat membasuh telapak tangan menggunakan sedikit air lalu menggosok garam pada tangan dan kuku. Kemudian bilaslah tangan Anda dengan air mengalir. Kemudian juga bisa menggunakan baking soda, terus juga menggunakan air jeruk nipis dan lemon, serta mungkin memiliki sabun cuci khusus untuk menghilangkan bau amis pada daging.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kami sampaikan sebuah informasi di mana masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis, hari ke-28 di bulan Mei tahun 2026, pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 11:57. Akan kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Kamis, hari ke-28 di bulan Mei tahun 2026, pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat.

memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat. Sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
1: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
4: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

dalam menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Selamat siang pendengar, kami sampaikan warta berita daerah siang hari ini dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan warta berita daerah. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok agar tidak terus meningkat. Kreativitas hiasan kendaraan, gemah takbir, dan ketertiban peserta menjadi fokus penilaian lomba kendaraan hias takbir Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei tahun 2026 bersama saya Erita Fitra Insani. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok agar tidak terus meningkat karena dalam waktu dekat bulan terakhir omset pedagang mulai menurun.
1: Pemerintah daerah melalui dinas terkait memastikan bahwa pasokan sejumlah komoditas pangan penting seperti daging, ayam, sayur mayur, beras, hingga gula dalam kondisi yang aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini masyarakat merayakan Hari Raya Idul Adha. Bahkan dalam beberapa hari ke depan juga akan merayakan Hari Raya Waisak khususnya bagi umat Buddha. Namun di sisi lain, kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha sektor logistik dan distributor. Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM berimbas pada naiknya biaya logistik yang memicu lonjakan harga barang di pasar. Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, salah satu distributor bahan pokok di Kijang, Bintan Timur, Baby Firda, mengakui prihatin terhadap kondisi masyarakat yang harus menghadapi tingginya harga-harga kebutuhan pokok dan penting lainnya saat ini. Menurutnya dampak dari kenaikan tersebut sangat terasa pada lesunya aktivitas penjualan. Kondisi penurunan omset penjualan ini diakui sudah terjadi dalam kurun waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Guna mengatasi situasi yang kian memberatkan ini, para pelaku usaha berharap pemerintah dapat mengkaji ulang atau menurunkan harga sejumlah item komoditas agar beban ekonomi masyarakat dapat berkurang.
2: Ya, sepi. Agak menurun penjualan baik di hotel ataupun di masyarakat agak menurun dalam sejak kayak beberapa bulan ini lah, 1-2 bulan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa normal kembali sih, maunya seperti itu sih Pak. Kasihan masyarakat kan, bagi pemerintah ya kalau bisa kenaikan yang item-item itu ya diturunin sedikit lah gitu kan. Yang dampaknya bukan kami tapi masyarakat, itu aja.
1: Direktur Utama CV Rizky Biokas Abadi, Baby Firda, menambahkan meski operasional distribusi bahan bakar industri sejauh ini masih berjalan lancar, melalui kerjasama langsung dengan pihak Pertamina, para pelaku usaha tetap berharap ada solusi nyata dari pemerintah agar roda perekonomian dan daya beli masyarakat dapat segera kembali normal. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Kreativitas hiasan kendaraan, gemah takbir, serta ketertiban peserta menjadi fokus utama pada penilaian lomba kendaraan hias malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah di Kecamatan Bintan Timur.
3: Panitia Hari Besar Islam menyiapkan sejumlah kriteria khusus dalam penilaian lomba kendaraan hias malam takbiran Idul Adha 1447 Hijriah. Penilaian tersebut dilakukan untuk memastikan peserta tidak hanya menampilkan kemeriahan, tetapi juga menjaga nilai religius dan ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ketua PHBI Kecamatan Bintan Timur, Syaifullah, mengatakan terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus penilaian dewan juri dalam perlombaan kendaraan hias tersebut. Menurut Syaifullah, aspek pertama yang dinilai yakni kreativitas dan keindahan hiasan kendaraan. Setiap peserta diberikan kebebasan menghias kendaraan dengan nuansa Islami dan tema Idul Adha, sehingga dewan juri akan melihat tingkat kreativitas, kerapian dekorasi, hingga kesesuaian tema yang ditampilkan masing-masing. Selain itu, gemah takbir juga menjadi poin penting dalam penilaian. Dewan juri akan menilai kekompakan peserta dalam mengumandangkan takbir selama pawai berlangsung, termasuk semangat dan kekhusyukan dalam memeriahkan malam Idul Adha.
4: Kalau kriteria penilaiannya, satu, hiasan mobilnya, yang kedua, gemah takbirnya, yang ketiga, kerapiannya, ketertibannya itu.
3: Saifullah lebih lanjut menambahkan, dewan juri terdiri dari tiga unsur, yakni Dewan Hakim MTQ tingkat Provinsi Kepri, tokoh masyarakat Bintan Timur, serta ketua organisasi masyarakat di Kabupaten Bintan. Renil Davalantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang disalurkan ke Masjid Al-Taubah pada Idul Adha 1447 Hijriah.
5: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi disalurkan ke Masjid At-Taubah yang berada di Jalan Cendrawasih kilometer 8. Sapi kurban tersebut disembelih usai pelaksanaan sholat Idul Adha Kamis kemarin. Sapi jenis simental dengan bobot mencapai 1,04 ton itu diperkirakan menghasilkan lebih dari 300 kg daging bersih yang akan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Potongan hewan kurban turut disaksikan Wali Kota Tanjung Pinang bersama pengurus masjid dan warga setempat. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan, penentuan lokasi penyaluran bantuan sapi kurban presiden dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah padat penduduk, sehingga dinilai membutuhkan distribusi daging kurban lebih banyak.
6: Nah, kita tahu bagaimana kondisi masyarakat, maka pertimbangan tahun kemarin itu

0: warga di sekitar kawasan masjid. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
2: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang menyembelih sebanyak 21 hewan kurban yang terdiri dari 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Tanjung Pinang, mitra internal rutan, serta sumbangan dari keluarga warga binaan pemasyarakatan. Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketarin menyatakan, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2025 lalu. Penyembelihan hewan kurban dengan melibatkan juru sembelih profesional dari organisasi Juleha. Daging kurban nantinya akan diolah secara massal untuk dinikmati bersama oleh seluruh warga binaan, pegawai, dan tamu undangan.
3: Tahun lalu kita hewan kurban kita 6 sapi, 13 kambing. Di mana di tahun ini ada peningkatan yang signifikan. Jadi kita ada menerima 9 ekor sapi dan 12 ekor kambing.
2: Alanta menegaskan, konsep berbagi ini diusung agar kehadiran rutan dapat memberikan keberkahan bagi orang banyak. Seluruh warga binaan beragama Islam berjumlah sekitar 380 orang telah melaksanakan salat Idul Adha di lapangan rutan.
3: Seperti tahun lalu juga, kami melaksanakan makan bersama seluruh warga binaan dan seluruh pegawai. Dan tahun lalu kita didampingi kepala kantor wilayah juga makan bersama di lapangan rutan, di lapangan tenis.
2: Menyoal keamanan, Alanta memastikan kondisi rutan saat ini dalam situasi yang sangat kondusif. Stabilitas terjaga baik menyusul langkah pemindahan 50 warga binaan ke lapas narkotika pada pekan lalu. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami sampaikan berita yang terakhir dan berita olahraga. Dalam mengasah talenta atlet sepak bola dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan di dalam waktu yang lama.
4: Dalam mengasah talenta atlet sepak bola, dibutuhkan kompetisi berjenjang atau berkelanjutan dan dalam waktu yang lama. Melalui langkah tersebut, kemampuan para atlet dapat terasa dengan baik. Coach edukator PSSI Aris Yulianto mengatakan, turnamen Bupati Cup yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Bintan sudah cukup baik. Pihaknya mengapresiasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggairahkan olahraga sepak bola. Namun, sebagai pelaku sepak bola, dirinya berharap turnamen dapat dilakukan secara berjenjang dan dalam waktu yang cukup panjang. Dicontohkannya kompetisi untuk usia dini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu, kemudian diintegrasikan nantinya ke turnamen Bupati Cup. Ketika langkah tersebut dapat dilakukan, akan berdampak sangat luar biasa bagi para atlet. Atlet akan dapat mengasah skillnya sejak dini.
5: Yang kita harapkan selaku pelaku sepak bola itu sendiri adalah kompetisi yang berjenjang, yang waktunya itu panjang. Mungkin nanti bisa dibahas lagi selain Bupati Cup, ada liga ataupun kompetisi yang usia dini mungkin yang bisa berjalan itu pertandingannya di hari weekend aja, Sabtu atau Minggu gitu. Karena ini akan dampaknya juga akan sangat luar biasa, karena pemain juga tanda kutipnya kalau kompetisi jangka panjang dia ada evaluasi.
4: Dikatakan Aris Yulianto, dengan kompetensi berjenjang, pemain juga dapat memiliki evaluasi yang berkelanjutan. Dicontohkannya, jika kalah di pertandingan pertama, maka di pertandingan berikutnya pemain akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Melalui itu, proses pembinaan dan pengembangan bakat dapat berjalan secara optimal. Reporter Videwati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Pemerintah diharapkan dapat menekan harga kebutuhan pokok agar tidak terus meningkat karena omset pedagang menurun. Kreativitas hiasan kendaraan Gema Takbir menjadi fokus penilaian lomba kendaraan hias di Bintan. Wakil Kabar Kerja yang bertugas siang hari ini, saya Erita Fitra Insani, mengucapkan terima kasih, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Selamat siang, mendengar kita berjumpa kembali di Persada Indonesia di siang hari ini. Apa kabar Anda di siang hari ini? Cuaca agak mendung ya untuk di sekitaran Ahmad Yani. Bagaimana di tempat Anda ya di siang hari ini? Baik, di seperti biasa Persada Indonesia di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang kami sapa dan kami undang Anda yang ingin bergabung bersama saya di siang hari ini ya, menemani saya siaran. Pilih-pilih lagu juga boleh, silakan. Saya sapa dulu untuk penelpon yang bergabung pertama. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar Bu Eta?
0: Kabar baik saya. Kok wibawa kali suaranya hari ini? Pas sudah makan wibawa daging kurban ini?
1: Belum masak bah, baru masak. Tapi udah makan Elta.
0: Oke.
1: Sudah makan daging, itu kan daging kurban, daging kurban aja lah. Bu Noviani masak daging kan? Elta. Kamu kan malah ngobrol dengan Bu Noviani kan? Elta.
0: Sebentar, batu. Apa gimana gimana?
1: Daging kurban ibu aku belum masak, kan? Tapi sekarang aku udah makan daging di rumah Bu Noviani.
0: Bu Noviani?
1: Tengah Madani, udah ngumpul.
0: Oh, Madani.
1: Karena makan daging itu kan.
0: Untuk
1: semua kurban, belum makan daging kurban, daging luar lagi.
0: Gila, awas.
1: Ini ada warung di sini.
0: Hai Kede, mau lagu apa siang hari ini Bang Ile?
1: Lagu apa ya? Lagu apa enak ya?
0: Banyak lagu.
1: Lagu itu enak. Dengan lagu itu udah minta, sama Irwan kan?
0: Yang mana?
1: Lagu Munajat Cinta.
0: Munajat Cinta. Perasaan setiap saya dinas ada Munajat Cinta deh.
1: Enggak, bukan itu sekarang. Mereka sekarang yang minta lagi itu Pak Amin Irwan lagi itu.
0: Oke.
1: Ini tak perlu minta lagi itu, lagu lain lah.
0: Lagu
1: kira-kira lagu kita.
0: Atau mau lagu lawas tapi dinyanyikan oleh Pinkan, ada Kau Tercipta Bukan Untukmu. Atau jangan. Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Betul. Lagi.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya teman-teman untuk wanita dan juga kesehatan memiliki dua tangga segini ada rumah impian ya.
0: Amin.
1: Nah, ini berita aku mau ketemu kawan lama, oi.
0: Apa?
1: Aku udah lama ketemu kawan lama.
0: Siapa tuh?
1: Aku malam.
0: Jumpa siapa?
1: Kawan lama aku lah, tadi kalau aku jumpa dia.
0: Oh.
1: Dibilang, kamu ngeri deh, apa ngeri? Kamu ngeri mau? Enggak, diri dulu. Namang kau aku sebut-sebut. Gimana kan? Di sering dengar aja sih, sering dengaran.
0: Oh.
1: Nanti malah di apa? Di 18 tuh, dari sungai Luciana. Ya, ada ulah 200.000 mah dia.
0: Oke. Sudah famous ya, sudah famous.
1: Wah. Nama Samsul. Namanya Iwan. Aku sebut Iwan Sam namanya. Samsul. Di 15 satu kan.
0: Gabung dan dong, mulai. Bang Iwan Samsul ya, gabung ke sini dong.
1: Dan gabung Samsulnya, itu pun anaknya Iwan, ya Samsul
0: okay.
1: Gabung.
0: Oke.
1: Cuma nggak jauh tuh 5.000 tuh. Dan dia teman dia itu benar teman aku paling nyerah, kan Mbak Rima, Mbak Liza, Mbak Rika, Mas Adian, Riki. Itu udah di Iwan Samsul sama itu ya anaknya Iwan Sam. Itu untuk Noviani, Bu Dianto kerja buat keren nanti buat keren bu. Itu untuk Ibrahim dan juga Kakang Aweng.
0: Oke.
1: Okay. Itu untuk dari Bogor, Amir di Bandung, Ayi di Lampung. Itu untuk Amir Yusuf Jambi. Untuk Penginang di Batam, Rabu, Kuala Jogil. Pak Bakar pula. Pak Adu lupa lagi tembal ini.
0: Bang Gafar.
1: Bang Gafar, 510. Kemarin itu untuk yang lucu, Mak Ima, Mak Amerika, di Pondok, Mak Deli di Manado, ya kan? Ini Manado kan?
0: Iya, betul.
1: Untuk di Pondok, di Indonesia. Mbak Mia, ini kena masuk kan, Mbak Mia. Mia, untuk Kepulisasi, yang lucu, Mak Bu Belian, Mak Dani, Unepa, Indonesia. Untuk Uya sama siapa? Lemang Gula.
0: Pak Damang.
1: Pak Damang.
0: Demang.
1: Demang Demang ibu. Demang itu untuk Ani, Bunda Sulami. Mm-hmm. Semua semuanya tanggal 1, tanggal 1. Kemudian ini bodi bumi. Semuanya tanggal 1 ya, semoga kesehatan dan batin. Coba cerita ya.
0: Oke.
1: Okay. Coba cerita lagi. Kita ini bisa ngejar nih?
0: Enggak, udah cerah.
1: Terus ini di sini. Panasnya lebih lah.
0: Sini cerah, sini sudah mulai cerah tadi.
1: Alhamdulillah gitu. Masih udah ya.
0: Aha.
1: Tetap lagi ada di selamat. Sorry.
0: Ada Mang Ile di Kijang. Oke, di belakang Mang Ile saya sapa kembali. Selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Yuhu. Oh, ketawa. Ini
2: apa
0: ketawa.
2: Kabar Mbak Rita?
0: Ini ketawa-ketawa sudah makan daging kurban.
2: Oh, tahu?
0: Tahu saya. Saya ini kan kuping saya ini agak sensitif gitu.
2: Tahu aja atau tahu banget?
0: Enggak juga sih. Di mana nih, Yusuf? Di Punggur atau di Pulau Ngenang?
2: Lagi di Punggur, Mbak, di tempat kerja.
0: Oh, kerja sama dong kita.
2: Iya, tapi bentar lagi pulang saya.
0: Oh, sama dong saya. Oke, mau lagu apa nih?
2: Saya minta lagu yang agak melo bisa ya.
0: Apa itu?
2: Minta lagu judulnya Bahagia Lagi.
0: Dari?
2: Dari Pice Kota.
0: Pice Kota. Oke.
2: Adakah lagunya?
0: Boleh.
2: Gimana?
0: Oh, ini lagu baru kah?
2: Nggak tahu sih, Mbak, tapi nggak ada ya lagu baru ya?
0: Ya, tapi adanya di tempat yang baru keluarnya.
2: Tapi bisa kan?
0: Oke, okay. Salam tuh siapa nih? Salam dulu coba.
2: Salam yang pertama buat Mbak Erita Fitra Insani, selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mm-hmm. Salam tadi buat Bang Ilek ya, yang udah masuk ya.
0: Benar.
2: Salam buat Ibu Napsia di Kijang, buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu, buat Mama Dani, Balukman, Kadeli, Mas Prabu, Bunda Permata ya. Mm-hmm. Buat Bang Uya, buat Kak Dang Merdu, Mama Berlian, Pak Umar, buat Mama Rosi, buat Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Tedin dari Bogor, buat Kak Sarinah, dan buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Ada nih, lagu tahun 2025, bolehlah.
2: Oke, okay, makasih Mbak Erita.
0: Sama-sama.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Yusuf di Pulau di Punggur. Di belakang Yusuf ya, sebelum kita ke lagu, saya sapa terlebih dahulu. Selamat siang, halo.
3: Ya, langsung ke lagu.
0: Hah? Ini siapa ya? Langsung ke lagu aja.
3: Ya.
0: Oh, selamat hari raya Idul Adha ya Erita. Sehat Erita. Selamat sudah sama. Makan daging kurban Erita gitu kek.
3: Semoga Idul Adha ini berbuah berkah untuk semuanya gitu ya.
0: Aduh, dipaksa dulu nih, enggak ikhlas susah memang. Pengorbanan itu memang susah ya. Aduh, gimana cuaca di sana, Bang?
3: Keseruannya di situ, Mbak Rita. Alhamdulillah di sini aman-aman aja gitu.
0: Oh, aman aja. Tapi ada dikorbankah? Yeah. Ada dikorbankankah?
3: Yang penting bukan perasaan aja gitu.
0: Yeah. Oke, Bang. Silakan salah lagunya.
3: Dari Fortesia ya.
0: Yang mana?
3: Mimpi yang sempurna. Soalnya saya masih di pembaringan. Ini kurang enak badan ini.
0: Aduh.
3: Lembur semalam, lembur.
0: Uh-huh.
3: Begadang ini.
0: Oke.
3: Dari ruang rindu berjaringan sampai jam 4 subuh. Waduh. Lagunya ready?
0: Ready dong.
3: Ah iya, udah aja. Nanti kalau malam baru Jepang gitu.
0: Oke. Salam tuh siapa?
3: Tadi ada cover boy ya. Catatannya ada di situ ya. Kalau dengan Pak Umar juga gitu ya. Apalagi kalau Bang Udin ada, nah itu udah lengkap itu. Apalagi kalau ada Madani yang ngucur, ya udahlah. Untung semuanya aja tanpa terkecuali gitu.
0: Baik.
3: Ini kalau Mbak Rita kayaknya dada-dadanya kayak ngunyah-ngunyah permen atau tidak. Gimana gitu.
0: No. Batu-batu.
3: Batu. Pulang-pulang ya rebus aja itu jahenya gitu.
0: Ih, seuzon ini bilang Rita makan permen.
3: Ya, itu aja dari saya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ahai ya, Andi Yudhistira di Bengkulu Selatan, benarkah ya? Oke, di belakangnya saya sebelum ke lagu nih, saya terima untuk penelpon keempat. Halo.
4: Halo.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak lain suaranya ya, agak-agak baru-baru masuk ini di siang-siang. Biasa pagi.
4: Iya. Selamat siang, selamat Idul Adha Erita Fitra Insani 1447 Hijriah.
0: Pak, sejak kapan nama saya Erita Fitra Insani 1447 Hijriah?
4: Lumayan selalu mengudara kan pasti nyata.
0: Iya, pakai 1447 Hijriah lo nama baru kurban memang. Kabarnya sehat nih Pak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, Bapak pengen lagu apa nih tumben nih masuk sama Erita siang?
4: Dalam program apa nih?
0: Request lagu.
4: Terus lagunya?
0: Bapak mau lagu apa? Lagu Indonesia.
4: Indonesia. Sepanjang jalan kenangan masuk?
0: Sepanjang dari Teti ya, Teti KD ya, yang masuk di speed atau Yunisara?
4: Iya kayaknya.
0: Oke, saya coba cari ya.
4: Udah lama nggak pernah dengar lagu itu.
0: Baik.
4: Sekali-kali mampirlah di Pro 1 kan.
0: Iya, jangan sesekali, harus sering dong Pak.
4: Oh sering. Sering-sering boleh kalau ada waktu.
0: Baik, salam tuh siapa nih
4: Ambil.
0: Pak?
4: Menunggu waktu, rencana mau pergi tonton bola nih, rencana.
0: Oh, nonton bola. Oh, masih ada ini ya, event ya?
4: Iya, event Bupati Cup. Kayaknya belum clear itu. Barusan siapa tadi?
0: Barusan Andi Yudhistira. Bang Andi Yudhistira di Bengkulu.
4: Bengkulu?
0: Uh-uh.
4: Jauh ya?
0: Iya.
4: Namanya juga Nusantara ya?
0: Iya, benar.
4: Oke. Salam untuk semua rekan-rekan di Pro 1, Pro 4, Gurindam yang monitor. Job-job pagi itu, mungkin monitor juga ini. Ada Bang Sony, ada Bang Kadir. Ada yang di Kota Piring siapa tuh?
0: Pak Nasrun.
4: Pak Nasrun cakar ayam sok oke. Ada ya di Pro 1 kan ada Prima Melati itu kalau nggak salah.
0: Oh ya ada benar penyiar kita.
4: Rita Fitra Insani, Prima Melati, siapa lagi? Ada Ardian Huta Barat ya.
0: Benar.
4: Ardian Huta Barat. Mondiki ya, Mariki.
0: Ricky.
4: Bang Ricky. Kayaknya pernah ketemu tapi lupa nih.
0: Dengan siapa Ricky?
4: Bang Ricky ya.
0: Oke.
4: Lupa-lupa ingat, kadang-kadang lupa, kadang-kadang tak ingat.
0: Betul, sepakat.
4: Oke. Salam sehat, salam Idul Adha.
0: Oke.
4: Ada yang dikorbankan?
0: Yang jelas perasaan pasti ada, Pak.
4: Pasti lah, terutama sapi, kambing ya.
0: Iya.
4: Yeah. Udah nikmati sapi korban? Okay. Belum?
0: Belum, Pak, belum diolah.
4: Oh, ketinggalan kalau gitu. Kami udah duluan nikmati.
0: Wah, enak lah. Pantes lah memang beda auranya ya.
4: Iyalah, daripada kedinginan dagingnya kan mending dipanasin.
0: Benar.
4: Oke, terima kasih, salam satu untuk semua, sampai yang di Jawa.
0: Di Jawa.
4: Ada tuh sering masuk.
0: Oh, ada Pak Ahmad Irwan.
4: Pak Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur.
4: Ahmad Irwan, Pak Ahmad Irwan. Mm-hmm. Salam sehat Pak Ahmad Irwan. Mm-hmm. Udah mendengar. Kalau di Bintan nih ramai nih yang monitor.
0: Benar.
4: Ada Nek Balkis, Nek Manda. Mungkin ada yang di Ganit, siapa tuh depan Selain Agung tuh. Sama. Ada juga
0: gitu. Oke, baik.
4: Semua aja lah.
0: Oke, thank you.
4: Semua aja lah ya.
0: Benar.
4: Terima kasih juga. Mm-hmm. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmadi ya di Kijang. Oke, sama Rita perdana nih masuk di request lagu. Sering-sering masuk Pak, jangan di pagi aja, mungkin bisa ikut di malam juga di Ruang Rindu ya. Kita ke lagu dulu. Lagu yang di request oleh Bang Jirek dan juga Yusuf kita hadirkan dulu, nanti lagu yang request oleh Bang Ahaye dan juga Pak Ahmadi menyusul kemudian.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, pendengar masih di Persada Indonesia. Di siang hari ini, saya sapa kembali untuk penelpon yang kelima. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, Dek.
1: Kakak di mana?
0: Di hatimu, Dek.
1: Kakak, adik berkumis.
0: Ampun, bukan main lagi adik berkumis.
1: Adik berkumis, ada beriwok ni.
0: Beriwok ke jenggot?
1: Beriwok lain.
0: Emang dah buat terbigat nampaknya, ya?
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, bang. Ini kayaknya dah bukan dia bukan makan daging kurban. Mungkin sapi dan kambing. Macam ni jadinya, Bang Gafar ni.
2: Ya, kan sama aja mak aku bantu.
0: Abang kata baik. Nak ngantar kita opor. Mana opor dia?
2: Kenapa ambil mana sampai pelabuhan lah. Bekerja kat pelabuhan mana kami.
0: Hele, besar buah lah, bang lah.
2: Kemana kami lari tu?
0: Sian, dia lari. Patutlah tak sampai sini berlari.
2: Banyak dapat daging malam?
0: Semalam?
2: Korban semalam.
0: Oh. Jujur tidak ya?
2: Tadi yang korban kat semalam kat meja sana.
0: Di mana?
2: Dekat rumah sana, kawasan rumah perumahan tadi. Tadi orang korban sana.
0: Di mana? Rumah siapa?
2: Erita.
0: Oh, ada. Cuma Erita tak terpantau. Kan dinas semalam.
2: Oh, iyalah. Susah kadang kerja-kerja pemerintah, ya?
0: Tak jugalah. Dibuat okay. Enjoy je.
2: Kalau kami nak berpulak libur.
0: Sedaplah. Rezekilah tu.
2: Tapi tak lama satu hari.
0: Jadilah.
2: Ini lagu apa kita?
0: Lagu biasa.
2: Oh, biasa. Dari ini je lah.
0: Mayang Sari. Biasa minta Mayang Sari. Malam dari siapa?
2: Ini aku lupa ni. Siapa nak lah. Asal nak minta lagu tu lupa je.
0: Yang macam mana minta. Lagu dia? Cuba nyanyi sikit.
2: Ini banyak sangat makan kambing panas orang tak bisa nyanyi.
0: Minum air kelapa dulu, minum air kelapa.
2: Okey, dia main Sari Mayang Sari je lah.
0: Apa pula jadi macam Mayang Sari?
2: Lupa nak sebut apa anu kumpulan lagu tu. Grup-grup dia tu.
0: Yang macam mana lagu dia?
2: Ini alah dekat-dekat lah lebih tadi. Dia tak salah jenis sian pak yang belakang nunggu. Salam untuk Erika.
0: Lagu dia siapa ni?
2: Dari Mayang Sari.
0: Mayang Sari yang mana?
2: Tiada lagi.
0: Asyik tiada lagi, okey.
2: Tak ada lagi yang kedua, yang pertama, yang terakhir tu lah.
0: Iya, senang hati rumah.
2: Depan dia, belakang.
0: Ini degilnya. Berarti bukan ini, bukan tak ada lagi. Jadi aku salah menilai kayaknya. Jadi tak ada lagi nih, atau aku salah menilai?
2: Tak ada lagi je lah.
0: Tak ada lagi, okey.
2: Pasal ada orang rumah pula kat dengar. Tengok-tengok kat meja makan, dengar pula dia nanti. Tak ada lagi ya.
0: Okey, salam untuk siapa nih, bang?
2: Salam untuk Rita tadi ya. Saya selalu bagi selalu dimarangkan rezekinya, dilancarkan keberusahaan ya.
0: Amin.
2: Ada Pak Umar, Kak Irwan, Pak Rumeh ya. Ilek juga. Nang Mardu, Gunung Permata, Gunung Selasih. Ni Anjang, ni yang lucu ya. Yang lain bangga pasangan satu so, mohon maaf saya dalam hati untuk ada pen-pen pendengar puluh satu dan bintang eh.
0: Okey.
2: Yang sakit itu aja cepat sembuh, yang sakit jaga kesihatan eh.
0: Amin.
2: Yang belum rumah tangga tu cepat-cepat rumah tangga tu. Nyesal nanti tak rumah tangga.
0: Iya, nak dunia nak kiamat ni.
2: Yuk.
0: Okay.
2: Lagu dia dari Aiseteru.
0: Oh, Aiseteru. Ganti ya berarti
2: Nanti ditunggu lagunya. Yuk, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dah berpaling dia, Kak. Oi, Kak. Bang apa dah berpaling tak jadi tiada lagi. Aiseteru rupa dia. Okey, kita sapa kembali di belakang Bang Gafar. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Tetangga. Waalaikumsalam, tetangga.
3: Apa khabar, Kak?
0: Alhamdulillah, sehat.
3: Lah tu, belum dimasak daging.
0: Tengok pun belum lagi. Belum. Tengok lagi belum?
3: Kanan situ kan ada. Ah? Tak masak kat antar ke tetangga kiri kanan di situ kan ada. Bagi dua gitu.
0: Oh, ya pula macam tu.
3: Habis gas masak dia lama juga masak lembu tu kan?
0: Ya, betul. Apalagi dibuat sop kan?
3: Nah, bagi dua hasil dia gitu. Tak payah-payah tak capek masak. Balik dari kerja, ngap dia makan.
0: Agak lain bagi hasilnya.
3: Tak je belum masak ke tu. Baklah dia rebus, dua kali rebus tu buang air dia. Haa.

0: Sabar ya, ada tadi itu Pak Hamadi itu Pak Busu kalau saya ini manggil dia. Kalau kata dia rumah depan Sualayan Agung, kan rumah kakak depan Sualayan Agung.
1: Oh.
0: Nah kan?
1: Iya.
0: Nah, kalau rumah Erita Candu Lansia. Kakak kan depan kan dah sering ke rumah waktu itu.
1: Oh macam
0: Pak Hamadi. Kalau Kuntum kenal betul tuh sama orang tua tuh. Kita gitu ya.
1: Oke.
0: Buat Kang buat Bang Uya, buat Pak Demang, buat Bunda Sulami, Mak Dini, Mak Dani, buat Kak Merica, Kak Dang Merdu, buat siapa lagi? Buat yang ingat tuh Bunda Permata, buat yang lucu, buat hitam, buat makcik mah, buat Kak Deli, buat Kak Dinda, Teh Dinda, buat Bu Ani, buat Kak Epa, bu sap di waktu dua tuh
1: Bunda Yeni,
0: buat Bu Sinta. Nah, buat semua aja lah, buat penelpon pertama sampai terakhir, okay. Buat tetangga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian di Ganet, di belakang Kak Berlian, tak terima kembali. Halo, selamat siang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Persada Indonesia.
1: Siap, Pak Hamzah Yusuf.
2: Iya, apa kabar Mbak Erita?
1: Kabar baik.
2: Tambah apa? Tambah bederlau.
1: Tanda bederlau. Emang Pak Hamzah udah ketemu Erita?
2: Di foto di HP di Erita.
1: Itu hanya foto itu.
2: Iya sama lah foto dengan orang.
1: Degil ya, memang Pak Hamzah ini ada makan daging kurban nampaknya ini memang. Ya banyak makan Pak.
2: Oh, itulah dapat daging kurban kemarin sore diantar. Mbak Erita ada dapat juga.
1: Alhamdulillah ya. Ada.
2: Alhamdulillah juga kemarin sore, kemarin petang diantar korban dari Ibu Bupati Tanjung Timur, Tanjung Jabung Timur.
1: Wah, beda dagingnya tuh ya?
2: Iya, aja setiap di masjid itu di apa namanya nih korban hewannya dikasih untuk korban.
1: Oke deh. Oke, Pak Hamzah mau lagu apa ini?
2: Lagu kita Aku Yang Tersakiti.
1: Baru kurban semalam dan tersakiti.
2: Iya, tersakiti dari Junika.
1: Baik, salam untuk siapa ini lagunya?
2: Salam-salamnya pertama untuknya Mbak Erita. Selamat yang sama bertiga, semoga sehat selalu. Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumpes, ada ya yang pertama
1: Bang Ile yang pertama.
2: Oh iya Bang Ile, Bang Jaik, ada juga Pak Mir, ada Mama Dani, Mama Bunda Selasi, Mama Dini, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu Karisyanti. Ada Putri Marisa, Putri Kedondong, Karina, Piu-Piu, yang lucu, Kak Dang Merdu ya. Ada Bang Ele, ada Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Neng, Mak Berdian, Kak Sawir juga ya. Untuknya Mas Nora, Mas Indun, Nek Anjang, Mak Rosi, Mak Anda, ada Mak Manda, ada Mak Anda, ada siapa lagi ya? Ada Nesis, Awang Janggut, sudah lama tak pernah dengar suaranya, kemana ya?
1: Ah, itulah dia.

0: kemana di Awang Jangguk nih?
1: Iya, di Perempat tak pernah, sebelum Lebaran tak pernah masuk lagi.
0: Semoga sehat-sehat sajalah beliau.
1: Iya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Awang Jangguk ya. Ada Mama Aida, Suka, Kak Deli, Bang Yusuf, ada Bang Uya, Agni, ada Mak, Pak Demang, ada Jaina, Pak Bang Jaina, ada Ahmad Irwan, ada Kak Saripa, untuk semualah tanpa terkecuali sama yang untuknya Kak, untuknya Mbak Erita, selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga berdelau selalu. Terima kasih banyak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Fauza Yusuf di Jambi. Baik. Satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Persada Indonesia.
0: Iya, saya
2: Duhai Adinda.
0: Duhai juga kakanda.
2: Ya, dia ingat sama kuncung ke berdalau-berdalau. Ya kan? Itu dia kuncung Perempat kan, Aisyah.
0: Iya.
2: Rupanya dipindahkan sama adik Arisa rupanya. Salah alamat. Nama Bang Hamzah itu salah
0: betul,
2: alamat.
0: Betul, makanya dia.
2: Bila pening habis makan daging tu.
0: Daging dari Pak A, dari Bupati katanya.
2: Iyalah. Boleh lagu dari Dedi Doro saja lah ya.
0: Boleh.
2: Lagunya apa ya? Untuk apa kau dendam?
0: Boleh. Untuk apa kau bersumpah? Bukan itu.
2: Udang dutu. Itu bagi saya tu. Untuk apa kau dendam dari Dede? Dede.
0: Oke. Okay.
2: Kalau begitu kita pantun dulu. Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan.
2: Hendak pergi jalan-jalan ke Tanjung Udang. Perginya hendak membeli sebuah manggis. Semalam atau hari ini memang dapat daging kurban. Itulah daging yang dapat gratis.
0: Asik.
2: Ya kan?
0: Ya.
2: Gratis lah itu. Kalau beli dah berapa duit. Jadi, ya? Nah, itulah. Kita salam dulu ya. Tadi salah alamat sama Hamzah Yusuf itu. Ya, yeah, yang di Perempat tu tak kuntung. Tahu pula dia berdelau ya, Bang Udin nak jumpa dia dengan adik Arisa ya, tak mau ngatakan berdelau dah. Cuma kalau cantik, okey lah
0: dia,
2: ya.
0: Dia degil memang, degil memang.
2: Degil. Memang Arisa tu, ano, Bang Hamzah, memang cantik loh. Abang Udin dia nengok.
0: Okey, lanjut salamnya.
2: Ada Pak Umar bagi Reman ya. Kak Damardu, Kak Berlian tadi ya. Ada juga Kak Santi, ada Ibu Natia yang lucu juga ya. Ada Wir, Ibu Sinta, Ibu Yani ya. Ada Ibu Irma, Kak Rina, Putri Merica ya. Jangan lupa Bunda Selami ya.
0: Okay.
2: Ada Mak Dini juga di Penyengat, Mak Anjangan Bunda Permata ya. Ada Mak Cikma, Nek Manda juga. Tak lupa Pak Kumis ya. Ada yang dari Bandung, Junda Gulana ya. Yang dari Bogor, Adinda ya. Ada juga salam buatnya Mak Rosi ya. Kak Dili di Manado. Ada Usup tadi ya. Ada juga Abang Uya ya. Abang Uya dengan Pak Demang ya. Jangan salah nama leh. Pak Demang. Dengan Pak Lemang malah marah orang tu nanti. Pak Demang. Ada Pika juga ya. Salam juga buatnya Kak Siska di Batu Lapan. Ibu Yani juga ya. Yohani ya. Di Jalan Sultan Sulaiman ya. Ada juga Pak Haji Handarlin juga ya. Pak Abang Lukman ya. Siapa lagi ya. Pokoknya tak terhibur namanya. Mohon dimaafkan. Salam sehat, bahagia dan tak lupa. Salam
0: ya, baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you Bang. Baik, ada Bang Udin di kilometer 13. Kita ke lagu dulu ya. Tapi sebelum ke lagu, saya baca dulu nih yang WA sudah masuk nih, biar gak ketinggalan nanti ya. Ada Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Assalamualaikum, Pesan Indonesia. Request lagu dari Sami Simongkir, Demi Cinta. Oh, mungkin Krispati nih ya. Ibu nanti ditunggu aja lagunya. Salamnya untuk Mbak Erita, selamat siang dan selamat bertugas. Thank you Ibu. Untuk Bang Udin, Kak Deli, Pak Amza Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Ajais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nona Vika di Manado. Bunda Permata, Bang Ilai, Bunda Isal, Kak Yeni, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kiu Kiu, Mak Cikmah, Eyang Ucu, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik, kita ke lagu dulu sebelum nanti kami terima kembali Anda yang bergabung ya di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang. Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik mendengar pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat. Masih di Persada Indonesia, kami sapa kembali Anda yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang. Ada Indonesia.
0: Yuhu. Iya. Ada.
1: Kepupas betul panasmu, cuma dari pagi udah kena hujan. Jangan
0: nyanyi, nah ini gak kepupas, gak panasan. Itulah dia pula.
1: Aduh, syukurin aja lah.
0: Betul, disyukurin saja.
1: Iya. Kita apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dah, macam mana? Daging dari masak?
1: Daging dia belum lagi masuk dalam kulkas dia aja dulu.
0: Oh.
1: Biarkan apa namanya, biar membeku dulu.
0: Yang penting hatinya tidak membeku ya.
1: Tidak. Bukan gitu, dia tuh kalau dapat udah pernah makan, habis itu apa namanya, anu dapat langsung masak, mak langsung sedut kepala. Jadi biar aja dulu.
0: Baiklah.
1: Alhamdulillah, syukurillah dapat juga rezeki. Sekali dikasih. Rita.
0: Oi.
1: Aku dia raja. Ada tak ya apa?
0: Raja itu aku pilihanmu, kemudian angin, kemudian Cinderella, kemudian jujur, kemudian manusia biasa, patah hati, seandainya, kemudian selalu dekat, tulus. Wahai kau cinta.
1: Itu aja lah.
0: Kita baca, kita langsung nyanyi pula.
1: Itulah dia.
0: Okay.
1: Aku raja.
0: Baiklah.
1: Apa? Salam dia ya.
0: Okay, sila.
1: Untuk Bang Udin Salam Mesra tadi. Apa Amjad Yusof? Amjad Yusof mungkin langsung kepanasan makan daging kambing tu. Aduh, maaf ya Pak, kan kita jura Pak.
0: Bisa-bisa dia sebut saya betul lah, macam pernah jumpa macam tu.
1: Wah, betul lah tu biasanya Aisyah tu.
0: Jangan-jangan dia tu rindu sama Aisyah siaran. Nantilah bilang Aisyah sudah siaran.
1: Untuknya Ilek, Bang Uya, apa Pak Demang, siapa ya? Mas Prabu banyak lama tak dengar suara dia.
0: Okay, benar. El sama Erita pun, yang Ucu enggak, belum ada masuk.
1: Mas Prabu. Mak Berlian dah masak ayam dagingnya.
0: Tadi kata dia udah lagi direbus tapi belum dimasak, rebus je.
1: Dah rebus dua kali dah dengar tadi. Bang Gapar tadi ya. Untuk siapa namanya, Ilet, Mak Dani. Apa namanya, Dan Merdu. Siapa lagi tu? Bang apa namanya, saya nak buat Bang Andi je lah. Bang Andi. Terus siapa lagi ya? Ini Teh Dinda yang di mana, Bogor.
0: Okay.
1: Sama ini apa namanya tu, Deli, dah lama tak dengar. Suka. Ini siapa namanya, yang di mana ada tu,
0: Els, Bunda Els.
1: Ya, Bunda Els. Terus untuk semua-semuanya lah. Kalau ini Ayusop di mana di Memang. Untuk semua-semuanya lah. Prosesi disenggol semua.
0: Baik.
1: Makasih. Assalamualaikum, Desa.
0: Waalaikumsalam. Baik, kita saya sapa nih ya sebelum ke lagu lagi. Halo, selamat pagi. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Sada Indonesia.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kabar Kak Riza.
0: Dengan Erita.
2: Nah, Kak Erita, apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Lagu macam ni ke?
0: Lagu kayaknya tak bisa.
2: Oh, dah tak bisa ya?
0: Salam aja boleh. Ini dengan siapa ya?
2: Asal tak kenal.
0: Bunda Irsa ya? Bukan.
2: Tahu.
0: Tunggu dulu. Di mana nih?
2: Mak Rika.
0: Oh, Mak Rika. Agak muda suara dia.
2: Muda anak tua.
0: Ini gara-gara makan daging kurban.
2: Belum masak lagi daging kurban.
0: Belum. Coba masak. Pasti kembali ke suara awal. Sehat Mak Rika?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cuaca
2: Erita
0: sana?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca di Pulau Lada macam mana?
2: Panas betul ni.
0: Oh, sama kayak bunda Permata. Panas berdengkang kata dia.
2: Panas betul. Bukan panas olok-olok lagi ni. Salam-salam lalu ya.
0: Kasihlah.
2: Salam tahun luar Mak Erita. Sehat selalu, selamat bertugas, balik ke rumah nanti, hati-hati, selamat sampai ke rumah.
0: Amin.
2: Yang baru ni tadi siapa?
0: Bunda Permata di Pulau Penyengat.
2: Buat Bunda Permata, salam kenal aja Bunda Permata. Buat Mak Dani, buat Kak Tarina Sukiu, buat Teh Dinda, buat Kak Nasia, buat Mak Cik Mah, buat Yang Ucu, buat Bang Lukman, buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Pak Kumis, Bang Gapar, buat Pak Umar, buat Bang Ilek, buat Bang Andi, buat Bang Irman. Ya, aku lagi ya. Buat ni, buat Kak Marisha, Putri Marisha, buat Mak Dani, buat Kak Hani. Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
0: Okey.
2: Oh, ini yang buat Yusof.
0: Okey.
2: Buat Amzah Yusof. Itu aja lah ya.
0: Okey, baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika di Pulau Ladi. Okey, Mak Rika, penelpon terakhir kita ya pendengar di Persada Indonesia siang hari ini. Karena masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 15 juga Anda dapat mengikuti ada siaran berjaringan ya. Jadi saya harus putarkan lagu Anda yang sudah request di sore hari ini.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14.53 menit waktu Indonesia Barat. Berakhirlah kebersamaan saya, Rita Fitra Insani, di Persada Indonesia di siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Persada Indonesia esok siang atau dalam ruang rindu malam nanti. Anda dapat bergabung kembali di lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk request lagu ya. Setelah saya, ada rekan saya Rika Pertiwi akan menemani Anda di Tanjung Pinang sore. Untuk rangkaian acara pertama nanti akan ada siaran berjaringan Mozaik Indonesia. Akhirnya saya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya hasilnya ketika
2: pendengar masih di 98,3 MHz, 103,5 MHz, dan 97,5 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang kami keudarakan dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, saya Rika yang akan melanjutkan acara ya. Untuk edisi sore hari ini, tepatnya di Kamis sore tanggal 28 Mei tahun 2026 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan semoga kabar kita senantiasa sehat pendengar ya, selalu ceria, selalu bahagia tentunya bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Pendengar, kita awali pertemuan kita dengan mengikuti program siaran Beranda Asta Cita Berjaringan dari Program 1 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI.

0: kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya, saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung

0: dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi. Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
1: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
0: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
1: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas. Dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan itu.
0: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Anda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Muntolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Muntolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: asta cita.
1: Salam jumpa, kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu Pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah, di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun-menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, Kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita akan mencari solusinya.
1: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: vida hasta Chita.
1: Pendengar, di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4, dari jam 9:30 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip kaya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. Targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu.
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental, walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket, itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan nih kadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: 101 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar selanjutnya kami bergabung dengan RRI Batam. Kita ikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Perang Prabu.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Bunyuta itu gampang itu. Itu harus dibuat aturan khusus ke Batam, jadi jangan tak usah takut-takut.
2: Terkait dengan Smart Tag untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo.
0: Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Kebijakan insentif bebas visa penting bagi Batam guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan Nurul Mahfud.
3: Kota Batam didorong untuk mendapatkan insentif bebas visa sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Pengamat pariwisata Kota Batam, Bura Limar, mengatakan posisi strategis Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadi potensi besar untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan asing apabila didukung kemudahan akses masuk. Bura Limar mengatakan kebijakan bebas visa akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing pariwisata Kota Batam dibandingkan daerah lain di kawasan regional. Dengan kemudahan tersebut, wisatawan asing dinilai akan lebih tertarik memilih Batam sebagai destinasi wisata singkat maupun tujuan belanja dan hiburan.
4: Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang dan ini apa? Itu empat besar. Harusnya itu yang untuk Batam. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya pemerintah daerah mungkin langsung ke Kementerian Migrasi datang kok biasanya. Khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan relaksasi seperti itu.
3: Bura Limar menjelaskan selama ini Batam sangat bergantung pada kunjungan wisman dari negara tetangga terutama Singapura dan Malaysia. Karena itu, pemerintah pusat diharapkan dapat memberikan perhatian khusus melalui kebijakan yang mendukung kepercepatan arus wisatawan ke daerah perbatasan ini. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperjuangkan kebijakan insentif bebas visa agar sektor pariwisata Batam tumbuh lebih kuat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bermahfud melaporkan.
0: Kabar selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Pinang mengencarkan program Stop Boros Pangan guna menekan tingginya volume sampah yang mencapai 60% dari total 98 ton produksi sampah daerah. Laporan Pandu Fikri.
5: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan atau DP3 Kota Tanjung Pinang melalui bidang ketahanan pangan mulai mengencarkan kampanye pengurangan sampah makanan kepada masyarakat yaitu program Stop Boros Pangan atau SBP. Langkah tersebut merupakan bagian dari program nasional Gerakan Selamatkan Pangan atau GSP yang bertujuan menekan pemborosan pangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan makanan secara bijak. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DP3 Kota Tanjung Pinang, Yesi Perdeyawati mengatakan, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, produksi sampah di Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 mencapai sekitar 98 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan sampah makanan. Menurutnya, potensi kehilangan pangan terjadi di berbagai tahapan, mulai dari pasca panen, distribusi, hingga konsumsi rumah tangga. Ia menjelaskan, bahan pangan yang tercecer saat panen, rusak di gudang penyimpanan, busuk di pasar, hingga makanan yang tidak habis dikonsumsi masyarakat menjadi penyumbang utama pemborosan pangan.
6: Jadi dari data dari DLH tahun 2024 Kota Tanjung Pinang itu menghasilkan sampah 98 ton. Nah, ini kami lihat di online ya Kak ya. Kemudian 60%-nya itu berasal dari sampah makanan. Nah, kalau dikonversikan lagi untuk sekali porsi makan, 60% sampah makanan itu bisa memberikan makan kenyang kepada 50% masyarakat Kota Tanjung Pinang. Jadi sangat besar potensi yang dirugikan ya, apa yang potensi kerugian kita akibat dari sampah makanan ini.
5: Yesi menegaskan, masyarakat perlu memahami bahwa makanan yang dikonsumsi tidak hanya berasal dari uang pribadi, tetapi juga mendapat banyak intervensi pemerintah. Menurutnya, dalam setiap bahan pangan terdapat subsidi dan dukungan negara mulai dari pupuk, bahan bakar, hingga pelatihan kepada petani dan nelayan. Sehingga, DP3 Tanjung Pinang mengajak masyarakat mulai membiasakan makan secukupnya dan berbelanja secara bijak. Saat ini, pihaknya juga tengah menyusun surat edaran kepada Wali Kota Tanjung Pinang terkait upaya pengurangan sampah makanan di berbagai sektor. Selain edukasi pengurangan sampah makanan, DP3 juga membagikan tote bag kepada masyarakat. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari RRI Tanjung Pinang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga wujudkan Lansia Smart di Sekolah Lansia Rumah Bahagia Bintan. Laporan Rizvan Badrian.
7: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN terus memperkuat program lanjut usia berdaya atau SIDAYA melalui intervensi pemberdayaan multi sektor. Langkah ini diambil guna mewujudkan generasi lansia yang sehat, aman, aktif, berpartisipasi, dan bermartabat dalam menghadapi era aging population. Wakil Menteri Kemendukbangga Ratu Ayu Isana Bagus Oka mengatakan, melalui sekolah lansia, para peserta yang terdiri dari kakek dan nenek mendapatkan berbagai materi pembelajaran yang mendukung konsep aktif aging. Hingga saat ini, proses pembelajaran di Rumah Bahagia Bintan tersebut telah berhasil memasuki pertemuan kelas yang ke-9.
8: Untuk menghadapi menjelang aging population nantinya, kita tentu saja harus mempersiapkan, dan karena kita juga punya program siklus hidup, kami punya program yang namanya adalah Sekolah Lansia. Yang ini kita lakukan hari ini di Rumah Bahagia, bagaimana kakek nenek, oma-opa yang ada di sini diberikan pembelajaran dari Sekolah Lansia.
7: Wamen Dukbangga menjelaskan bahwa interaksi sosial yang terjalin antar peserta di dalam kelas sangat penting untuk menjaga semangat hidup mereka. Pemerintah berharap pengalaman belajar yang menyenangkan ini dapat memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kelompok usia lanjut.
8: Kelas ke-9 kalau tadi itu disalah tadi, dan kemudian juga ada banyak hal-hal yang dilakukan untuk membuat mereka bahagia.
7: Melalui kolaborasi masif bersama BUMN, swasta, dan masyarakat, implementasi program SIDAYA di Bintan berjalan dengan capaian aseptor yang sangat baik. Pemerintah berkomitmen menuntaskan program siklus hidup ini

0: 1447 Hijriah. Laporan Yusvianti.
1: Arus penumpang transportasi laut rute Pelabuhan Binjai menuju Sendanau dan sebaliknya mengalami peningkatan menjelang dan saat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Meski demikian, lonjakan penumpang tidak sebesar pada momentum Hari Raya Idul Fitri. Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna di Pelabuhan Binjai, Joni Iskandar, mengatakan arus penumpang pada Hari Raya Idul Adha tahun ini masih terpantau lancar dan terkendali. Ia menjelaskan pelayanan transportasi laut rute Binjai Sendanau dilayani dua kali pelayaran setiap hari menggunakan dua armada feri, Putri Ayu dan Mitra Bahari.
2: Untuk impor terkini dari pagi tadi arus balik dari Sendanau Binjai jumlah penumpang 33. Dari Binjai ke Sendanau tadi pagi 28, Bu. Ada sekian persen, tapi nggak kayak Idul Fitri. Sendanau dari Sendanau ke Binjai jam 7.30, dari Binjai ke Sendanau jam 8.30.
1: Kapasitas penumpang setiap feri juga disesuaikan dengan ukuran kapal. Untuk kapal besar mampu mengangkut hingga 72 penumpang. Sementara kapal kecil memiliki kapasitas sekitar 30 penumpang. Untuk tarif tiket penyeberangan hingga saat ini masih stabil dan belum mengalami kenaikan selama momentum Hari Raya Idul Adha, yaitu sebesar Rp77.000 untuk satu penumpang. Selain arus mudik dan kunjungan keluarga, momentum Idul Adha di Sendanau juga diramaikan dengan berbagai tradisi masyarakat yang masih terus dilestarikan hingga kini. Warga Ranai asal Sendanau, Said Mutar Hadi, mengatakan suasana Idul Adha di Sendanau selalu menghadirkan kerinduan bagi masyarakat perantauan.
3: Kunjungan antara sesama masyarakat di sekitaran itu bergantian. Kunjung-mengunjung dalam artian berombongan gitu, berombongan. Kunjungan menghibah namanya. Datang misalnya di RT Lantar Lugis, nanti ada sekitar belasan orang ke rumah ini dulu, udah habis itu ke rumah satunya lagi, ke rumah satu, lanjut sampai habis semua rumah di kawasan itu.
1: Selain tradisi silaturahmi, kawasan wisata seperti Pasir Marus juga menjadi lokasi favorit masyarakat dan pengunjung saat libur Idul Adha. Tidak sedikit warga yang memanfaatkan momen liburan untuk berwisata maupun melintas laut menuju Pulau Sendanau. Demikian Yusvianti melaporkan.
0: Informasi selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau memperpanjang pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home atau WFH satu hari dalam satu minggu selama dua bulan ke depan. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
4: Pemerintah pusat memperpanjang kebijakan pelaksanaan sistem kerja di rumah atau work from home WFH bagi aparatur sipil negara ASN satu hari dalam satu minggu sama dua bulan ke depan setelah dilakukannya evaluasi terhadap penerapan WFH sebelumnya yang memberikan dampak positif diantaranya penurunan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite dan juga mengurangi anggaran untuk pembayaran tagihan listrik. Keputusan pemerintah pusat tersebut juga diikuti pemerintah Provinsi Riau yang memperpanjang sistem WFH bagi ASN non-operasional atau pelayanan. Sekretaris Daerah Provinsi Rosarial Abdi menuturkan selama penerapan WFH, pemerintah provinsi terus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja ASN. Hasilnya, indikator kinerja pegawai disebut masih mampu tercapai dengan baik meski pola kerja dilakukan secara fleksibel. Sekda menilai sistem kerja jarak jauh masih dapat dikendalikan karena dibarengi dengan penguatan aktivitas pembinaan secara daring, salah satunya melalui seminar dan forum group discussion atau FGD yang difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Riau. Tidak hanya fokus pada pengawasan kinerja, Sekda mengatakan pemerintah Provinsi Riau juga memanfaatkan momentum WFH untuk pengembangan kompetensi ASN. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai penting agar pegawai tetap produktif dan memiliki kemampuan yang lebih baik di tengah perubahan sistem kerja. Satu di antaranya program yang sedang disiapkan adalah English Day yang akan dilaksanakan bersama BPSDM Riau. Program tersebut ditujukan untuk mendorong peningkatan kemampuan bahasa Inggris ASN sebagai bagian dari penguatan kualitas birokrasi.
5: Pemerintah Provinsi Riau tentu menyesuaikan, akan memperpanjang juga selama dua bulan lagi. Dan evaluasi kita, alhamdulillah untuk

0: kinerja pegawai, indikator-indikator masih tercapai dengan baik. WFA juga bisa kita kendalikan, karena kita memang pada saat WFA juga membuat kegiatan daring online berupa seminar FGD yang ditaja oleh BPSDM, jadi semua pegawai juga harus diikuti.
1: Desma salah seorang ASN di pemerintah provinsi Riau mendukung perpanjangan sistem WFA karena selama diberlakukan WFA dirinya masih dapat bekerja dengan maksimal dan juga bisa menghemat pengeluaran.
2: Kami mendukung kebijakan WFH, salah satunya mengurangi mobilitas kami pulang pergi kerja. Jadi hemat bensin, hemat waktu, efisiensi waktu dan anggaran.
1: Desma dan ASN pemerintah provinsi Riau lainnya mengharapkan sistem WFH 1 hari 1 minggu dapat terus dilaksanakan ke depannya. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
3: Masih dari RRI Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru berikan jaminan pelayanan kesehatan yang layak untuk warga binaan pemasyarakatan Pekanbaru. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk memberikan kepastian pelayanan kesehatan bagi warga binaan di rumah tahanan kelas 1 Pekanbaru. Komitmen tersebut disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi. Menurut Dedi, warga binaan tetap merupakan bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan memadai. Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, Suharno, menyambut baik dukungan yang diberikan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pihak rutan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga binaan.
5: Ya, seperti yang Pak Adis bilang tadi, beliau memberikan dukungan penuh kepada kita semuanya terkait dengan mungkin dukungan masalah obat-obatan, terkait dengan kegiatan fogging. Beliau memberikan koordinasi supaya bila dibutuhkan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
4: Suharno menambahkan sinergi antara pihak rutan dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus meminimalkan risiko penyebaran penyakit di dalam rutan. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pelayanan kesehatan bagi warga binaan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh warga binaan memperoleh hak kesehatan yang sama dan kondisi lingkungan rutan tetap terjaga dengan baik. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Selanjutnya kita ikuti kabar dari RRI Bengkalis. Masjid Al-Muslihun Wonosari menjadi salah satu lokasi dengan jumlah hewan kurban terbanyak di Bengkalis tahun ini. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga terlihat dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Berikut laporan Nur Fitriani.
6: Suasana gotong royong terlihat di lingkungan Masjid Al-Muslihun, Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis. Puluhan warga bersama panitia bahu-membahu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Tahun ini, jumlah hewan kurban meningkat dengan total 11 ekor sapi dan 18 ekor kambing. Jumlah tersebut disebut menjadi salah satu yang terbanyak di Kabupaten Bengkalis. Kegiatan kurban itu juga didukung oleh lebih dari 70 orang panitia yang terlibat dalam proses pemotongan, penimbangan, hingga pembagian daging kepada warga. Ketua Masjid Al-Muslihun Wonosari, Sarni, mengatakan meningkatnya jumlah kurban tahun ini menunjukkan tingginya semangat berbagi masyarakat. Panitia menyiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan kepada warga, pekurban, hingga para guru ngaji di lingkungan setempat.
7: Kupon yang disiapkan sekitar 800 kupon untuk dibagikan baik itu masyarakat atau yang pertama yang korban, terusnya masyarakat, terus masyarakat sekitarnya, terus ada bagian yang guru-guru ngaji atau yang soalnya di sini ada yang bagian guru ngaji yang karena setoran ada yang lebih cepat, jadi kami dapat lembu yang lebih besar dari biasanya, jadi diperkirakan dagingnya sekitar seratusan. Seratusan kilo dagingnya
8: untuk satu ekor.
7: Untuk satu ekor rata-rata.
6: Total daging yang dihasilkan mencapai lebih dari 1 ton dengan rincian sekitar 1.183 kg daging sapi dan 168 kg daging kambing. Daging kurban tersebut dibagikan kepada ratusan warga di berbagai RT di Wonosari. Menariknya, suasana kebersamaan juga terlihat dari partisipasi warga non-muslim yang ikut membantu kegiatan kurban. Selain itu, untuk kurban kambing adalah hewan peliharaan masyarakat pekurban sendiri. Salah satu warga penerima daging kurban, Kartini, mengaku bersyukur dengan kekompakan masyarakat yang terus terjaga.
9: Alhamdulillah udah ya, ini lumayan banyak nih.
10: Insyaallah.
9: Alhamdulillah, walaupun cuma setahun sekali. Semoga berkah. Mudah-mudahan tahun depan kita ikut kurban juga.
10: Amin.
9: Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah tahun ini meningkat banyak. Tidak seperti biasanya. Kambing aja 18 ekor. Sapinya sekitar 11 ekor. Lumayan, biasanya enggak segitu, cuma 7. Tapi tahun ini meningkat, alhamdulillah. Kalau yang lain agak turun, tapi mungkin rezeki udah diatur sama Allah. Mudah-mudahan banyak rezeki lah yang lain semuanya. Alhamdulillah, cukup bangga jadi warga Wonosari, orangnya kompak.
6: Warga berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam perayaan Idul Adha dapat terus terjaga dan menjadi tradisi dan yang mempererat kebersamaan antar warga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
11: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah sebagai bentuk kepedulian sosial dan mempererat hubungan dengan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
12: RRI Bukit Tinggi kembali menggelar pemotongan hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman kantor RRI Bukit Tinggi pada Kamis 28 Mei 2026. Panitia menyembelih 2 ekor sapi yang merupakan donasi dari keluarga besar RRI Bukit Tinggi. Peserta kurban terdiri dari karyawan, karyawati, dan pensiunan. Untuk penyaluran, panitia menyiapkan 150 kupon yang dibagikan kepada karyawan dan warga sekitar. Kasubag Tata Usaha sekaligus Ketua Panitia Sri Susila Hastuti mengatakan, kegiatan kurban ini merupakan wujud kepedulian sosial RRI Bukit Tinggi terhadap masyarakat. Dirinya menjelaskan, proses pembagian daging dilakukan secara swadaya oleh karyawan RRI. Menurut Sri Susila Hastuti, daging kurban disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di lingkungan sekitar kantor. Dirinya menyebut, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara pegawai RRI Bukit Tinggi dengan warga setempat.
13: Yang mana RRI akan melaksanakan pada hari Kamis tersebut, yaitu dengan 2 ekor sapi. Pada pelaksanaannya itu, ya ada 2 ekor sapi. Dari peserta kemarin ini kan dari karyawan RRI saja ya. Yeah. Sekarang kita masukkan pensiunan. Betul. Jumlah semua kupon yang akan dilaksanakan yaitu sekitaran 150. Mudah-mudahan untuk tahun depan bisa lebih dari 2 ekor sapi.
12: Kasubag Tata Usaha juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kurban. Dirinya berharap RRI Bukit Tinggi dapat melaksanakan kegiatan serupa secara rutin setiap tahun, dengan jumlah hewan kurban yang terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Nofri melaporkan.
3: Kabar lainnya dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam terus mengkebut pelaksanaan program gerakan tanam atau GERTAM di wilayahnya saat ini agar selesai pada bulan Mei 2026. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
14: Pemerintah Kabupaten Agam menyatakan komitmennya dalam merealisasikan program gerakan tanam atau GERTAM 50 ribu hektar secara nasional yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Kementan Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Bupati Agam Beni Warlis bahwa wilayah Kecamatan Tanjung Raya dipercaya menjadi salah satu lokasi pusat pelaksanaan GERTAM yang sudah berjalan sejak 30 April 2026 secara nasional. Menurut Bupati Beni, percepatan program GERTAM 50 ribu hektar ini perlu didukung berlangsung secara penuh dalam rangka menjaga stabilitas produksi pangan nasional. Dalam kesempatan itu, Bupati Agam Beni Warlis merinci bahwa pihaknya telah memiliki sekitar 1.700 hektar lahan dan saat ini ada 300 hektar yang sudah dikerjakan. Meskipun pemerintah Kabupaten Agam tidak menutup kemungkinan akan mengusulkan segera tambahan 200 hektar untuk perluasan. Melalui program Gertam 50 ribu hektar Kementan RI di wilayah Kabupaten Agam, dikatakan Bupati Beni, akan didukung tidak hanya lahan namun juga sejumlah alat penunjang seperti bantuan ekskavator dan traktor, bantuan benih serta kolaborasi lintas sektor.
8: Setelah kita lihat lokasi-lokasi kita di berlokasi 3 lokasi sekarang, memang kita sendiri pede lah kalau Kabupaten Agam layak untuk dinikan. Jadi ada yang sudah tanam, ada yang baru siap, ada yang semai benih sekarang. Nah, semuanya itu kita targetkan Mei itu semua selesai.
14: Sementara itu, kelompok tani Lakuas Palkat Bayuwa Jorong Sungai Rangeh, M. Rizal memastikan pihaknya akan proaktif dan siap melaksanakan amanat serta kesempatan emas yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Agam untuk mensukseskan program gerakan tanam 50 ribu hektar di wilayahnya saat ini.
10: Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bupati, instansi yang terkait. Dalam semuanya ini kami melaksanakan bantuan dari Bapak Bupati dan arahannya, insya Allah kami laksanakan.
14: Sebagaimana diketahui, Kementan RI menargetkan 50 ribu hektar dalam program Gertam Nasional yang terdiri dari optimalisasi lahan atau oplah pada tahun 2024 seluas 20 ribu hektar, oplah tahun 2025 sebesar 18.800 hektar, CSR 2025 seluas 10.322 hektar, serta rehabilitasi pasca bencana seluas 1.116 hektar. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, lahan terdampak bencana yang telah direhabilitasi dan ditanami mencapai 2.026 hektar. Dari Kabupaten Agam, Awal Nertauza, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
3: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Penyembelihan hewan kurban harus memperhatikan aspek kebersihan, sanitasi, hingga pengelolaan limbah. Dengan demikian, tidak menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
15: Harus menyediakan lubang darah ya, itu lebih menyarankan di masjid tempat pelaksanaan kurban tersebut memiliki septic tank. Dengan nanti aluran darahnya itu langsung masuk ke septic tank.
16: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, kepada RRI di Padang pagi tadi mengingatkan agar tempat penyembelihan hewan kurban memiliki saluran khusus untuk pembuangan darah. Disarankan menyediakan safety tank agar aliran darah langsung tertampung sehingga tidak menimbulkan bau. Sofia menjelaskan, darah hewan kurban bisa menjadi media berkembangnya bakteri. Dengan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan aroma menyengat beberapa hari setelah proses penyembelihan selesai. Selain itu, kata Sofia, panitia kurban juga diimbau menerapkan sistem zona bersih dan kotor selama proses pemotongan daging kurban. Petugas yang berada di area kotor tidak diperbolehkan berpindah ke area bersih guna mencegah kontaminasi. Menurutnya, kebersihan saat proses pencincangan dan pengolahan daging juga harus dijaga. Penggunaan alat penggantung hewan saat pengulitan dinilai lebih baik agar daging tidak bersentuhan langsung dengan tanah atau lantai yang berpotensi menjadi sumber bakteri.
15: Darah ini tempat kumpulnya bakteri, kalau sudah beberapa hari setelah penyembelihan, baunya akan tetap terasa gitu ya. Jadi kita memang menyarankan pada saat penyembelihan, aliran darah memang harus sudah dibuatkan. Jika tidak memungkinkan untuk membuat septic tank, maka buatlah lubang nanti tempat aliran darahnya. Kemudian kalau sudah selesai, ditimbun lagi dengan bagus gitu ya, dengan padat sehingga tidak dimungkinkan lagi hewan-hewan liar untuk menggalinya.
16: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmafet Dinas Pertanian Kota Padang, Sofia Haryani, menambahkan, untuk pendistribusian daging kurban, dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Jika terpaksa menggunakan plastik, disarankan memakai yang berwarna putih transparan. Hindari penggunaan plastik berwarna hitam karena dinilai kurang aman bagi kesehatan. Melati Oktawina melaporkan.
3: Kabar lainnya dari RRI Padang. Pemerintah Kota Solok menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai langkah strategis dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bobby Febrianda menurunkan laporannya.
17: Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra kemarin mengatakan kesepakatan kerjasama antara pemerintah Kota Solo dan pemerintah Kota Pekanbaru menjadi bagian dari upaya menghadapi tantangan era digitalisasi yang terus berkembang. Selain itu, kolaborasi tersebut juga bertujuan mempercepat penerapan sistem pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Ramadhani Kirana Putra menilai Kota Pekanbaru telah dikenal luas sebagai salah satu pelopor dan rujukan dalam pengembangan konsep Smart City Madani di Pulau Sumatera. Keberhasilan tersebut dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pemerintah berbasis teknologi digital. Menurut Ramadhani Kirana Putra, pada era digitalisasi saat ini, transformasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak guna menjawab tuntutan masyarakat terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
18: Pertama, terkait dengan SmartTech untuk sebuah aplikasi digital pemungutan pajak yang insya Allah nanti akan kita terapkan di Kota Solo. PRC 112, layanan terpadu yang selama ini kita di Kota Solo punya SMESKI 119, lalu kemudian pemadam kebakaran, PP integrasikan, dan insya Allah nanti beliau juga support bantu kita berikan aplikasinya yang juga bisa kita terapkan di Kota Solo.
17: Ramadhani Kirana Putra menambahkan, melalui kerjasama tersebut, pemerintah Kota Solo berkomitmen untuk terus mengakselerasi penerapan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, serta pelayanan dasar masyarakat. Langkah itu juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Bobby Febrianda melaporkan.
3: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
11: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir tentunya menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk sore hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 bersama Serika di kesempatan hari ini. Dan kami sudah bersama dengan Mas Fadris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Fadris.
2: Halo, selamat sore, Karika.
1: Oke, kayaknya kita selalu sipnya sama nih ya.
2: Iya.
1: Oke, selamat Hari Raya Idul Adha terlebih dahulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya.
2: Selamat Hari Raya Kak, mohon maaf lahir dan batin.
1: Oke, baik, silakan disampaikan informasinya Mas Fadris.
2: Siap Kak Rika, selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari dan juga siang hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dan dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan, dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Fadris. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat Kepri?
2: Ya, tentunya kepada masyarakat Kepri agar selalu mengupdate informasi cuaca dan iklim ya, melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store, kemudian juga melalui media sosial kami, yaitu di @BMKG Tanjung Pinang di Instagram. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Selamat melanjutkan tugas ya, Mas. Ya, selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gemah takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang, namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding, kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu
1: akbar. Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Hari yang penuh makna tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui momentum yang mulia ini, mari kita jadikan semangat berkurban sebagai wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempererat kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kota Tanjung Pinang, saya Haji Raja Ariza mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga Hari Raya Kurban ini membawa keberkahan bagi kita semua serta menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai keikhlasan, semangat berbagi dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan dan membangun Kota Tanjung Pinang menjadi kota yang maju, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat keikhlasan dan pengorbanan dalam Hari Raya Idul Adha membawa rahmat, kedamaian serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua dan bagi Kota Tanjung Pinang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Anak nelayan pergi melaut membawa jala di pagi hari. Idul Adha mengajarkan kita berbuat baik dan taat serta peduli kepada sesama setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti sebelum kita dengarkan berkumandangnya azan maghrib ya untuk Tanjung Pinang dan daerah sewaktu, kita akan mendengarkan ceramah terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini. Pendengar, ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dinilai memiliki peran penting dalam mendorong ketahanan pangan. Selain itu, juga dapat menggerakkan ekonomi masyarakat hingga membangun karakter generasi muda melalui keteladanan dari Nabi Ismail alaihi salam. Informasi dari rri.co.id, pendengar, dosen dari STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini mengatakan ibadah kurban ini memberikan dampak ekonomi mulai dari sektor peternakan hingga distribusi akan hewan kurban, sehingga masyarakat dapat terlibat ya dan mendapatkan manfaat ekonominya. Tingginya kebutuhan hewan kurban setiap tahun membuka peluang usaha bagi peternak, distributor, hingga pelaku pemasaran hewan ternak. Kondisi ini dinilai mampu mendorong kemandirian ekonomi dari masyarakat. Selain aspek ekonomi, pendengar, Ustadz juga menyoroti pentingnya keteladanan dari Nabi Ismail alaihi salam dalam membentuk karakter generasi muda di tengah tantangan era modern yang serba instan. Dan menurutnya, keikhlasan dan kepatuhan Nabi Ismail kepada ayahnya tidak terlepas dari pendidikan keluarga yang kuat serta penanaman nilai keimanan sejak dini. Orang tua memiliki peran utama dalam memberikan teladan kepada anak-anak. Hal ini terutama dalam menanamkan nilai keikhlasan, ketaatan, dan semangat menuntut ilmu. Ia berharap dalam momentum Idul Adha ya bisa menjadi pengingat bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan dan mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa dilakukan pada setiap aktivitas kehidupan kita.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2020,

0: 的。
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengar pukul 18.44 menit waktu Indonesia Barat, dan kami masih akan terus temani Anda dengan lagu-lagu selingan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita akan simak informasi dalam Warta Berita dari Program 3 RRI Jakarta. Pendengar, jemaah asal Bintan ya menjalani puncak haji dengan lancar. Informasi rri.co.id Bintan Pendengar, rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh jemaah asal Kabupaten Bintan yang tergabung dalam rombongan 11 kloter 1 Batam dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar hingga lempar jumrah Akabah yang diselesaikan pada Rabu 27 Mei 2026 malam. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah haji dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Musdalifah dan juga Mina Pendengar. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah ketika melaksanakan lempar jumrah pada hari ini yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah terasa sangat nyaman bagi para jamaah. Rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wado jika tidak ada perubahan. Prosesi dimulai pada Kamis malam ini pendengar, sekitar pukul 23 waktu Arab Saudi. Dipastikan bahwa seluruh jemaah yang berada di dalam rombongan dalam kondisi yang prima. Seluruh jemaah yang berjumlah 44 orang saat ini dalam keadaan sehat walafiat.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Selanjutnya pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita simak informasi dalam warta berita disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman Pangan dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh kita tekan sinyal. Untuk susu itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban

0: saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat apa namanya sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada apa namanya petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
1: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyani Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
4: Gak nyangka sih.
5: Sudah mengira ya?
4: Ya, sudah mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah bisa di sini. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
3: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
6: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
7: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
3: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
8: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
8: Sementara itu,

0: Bupati Jombang Marsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
1: Kita kan total ada 300 desa, 4 kelurahan. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama, yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan cerita di balik pembentukan tim ini untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyarapi Little Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita bisa kembali hadir dalam program Mimbar Agama Islam yang akan menemani Anda dengan kajian-kajian Islami yang menyejukkan hati. Bersama saya, Fadila Miftaniah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, khususnya para perempuan di era digital saat ini, yakni dengan tema Muslimah di era digital, antara eksistensi dan esensi. Dan untuk membahas hal ini lebih lanjut, tentunya telah hadir bersama kita narasumber pada malam hari ini, yaitu Kak Juni Arianti SAG, yang biasa akrab disapa dengan Kak Juni. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kak Juni ini seorang penyuluh agama Islam yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pinang Barat. Baik, langsung aja ya kita sapa. Assalamualaikum Kak Juni, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik sekali Kak Dila, dan semoga para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang sedang mendengarkan juga selalu di dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan dimanapun berada.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nah Kak Juni, sebagaimana dengan tema kita hari ini mengenai perempuan ya, kalau kita lihat sekarang ini perempuan itu punya ruang yang sangat luas termasuk di dunia digital. Perempuan pada saat ini tuh bisa berekspresi, berkarya, bahkan membangun personal branding. Tapi di sisi lain, ada juga tuh yang sering muncul tekanan sosial, kayak standar kecantikan, bahkan adanya rasa insecure yang muncul tuh, sering kan? Nah, ya, kira-kira bagaimana sih dalam Islam memandang akan hal ini? Mungkin bisa dijelaskan nih Kak Juni lebih lanjut.
1: Baik. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dan Kak Fadila, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Kak Fadila itu sebenarnya adalah pertanyaan yang sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kenapa? Karena memang di era digital ini, kita ini sebagai perempuan sering sekali dihadapkan kepada dua hal. Yang dua hal ini seringkali tarik-menarik gitu. Yang pertama adalah kita ini selalu ingin untuk bisa terlihat atau yang kita sebut sebagai eksistensi. Dan di sisi lain, kita ini juga harus tetap untuk bisa menjaga jati diri, yaitu esensi. Dan tentu saja ini bukan hal yang mudah ya, karena apalagi di dunia digital ini seolah-olah memang mendorong kita untuk bagaimana kita ini harus bisa selalu tampil gitu. Nah, dan pada malam hari inilah hal ini yang akan kita bahas bersama. Baik, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekarang di era digital saat ini, kita hidup di zaman di mana segala sesuatu itu bisa ditampilkan, bisa kita bagikan. Benar enggak? Seperti apa yang kita makan, apa yang kita pakai hari itu, terus kemana kita pergi, bahkan di dalam hati kita ini, perasaan kita itu, apa yang kita rasakan pada hari itu, pada saat itu semua bisa dibagikan. Nah, dan dari sinilah itu muncul yang namanya eksistensi, yaitu keinginan untuk dilihat, keinginan untuk bagaimana caranya ingin diakui, kemudian ingin dihargai oleh orang lain. Tapi sebenarnya perasaan ini tuh adalah hal yang manusiawi. Karena memang kita sebagai manusia, kita memang punya kebutuhan untuk ingin dihargai, untuk ingin diterima. Benar kan? Kan siapa sih yang enggak mau untuk dihargai gitu ya. Tapi yang sering menjadi masalah adalah ketika rasa ingin dihargai itu berubah menjadi ketergantungan pada penilaian manusia. Kita mulai mengukur diri kita dari berapa banyak sih yang like story kita, siapa aja yang melihat story kita, berapa banyak komentar-komentar yang masuk dari postingan-postingan kita. Bahkan kadang nih mood kita pada hari itu bisa berubah hanya karena respon orang lain di media sosial kita. Sebagai contoh, kalau mungkin banyak yang respon, kemudian banyak yang komentar positif gitu, itu pasti merasa senengnya bukan main. Yes. Tapi kalau sepi atau mungkin ada yang komentar yang jelek, kita pasti bakal merasa kurang. Sampai bertanya-tanya, aduh aku kurangnya apa sih, aku kurangnya di mana ya gitu. Nah, tanpa sadar sebetulnya inilah letak bahayanya. Karena secara perlahan, tanpa kita sadari, nilai diri kita ini mulai bergeser dari yang seharusnya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu saja, menjadi bergantung kepada manusia. Padahal manusia itu kita tahu sendiri, kita sadar bahwa manusia itu sifatnya berubah-ubah ya. Hari ini mungkin si A atau orang ini bisa memuji kita, bahkan mungkin senang dengan kita, tapi besok bisa saja dia mengabaikan kita. Nah, kalau kita menggantungkan harga diri kita pada sesuatu yang tidak tetap, maka otomatis hati kita pun akan ikut tidak stabil. Maka nanti dari sini akan muncul pertanyaan penting. Apakah kita ini ingin terlihat berharga atau sebetulnya benar-benar menjadi berharga? Kenapa? Karena dua hal ini sangat berbeda. Apa bedanya? Yang pertama, terlihat berharga itu bisa dibuat. Dibuat dengan filter mungkin, dengan caption, dengan pencitraan. Tapi menjadi berharga itu dibangun dengan iman kita, dengan akhlak kita, dengan perilaku kita, dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah realita pada hari ini. Kita semua tahu banyak orang yang kelihatannya bahagia, ya kan, bahagia sekali di media sosial, tapi sebenarnya dia ini sedang lelah gitu di dunia nyata. Banyak yang kelihatannya percaya diri, tapi diam-diam ternyata dia sering merasa insecure, merasa tidak cukup gitu. Banyak yang kelihatannya juga kalau kita lihat di media sosial dia kuat sekali, tapi sebenarnya dia sering sekali nangis sendirian. Kenapa bisa begitu? Karena yang ditampilkan adalah versi terbaik untuk dilihat oleh orang lain, bukan kondisi hati yang sebenarnya. Dan pada akhirnya orang lain yang melihat pun jadi membandingkan, kok hidup dia lebih bahagia ya dari aku. Padahal yang dibandingkan itu kadang bukan realitanya, tapi hanya potongan-potongan kehidupan yang sudah dipilih. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, inilah yang membuat banyak perempuan hari ini mudah merasa kurang cantik, kurang sukses, kurang menarik, bahkan kurang berharga. Kenapa? Karena ukuran yang dipakai adalah validasi dari manusia, bukan nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebenarnya bukan dianya yang kurang, tapi standarnya nih, standar yang dia pakai itu tidak tepat. Dalam dunia digital saat ini, perempuan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tekanan yang kadang tidak kita sadari datangnya, tapi ternyata dampaknya itu sangat terasa di dalam hati. Apa itu contohnya? Yang pertama adalah standar kecantikan yang tidak realistis, yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Fadila ya. Hari ini kita melihat begitu banyak wajah-wajah sempurna di media sosial, kulit yang mulus, tanpa celah, tubuhnya ideal, penampilannya selalu rapi, selalu menarik. Padahal kalau kita jujur, itu sering sekali bukan realita yang utuh. Ada filter, ada editing, ada pencahayaan, bahkan ada standar tertentu yang dibentuk oleh industri atau tren ya. Tapi sayangnya yang kita lihat itu kita anggap sebagai standar yang normal. Akhirnya tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kenapa ya saya tidak seperti itu? Kenapa ya wajahku tidak seperfect itu? Padahal kadang kita ini sedang membandingkan diri kita yang nyata dengan sesuatu yang sudah dipoles. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita sering sekali membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan bahwa media sosial itu seperti etalase kehidupan. yang ditampilkan biasanya adalah momen-momen yang terbaik, tentu saja ya, pencapaian, kebahagiaan, keberhasilan kita. Jarang sekali orang itu mau membagikan kegagalannya, kesedihannya, atau perjuangan yang sebenarnya. Jarang sekali kita lihat. Artinya apa? Kita melihat hidup orang lain seolah-olah selalu lebih baik. Maka dari sinilah kita mulai merasa, kok hidup dia lebih enak ya? Kok saya masih di sini-sini saja ya gitu. Padahal kita ini tidak pernah benar-benar tahu apa sih cerita di balik itu semua. Lalu pada akhirnya yang muncul adalah tekanan untuk bagaimana agar selalu terlihat sempurna. Seolah-olah kita ini dituntut untuk selalu tampil baik, tampil perfect, selalu bahagia, selalu kuat. Nah, dan kalau kondisi ini dibiarkan, maka pelan-pelan ini akan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri. Tentu saja kita mulai merasa kurang, kita mulai tidak percaya diri, bahkan bisa sampai merasa tidak berharga. Dan bisa saja nih, sampai akhirnya kita ini lupa bahwa kita ini manusia, kita boleh lelah, kita boleh sedih, kita boleh tidak sempurna karena kita manusia. Dan yang paling penting, kita ini harus ingat di dalam Islam ya, nilai seorang manusia, mau itu perempuan atau laki-laki, itu tidak pernah ditentukan oleh penampilan. Jadi tidak ditentukan oleh seberapa cantiknya kamu di mata manusia, seberapa gantengnya kamu di mata manusia lain. Tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang memuji, seberapa perfect kamu di media sosial, tapi ditentukan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu iman dan akhlaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Artinya apa? Ukuran kemuliaan kita itu bukan di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini penting sekali untuk kita sadari, karena kalau kita salah menentukan standar kehidupan kita, maka kita juga akan salah dalam menilai diri sendiri. Maka para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, rasa insecure, overthinking, merasa kurang, itu sering sekali bukan karena kitanya yang benar-benar kurang, tapi karena kita terlalu sering melihatnya ke luar, melihat ke orang lain, dan terlalu jarang untuk mau melihat ke diri kita sendiri. Kita sibuk melihat kehidupan orang lain, tapi kita lupa untuk mengenali diri sendiri. Kita sibuk membandingkan perjalanan kita, padahal kita tahu setiap orang itu punya ujian, punya takdirnya yang tidak sama, artinya berbeda. Ada mungkin yang ujiannya di ekonomi, ada mungkin yang ujiannya di keluarga, ada yang di kesehatan, ya. Jadi tidak adil kalau kita ini membandingkan hidup kita dengan orang lain, karena kita ini tidak sedang berada di jalur yang sama. Maka disinilah pentingnya kita untuk dapat kembali kepada pedoman hidup kita yang sebenarnya, yaitu Al-Quran. Nah, tapi yang paling penting, Al-Quran ini bukan hanya sekedar untuk dibaca. Jadi hanya dibaca, kemudian ya sudah, setelah dibaca kita lupakan gitu. Dan juga bukan hanya untuk dilombakan, tapi bagaimana caranya agar Al-Quran ini justru bisa untuk menenangkan hati kita, meluruskan cara pandang kita mengenai diri kita sendiri. Makanya nanti ketika kita dekat dengan Al-Quran, kita ini pasti akan belajar bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan diri kita dengan sempurna sesuai dengan takarannya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tin ayat 4 ya, yang mungkin kita semua sudah hafal, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu yang kedua tadi, yang sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, bahwa kita ini sebagai manusia punya nilainya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di mata manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kemudian apalagi? Ketika hati kita gelisah, hati kita overthinking, Al-Qur'an pun sudah mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Artinya ketenangan itu bukan datang dari pujian manusia, bukan datang dari validasi di media sosial, tapi bagaimana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting di hari ini ya, karena ketika hati kita sudah tenang, dekat dengan Allah, maka kita tidak akan mudah goyang hanya karena komentar orang. Kita juga tidak akan mudah sedih hanya karena tidak mendapat respon positif mungkin, tidak banyak yang memberi like, memberi komentar ke postingan kita. Tidak akan merasa rendah hanya karena kita tidak diperhatikan. Karena kita sudah punya satu keyakinan di dalam hati bahwa nilai kita ini tidak ditentukan oleh manusia. Para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, ketika hati kita sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak lagi hidup untuk dilihat oleh orang lain, tapi bagaimana kita hidup untuk dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat hidup kita jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tidak perlu untuk berpura-pura, kita tidak perlu untuk memaksakan diri kita, tidak perlu untuk selalu terlihat sempurna, karena kita tahu Allah lah yang melihat usaha kita, bukan sekedar tampilan kita. Begitu, Kak.
0: Oke, baik, Masya Allah. Jadi para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kalau kita bisa tangkap nih apa yang tadi Kak Juni ngomong ya, bahwa jangan sampai kita ini menjadikan standar di media sosial sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada hal yang lebih penting yang seharusnya kita jadikan standar, jadikan pedoman dalam kehidupan kita, yakni Al-Qur'an. Nah, berarti bisa dibilang juga ya Kak Juni, iya, bahwa menjadi muslimah di era digital saat ini bukan berarti kita harus menjauh dari teknologi, juga bukan berarti kita harus menutup diri atau tidak boleh hadir di media sosial ya. Tapi bagaimana sih kita bisa bijak untuk mengelola media sosial kita?
1: Iya, benar banget. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berkembang. Islam juga tidak melarang kita untuk berkarya, tidak melarang kita untuk tampil di media sosial. Tapi yang perlu kita jaga adalah jangan sampai nih kita hadir di dunia digital tapi justru kita kehilangan jati diri kita sebagai muslimah, sebagai perempuan. Artinya apa? Kita boleh kok, boleh kita aktif di media sosial, kita boleh berkarya, kita boleh berbagi, boleh menginspirasi, kita boleh tampil, kita boleh menunjukkan potensi diri kita. Tapi yang paling penting adalah semua itu harus tetap berada di dalam koridor yang benar.
0: Oke, nah ngomongin media sosial nih Kak, sebenarnya bagaimana sih cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan muslimah yang sesuai dengan tuntunan syariat?
1: Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi apalagi kita memang di zaman yang harus adaptif ya, ya Kak ya. Jadi bagaimana cara kita bermedia sosial sebagai seorang perempuan ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat tentu saja. Yang pertama adalah tentu saja kita sebagai perempuan harus menjaga kehormatan kita. Artinya kita ini harus sadar bahwa diri kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara kita berpakaian, cara kita berbicara, cara kita menampilkan diri itu semuanya mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dan kita harus menjaga amanah tadi yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kehormatan kita sebagai perempuan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah tentu saja menjaga adab. Jadi adab itu bukan hanya di dunia nyata kita saja ya, tapi di dunia digital pun itu tetap ada adab. Jadi bagaimana cara kita berkomentar, bagaimana kita merespon suatu postingan, bagaimana cara kita membagikan sesuatu, itu harus kita pikirkan. Jadi kalau mau share nih atau mau posting, apa ya efeknya kalau saya membagikan ini? Apa ya efeknya kalau saya berkomentar tentang ini? Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, dan hati nurani, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi jari kita, mata kita, itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Lalu yang paling terakhir adalah jaga niat kita. Ini yang paling penting. Kita perlu untuk bertanya kepada diri kita sendiri, saya melakukan ini untuk apa ya? Untuk dilihat siapa ya? Untuk dilihat manusia atau untuk kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena membicarakan niat ini, karena sering sekali yang merusak itu bukan aktivitasnya justru, tapi niat dibaliknya. Kita mungkin memposting hal-hal yang baik, tapi niatnya ingin dipuji. Kita mungkin membagikan sesuatu tapi berharap validasi. Itulah hal yang perlu kita luruskan perlahan. Karena pada akhirnya yang membuat kita berharga itu bukan seberapa banyak orang melihat kita, tapi seberapa dekat kita dengan Allah. Bukan seberapa famous media sosial kita, tapi seberapa dikenalnya kita di langit oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Nah, mungkin terakhir nih Kak, sebelum kita tutup.
1: Iya.
0: Mungkin ada gak tips-tips yang bisa dibagikan dari kakak, bagaimana sih caranya kita ini ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga?
1: Oke, jika kita ingin menjadi muslimah yang benar-benar berharga, mungkin tips yang bisa saya bagikan adalah mulailah dari hal-hal yang sederhana tetapi harus konsisten. Contohnya seperti apa? Yang paling penting adalah dekatkan diri kita dengan Al-Qur'an, yaitu pedoman kehidupan kita. Dan Al-Qur'an ini sebagaimana yang sudah disinggung tadi bukan hanya dibaca tapi juga direnungkan. Karena dari situlah hati kita ini pasti akan dikuatkan, akan ditenangkan. Lalu yang kedua adalah kembali lagi ke niat. Perbaiki niat kita di dalam setiap langkah kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kalau niatnya benar, maka nilainya itu akan besar di sisi Allah. Tapi kebalikannya, sekecil apapun yang kita lakukan, tapi kalau niatnya sudah jelek, sudah buruk, maka nilai jeleknya lah yang akan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah berhenti menjadikan manusia sebagai standar dari nilai diri kita. Karena manusia itu bisa salah menilai, bisa berubah dan bisa mengecewakan kita. Tapi ingat satu hal yang penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah mengecewakan kita. Dan standar kita itu hanya satu. Apa yang Allah nilai baik, maka itulah yang baik untuk kita. Jadi tidak masalah jika hari ini mungkin kita tidak selalu terlihat sempurna di mata manusia, tapi yang penting adalah bagaimana kita ini harus terus berusaha menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah letak nilai dari diri kita yang sebenarnya. Begitu mungkin Kak.
0: Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada malam hari ini ya, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ternyata menjadi muslimah itu yang di era digital saat ini bukan tentang seberapa terlihat kita di hadapan manusia, tapi bagaimana kita tetap menjaga nilai diri kita di hadapan Allah. Baik, tidak terasa sudah hampir 30 menit obrolan kita pada mimbar agama Islam pada malam hari ini. Terima kasih banyak Kak Juni atas sama-sama waktu dan ilmunya yang diberikan pada malam hari ini. Semoga Allah selalu berkahi langkah Kak Juni. Dan untuk para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita bisa menjadi manusia yang tidak hanya terlihat baik tapi benar-benar bernilai di sisi Allah. Saya Fadila Miftania
1: dan saya Juniarianti
0: pamit undur diri. Sampai jumpa di mimbar agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda di debat kali ini ya, di Tanjung Pinang Malam edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami akan mengajak Anda mengikuti beragam acara selanjutnya, kami akan mengawali jumpa kita di kesempatan malam hari ini dengan sandiwara radio berjudul Ibu dan Bulan Ramadan. Ini merupakan produksi dari RRI Banten. Kita dengarkan bersama.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Di sebuah rumah sederhana, tinggallah keluarga yang terdiri dari seorang ibu, pasangan suami istri, dan anak laki-laki mereka, Anto. Bagi ibu, kehadiran Ramadan adalah waktu untuk memperbanyak ibadah seperti yang dilakukan oleh bapak.
5: Ayo, bangun! Sudah waktunya sahur. Nanti bapak kamu kesiangan ke masjid.
6: Ibu sudah teriak lagi, Bang.
7: Hari keberapa ini, Din?
6: Ibu bilang hari ke-23 puasa, Bang.
4: Dengan langkah berat dan mata yang masih setengah terpejam, Dina dan Haris melangkah menuju ke meja makan.
8: Ibu,
5: Kalau Ramadan itu ibadahnya diperbanyak. Lihat bapak kalian, rajin sholat sama tadarusnya, gak pernah bolong.
7: Iya bu.
8: Drama radio Ibu dan Bulan Ramadan, karya Angkasawan Angkasawati dengan para pemeran Sarah Fatmawati sebagai Ibu, Nurlela sebagai Dina, Muntibi sebagai Bang Haris, Bahtiar Rahadi sebagai Anto, narator Triksi Sondang Milka.
5: Anto, kamu gak puasa? Kok makan siang-siang sih?
8: Dari balik jendela, Dina menyaksikan kejadian itu. Teguran ibu selalu keras, terutama soal ibadah.
9: Ada apa sih ini, Bu?
10: Ini loh, Bu. Disuruh puasa sama nenek.
9: Ya sudah, kamu makan di belakang sana aja ya.
10: Iya, Bu.
5: Ajarin tuh anak kamu puasa. Ini bulan Ramadan.
8: Bagi Dina, hari-harinya terasa semakin sempit. Rumah yang dulu hangat, kini dipenuhi ketegangan.
5: Loh, kok masih nonton TV? Ayo tarawih.
10: Aku ke kamar dulu, Bu.
9: Sudahlah, Bu. Bang Haris itu lagi capek.
5: Aduh, Din. Suami kamu itu udah salah. Jangan dibelain terus lah.
9: Iya, Bu. Iya, nanti Dina bilang ke Bang Haris. Tapi jangan teriak-teriak ya, Bu. Malu sama tetangga.
8: Sikap ibu yang terus berulang membuat Dina dan Haris semakin tertekan di rumah. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa masalah ini tak bisa lagi dihindari.
9: Kopinya, Bang?
10: Iya, Din. Din, ini soal ibu. Sampai sekarang, kalau dilihat-lihat, ibu nggak berubah ya?
9: Iya, Bang. Dina juga sebenarnya udah capek menghadapi ibu. Tapi...

0: ia hanya memasukkan barang-barang ibu ke dalam bagasi mobil.
1: Ayo bu, kita berangkat sekarang, Bang Haris sudah nunggu.
0: Sepanjang perjalanan, ibu termenung. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah, takut dirinya hanya menjadi beban bagi anak dan menantunya. Hingga mobil itu berhenti, membawa mereka pada sebuah tempat yang tak pernah ia duga.
1: Ayo bu, kita turun.
2: Ini di mana, Din?
1: Ibu ikut Bang Haris di depan ya, hati-hati jalannya.
0: Langkah mereka menyusuri jalan kecil di perkampungan. Perasaan ibu semakin tak menentu.
2: Dina, Haris, kalian gak ninggalin ibu kan?
1: Enggak, bu.
2: Din, ini makam siapa?
1: Bu, ini makam bapak, bu. Bapak udah meninggal 3 tahun lalu, bu, di bulan Ramadan.
2: Bapak!
1: Semenjak bapak meninggal, bagi ibu, setiap hari adalah bulan Ramadan.
0: Seiring berjalannya waktu, Dina dan Haris perlahan belajar menjalani hari-hari dengan lebih jujur. Kehilangan yang dulu mereka sembunyikan, kini menjadi kenangan yang diterima dan bukan lagi dihindari. Ibu tak lagi menunggu bapak pulang dari masjid, namun tetap menyebut namanya dalam setiap doa. Bagi ibu, meski Ramadan telah usai di kalender, bulan suci itu akan selalu tinggal di hatinya sebagai waktu ketika ia belajar melepaskan dan sebagai pengingat bahwa cinta tidak pernah benar-benar pergi. Demikian drama radio Ibu dan Bulan Ramadan karya RRI Banten. Penulis naskah Kartika Rahmi Wijayanti, produser Dendi Fahrensyah, teknik montase Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.
3: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan

persahabatan antar bangsa, serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan juga selamat malam untuk pendengar dan juga pemirsa untuk edisi malam hari ini. Dan tentunya dari sejak hari Rabu kemarin ya, hari Kamis ya, hari ini tentunya banyak sekali kegiatan, banyak sekali bepergian bersama keluarga ya, mengunjungi sanak famili ya, keluarga dekat atau juga keluarga jauh ya, menikmati suasana kebersamaan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Dan juga untuk Brother Wisnu ya, waalaikumsalam nih buat Brother Wisnu. Bagaimana nih Wisnu kegiatan pemilihan RT ya malam ini ya, dan salamkan semua dalam kondisi sehat ya, dan ucapkan salam kepada rekan-rekan yang mungkin saat ini berkunjung ya. Dan hari ini menurut informasi ya, di teman-teman ya, khususnya di Perumahan Citra Pelita 8 ya, sedang melaksanakan pertemuan nih, katanya di rumah Pak Rizal ya, tadi di rumah siapa? Di rumahnya Pak Rizal ya, karena wilayah kita masuk ke RT-nya Pak Rizal katanya begitu. Jadi malam ini ya, dengan acara pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode 2026-2030 ya, begitu ya Wisnu ya. Ya semoga saja apapun kegiatannya semua dapat berjalan dengan lancar ya. Dan juga selamat malam juga buat semua teman-teman ya. Oke, rapat pengurus RT begitu ya Nu ya. Oke. Jangan lupa Nu ya, salamkan saya ya Nu ya. kepada rekan-rekan yang hadir malam hari ini ya. Dan tentunya bukan berarti saya tidak hadir ya, tapi memang jam kerja dan juga jam terbang kita berbeda. Iya, orang sedang liburan, kami selaku abdi negara akan melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal kerja kita ya. Juga selamat malam untuk Kak Rika ya. Oke, dan juga Kak Azahira malam hari juga sedang monitor Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Oke, ucapannya selamat malam. Oke, dan untuk para pendengar pemirsa, kita siaran untuk request lagu-lagu mancanegara yang kita mulai nanti jam 21 waktu Indonesia Barat, itu merupakan lagu-lagu di era tahun 90 hingga 2000 ya. Tapi nanti jam 21 waktu Indonesia Barat di segmen kita Ruang Rindu ya. Jadi di sini pembentukan panitia. Oh begitu, pembentukan panitia. Oke, baik Wisnu, terima kasih infonya. Jadi malam ini rapat pembentukan panitia RT. Jadi bukan pemilihan ya Wisnu ya. Oke, lanjut ya. Semoga kegiatan malam pembentukan panitia RT dapat berjalan dengan lancar untuk malam hari ini. Juga selamat malam saya buat senior saya ya, legend buat Pak Heri Musoroni ya. Pak Heri Musoroni, apa kabar nih Pak Heri? Sehat selalu buat Pak Heri ya. Saat ini di Surabaya ya Pak Pak Heri ya. Iya, Pak Heri Musoroni ini adalah dulu pernah menjadi kepala stasiun RRI Tanjung Pinang ya. Oke, dan Oke, okay, kata Wisnu, masuk RT daerah mana tuh bang? Oh iya, oh di Jember Pak Heri. Iya di Jember rupanya. Mohon maaf saya lupa Pak Heri. Saya pikir kemarin di Surabaya. Oke, okay. Okay, api-api wai buat Pak Heri Musoroni ya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya malam hari ini juga, ini juga menjadi momentum ya, kebersamaan bersama keluarga tercinta untuk merayakan suasana Hari Raya Idul Adha. Barangkali malam hari ini ada juga ya ibunya kah atau ayahnya, paman atau keluarga, salah satu keluarganya ya barangkali sedang berada di Mekah Al-Mukarramah ya, yang sedang maksud saya yang sudah selesai melaksanakan pelaksanaan haji di sana ya, mungkin masih berada di sana ya, belum ada informasi nih kapan kepulangannya, nanti kita tunggu aja. Tapi kita doakan siapapun keluarga Anda yang sudah melaksanakan ibadah haji tahun ini, semoga mendapatkan pahala dan juga menjadi haji yang mabrur ya. Baik, terima kasih untuk semua teman-teman pemirsa yang sedang mendengarkan untuk malam hari ini ya. Dan untuk requestan lagunya nanti jam 21 waktu Indonesia Barat di acara kita Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kurang lebih sekitar 30 menit ke depan ya. Baik, kami hibur Anda dengan beberapa informasi nanti dan juga sajian lagu-lagu hiburan. Namun kali ini akan kami perdengarkan lagu dari Pixel Band ya, 1001 Janji. Barangkali anak-anak di era tahun 2000-an tahu nih lagunya dari Pixel Band ya, dengan albumnya Anak Gudang ya. Kita dengarkan bersama 1001 Janji.

Belakang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah, Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak? Mister aja tahu.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Jangan. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dimanapun Anda berada, tentu kita sering melihat ya, ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, yang kita lihat ya, bukan hanya dari orang dewasa, tapi secara umum terkadang kita melihat kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak-anak ya, apakah itu anak kita, adik kita ya, atau anak tetangga kita ya, yang sifatnya adalah seorang anak. Nah, kebiasaan buruk pada anak seperti suka berteriak misalnya ya, tantrum berlebihan, emosi yang meledak-ledak misalnya begitu ya, suka merusak mainan atau melempar sesuatu misalnya begitu. Ini memang sangat sulit untuk kita disiplinkan gitu ya. Seperti juga kecanduan gawai, berkata kasar hingga malas belajar, sering menjadi tantangan bagi para orang tua. Namun kebiasaan tersebut tidak dapat diubah secara instan atau secara langsung, melainkan membutuhkan proses pendekatan yang tepat serta konsistensi dalam pola pengasuhan. Psikolog klinis Nurul Hasanah mengatakan, perilaku anak pada dasarnya terbentuk dari lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Karena itu, orang tua memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif anak sejak dini. Menurut Nurul Hasanah, banyak orang tua yang ingin berubah cepat tetapi lupa bahwa anak belajar melalui contoh yang mereka lihat setiap hari. Ia menilai keteladanan menjadi langkah paling penting dalam memperbaiki perilaku anak. Ia juga menjelaskan salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang tua adalah memberikan hukuman secara emosional ketika anak melakukan kesalahan. Padahal pendekatan yang terlalu keras justru dapat membuat anak menjadi takut, tertutup, atau bahkan semakin memberontak. Selain itu juga, tentunya psikolog Nurul Hasanah menyarankan kepada orang tua khususnya untuk memberikan apresiasi terhadap perubahan kecil yang dilakukan oleh anak. Bentuk penghargaan sederhana seperti pujian, apresiasi, yang dimana memang dinilai mampu meningkatkan rasa percaya diri sang anak, dan juga bisa memotivasi anak untuk mempertahankan perilaku baik ya. Terkadang tidak jauh-jauh, misalnya contohnya kita, mungkin ada di antara kita, di antara pendengar atau juga pemirsa, yang pernah mengalami masa kecil yang mungkin penuh dengan pertengkaran dari orang tua ya, atau dalam tanda kutip adalah seperti istilahnya broken home ya. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Kita sebagai seorang anak yang tidak tahu apa-apa pada saat itu ya, melihat tingkah laku orang tua kita pada saat itu, tentu terkadang kisah kelam pada masa itu masih tergambar di pikiran kita sampai dengan saat ini. Tapi ada juga di antara kita yang mengambil iktibar atau pembelajaran dari kisah di masa lalu, di masa kecil yang mungkin begitu berantakan, begitu sangat buruk mungkin ya istilah bagi Anda. Tapi karena dengan adanya kejadian seperti itu, banyak di antara kita yang ternyata sampai dengan hari ini tetap kuat, tetap hebat, dan tetap bisa untuk menjalani kehidupan ini meskipun dalam kondisi bersendirian misalnya. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kali ini kami akan hibur Anda dengan satu nomor lagu yang pernah ngehit ya, di era atau di tahun 2000-an pada saat itu ya. Lagu dari Modern Gang, Romeomu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.
2: Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya kepada pemirsa kita dan juga pendengar di kesempatan malam hari ini. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu dinikmati, dilewati dengan optimis dan juga bersyukur ya. Sampai dengan saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya daging sapi segar ya. Atau daging kambing ya, yang ada kurban kambing misalnya ya. Apalagi yang jarang makan daging sapi ya. Jadi di momentum hari ini ya, di hari Idul Adha, bagi saudara-saudari kita yang memang dalam kondisi yang tidak mampu barangkali ya, kita bersyukur semoga semua daging kurban dapat dibagikan tepat sasaran ya. Terutama bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang memang kurang mampu dan sebagainya. Malam hari ini pendengar kita di Ruang Rindu merupakan lagu-lagu mancanegara. Kita mulai di era tahun 90 hingga 2000-an ya. Lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu negeri jiran juga boleh ya. Karena lagu-lagu negeri jiran juga lagu-lagu mancanegara. Malam hari ini bersama saya Ardian Hutawarat. Silakan di line telepon 27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Ada penelpon yang ingin gabung bersama kita. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Panjang umur abang kita ini ya.
4: Alhamdulillah.
3: Baik. Apa kabar abang? Abang Hamzah.
4: Alhamdulillah. Baik.
3: Alhamdulillah. Sehat. Gimana? Sudah mencicipi daging kurban yang sudah dimasak?
4: Alhamdulillah sudah.
3: Alhamdulillah.
4: Kemarin sore
3: udah ngerasain ya?
4: Ya sudah kemarin petang ya malam.
3: Gitu ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Iya, bagaimana nih suasana perayaan Hari Raya Haji nih, khususnya di tempat tinggalnya Bang Hamzah?
4: Kalau di aku nih lagi di kampung nih ya, Alhamdulillah ramai lah.
3: Ramai
4: kalau
3: ya?
4: Kalau di kota itu cuma satu hari, cuma satu hari ya. Mungkin juga di Tanjung Pinang gitu juga ya.
3: Tanjung Pinang kita ya, ada yang kemarin potong kurban, ada juga yang hari ini barangkali ya, atau ada yang pagi, ada yang siang ya, kita belum.
4: Maksudnya lebarannya.
3: Oh, lebarannya. Kalau lebaran kita sampai berhari-hari sih. Kalau kita di sini 3 harian tuh masih suasana lebaran ya, apalagi Rabu, Kamis, ya. Jumat, Sabtu, Minggu ya.
4: Iya, kalau di Kota Jambi itu hanya satu hari waktu hari lebaran, itulah hari pertama, itulah
3: ketiga itu. Yang kedua, yang ketiga nah, enggak?
4: Yang kedua itu motong lembu ya, kurban hewan
3: gitu ya.
4: Ya, kemudian sesudah itu tak ada lagi lah lebaran.
3: Kita setiap daerah itu berbeda-beda ya barangkali ya.
4: Berbeda-beda ya, di kota karena apalagi di, orang tuh.
3: Iya, apalagi di daerah kita, kalau di daerah Melayu itu bisa sampai satu bulan loh lebarannya.
4: Iya, kalau lebaran puasa ya. Kalau lebaran haji ini boleh dikatakan ya sekedar lah gitu kan kalau di kota. Cuma kalau di kampung itu ramai lah seperti biasa lah. Aku nih lagi di kampung daerah Tanjung Jabung Timur.
3: Oh, jadi di daerah kampung, berarti yeah. dari Jambi itu masuk ke daerah kampung, kecamatan atau kabupaten atau pelosok ya?
4: Kecamatan ya, kecamatan Kuala Jambi. Ya.
3: Menuju ke sana itu menggunakan kendaraan bermotor atau menggunakan damri atau bus sejenisnya?
4: Pakai jalan darat lah.
3: Jalan darat.
4: Pakai, umumnya pakai motor, pakai mobil,
3: oh, gitu kan?
4: Tapi kurang 2 jam dari Kota Jambi.
3: Iya, cukup jauh kalau 2 jam.
4: Ya, alhamdulillah lah. Lumayan juga.
3: Lumayan ya. Baik kalau gitu. Bang Hansa, malam ini kita lagu-lagu mancanegara, ada pilihan atau kami sebutkan?
4: Kalau lagunya Bang Ardian pilihkan lagunya ya kalau
3: baik.
4: Manca.
3: Nanti kita pilihkan
4: kalau
3: ya
4: lagu lagunya. Kalau lagu dari Malaysia boleh ya?
3: Malaysia boleh, boleh.
4: Ya, pilihkan lagunya yang dari Malaysia.
3: Dari Malaysia ya. Nanti saya pilih yang mana ya? Ntar deh, saya pilihkan nanti dari Malaysia bertemakan tentang ini ya, tentang ibu ya, boleh ya?
4: Oh, boleh.
3: Boleh ya?
4: Karena ibu sudah tidak ada lagi.
3: Iya, iya.
4: Salam-salamnya dulu pertama sekali untuknya Bang Ardian Nusa Barat ya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
3: Baik. Sama-sama.
4: Kemudian ada Pak Umar, Pak Budi, Pak Kumi, ada Mama Dani, Bunda Selasi, Mama Dini. Ada Pak Burhan, Bang Udin, ada Bang Ali Sapri, ada Mas Prabu.
3: Mas Prabu.
4: Ada Ika Risyanti juga ya. Mudah-mudahan dia masuk malam ini.
3: Mudah-mudahan bisa gabung di malam ini ya.
4: Iya, Putri Marica, Putri Kedondong, Karinya, Karina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Sang Merdu, Bang Elek, Bang Jais, ada Bunda Yani, Bunda Permata, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian, ada Kak Tawir ya. Mak Nora, Mak Cindu, Nek Nida. Siapa lagi ya? Mak Rosi.
3: Mak Rosi.
4: Nek Manda, ada Mak Anda, ada Nek Basis.
3: Baik.
4: Ada Awang Janggut, ada Mak Aida, ada Siska, Kak Adeli.
3: Yusuf.
4: Ada juga Bang Uya.
3: Bang Uya.
4: Kak Heni, ada Pak siapa nih Pak Demang ya?
3: Pak Demang ya.
4: Ada juga Bang Zainal, Ahmad Irwan, ada Kak Syarifah. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat malam untuknya Bang Ardian Nusa Barat. Selamat malam, selamat tinggal. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita menuju ke Kijang. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Salam. Semangat. Melodi lewat lagu. Semangat kali nih Mak Dan. Ini kalau udah berapa kali makan nih, ada gingnya nih.
1: Baru satu kali Mas Ardian, satu hari ini.
3: Iya, mungkin nggak boleh banyak-banyak ya.
1: Ada kegiatan juga di kebun tadi.
3: Ada kegiatan di kebun. Banyak kegiatannya di kebun berarti.
1: Ada juga lah Mas Ardian.
3: Iya, kegiatan apa? Menanam apa hari ini? Rencana atau sudah panen apa kemarin?
1: Cabai hijau, cabai besar.
3: Cabai hijau, gitu. Oke. Oh, cabai hijau besar itu ya?
1: Iya, dipanen cabai hijau Mas Ardian.
3: Gitu, baik. Oke, kalau gitu Mak Dani, malam ini kita lagu-lagu mancanegara.
1: Tahun berapa Mas Ardian?
3: Dari 90 hingga 2000-an.
1: Apa ya?
3: Apa ya kira-kira atau saya sebutkan?
1: Boleh juga lah Mas Ardian, nanti itu pula Madani minta.
3: Iya, ini dari The Cranberries dengan Ode to My Family.
1: Boleh lah itu aja.
3: Boleh yang itu aja ya. Lagunya juga saya suka nih lagunya nih, Ode to My Family, untuk lagu yang untuk keluarga ini.
1: Ini pun juga suka juga, terutama dengan Pro 1 suka.
3: Baik. Oke.
1: Dalamnya Mas Ardian.
3: Iya, baik.
1: Dalamnya

0: Alhamdulillah Mas Ardian, udah semangat. Mudah-mudahan aktif lagi lah masuk Ruang Rindu.
1: Mudah-mudahan aktif bergabung di Ruang Rindu. Semoga acara Ruang Rindu ini sebagai pengobat ya.
0: Iya Mas Ardian, tapi kalau sudah di tempat tidur dan nggak bisa juga, dua hari kemarin tak terbangun. Jadi buatnya Bunda Serasi, Bang Lukman, Bang Uwi, Pak, buatnya Pak Anggutu, Pak Umar, Pak Tuan, Mbak Dinda, Eli, buatnya Pak Semut, Pak Damar, buatnya Mbak Epa, semoga sehat sekeluarga. Baik. Juga buat Bung Aye di Bengkulu, Udin, buat satu untuk semuanya aja lah Bang Mas Ardian. Tak lupa juga buat Mbak Mia.
1: Baik.
0: Kangen.
1: Kasih
0: Mas Ardian.
1: Sama-sama Mbak Deli.
0: Jadi tok-toknya udah buka Mas Ardian.
1: Kenapa?
0: Tok-toknya mesti buka kan?
1: Udah dong, udah buka dari sedari tadi loh.
0: Iya, iya Mak Dan. Makasih Mas Ardian.
1: Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Dani di Kijang ya. Baik, dan juga selamat malam buat Mas Sulistianto beserta keluarga malam hari ini ya. Barangkali sedang berkumpul bersama keluarga. Salamnya buat semua pendengar Ruang Rindu yang sedang menikmati, dan juga selamat merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Requestan dari Mas Sulistianto ya, atau dengan abang legend kita dari Bonnie M ya, dengan No Woman No Cry ya. Oke, tanpa wanita tanpa menangis ya, tidak ada wanita tidak perlu menangis ya, begitu ya, kira-kira begitulah ya. Oke. Yang ingin gabung silakan ya di line telepon 0771 2700 ya. Juga selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung untuk malam hari ini ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan juga selamat malam buat Oma Sulami. Wah, sedang mengetik ya, mengetik di line WhatsApp kita. Dan terutama untuk teman-teman, oke, di sini ada Mami Nugi. Mami Nugi di mana nih Mami Nugi? Requestannya lagu dari Whitney Houston dengan I Will Always Love You ya. Oke. Kemudian yang sudah menyapa tadi siapa aja ya? Oke, ada Lemon Tea, Lemon Tea ya. Juga siapa lagi nih? Oke. Juga sama malam buat Cias di Malaysia. Dan juga buat Bang Tommy Darlius ya, dari komunitas penggerak lingkungan. Juga dari Hilda Sof ya, selamat malam buat semuanya. Dan untuk malam hari ini kita merupakan lagu-lagu mancanegara yang kita mulai dari era tahun 90 hingga 2000-an ya. Oke, terima kasih Mak Dani sudah hadir ya di live streaming kita malam ini. Mungkin untuk satu penelpon sebelum kita putarkan lagu. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukrillah.
2: Bang Ardian sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Umar bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Hari ini sedikit ada mencicipi sedikit?
2: Hah?
1: Ada mencicipi sedikit daging, mungkin ada pantangan makan daging.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bang Ardian? Banyak dapat daging?
1: Secukupnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Kita prioritaskan kepada mereka yang tidak mampu.
2: Iyalah betul.
1: Iya.
2: Oh, Bang Ardian ikut korban ya?
1: Tidak perlu diomongin.
2: Jadi di RRI ngapa tak pernah mengadakan itu ya?
1: Bagaimana ya? Kita mungkin belum ada program saat ini dan juga
2: ya kalau usulan saya itu bikin program lah.
1: Iya, nanti kita mungkin
2: mana Pan Pro 1
1: iya.
2: Pro 4 dengan Pro 2 mana tahu ikut, mau ikut, pengen ikut kan?
1: Iya. Mudah-mudahan ya terrealisasi nanti ya.
2: Iya, pegawai-pegawai RRI mudah-mudahan mau ikut.
1: Iya, terima kasih masukannya, kontribusi dan sarannya dari Pak Umar.
2: Itu sarannya.
1: Iya.
2: Terima tak terima itu Pak Sulistyo punya urusan.
1: Iya,

0: Oke, okay, dari ini ya, dari siapa tuh?
1: Spoon.
0: Oh ya, Spoon.
1: Nah, itu kan kita 90-an itu era-eranya anak apa? Anak zaman apa? Millennial.
0: 90-an saya itu masih kelas 1 SMP lagu ini.
1: Sudah 1 SMP itu kan lagu.
0: Iya, saya masih kelas 1 SMP kalau lagu itu.
1: Nah, dulu anak-anak aja kan anak-anak dari Pekanbaru. Hmm. KKN di sini di Kampung Bugis dulu.
0: Gitu ya.
1: Nah, jadi mereka tuh kalau ngumpul sama saya buka lagu itu lah. Lagu
0: gitu.
1: Rimis Mengundang.
0: Iya, lagu-lagu.
1: Lagu Rimis Rindunya.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang Sekuntum Rindu.
0: Memori Sekuntum Rindu juga.
1: Macam-macam mereka buka lah lagu Sahara.
0: Ya, lagu Sahara.
1: Nah, kami kalau ngumpul di situ bang, di situ kan ada. Satu bulan lebih anak-anak berkekain diri.
0: Oh iya iya.
1: Tanjung Pinang Kampung Bugis. Sekarang ini kan sudah ada yang jadi
0: iya.
1: Ada yang jadi kepala ketua masjid Tanjung Pinang ini.
0: Oke. Okay.
1: Kalau Indri Jamar itu, nah sekarang kan jadi pengurus masjid ya.
0: Siapa tuh?
1: Indri Jamar lagi.
0: Oh iya iya. Oh sekarang jadi pengurus masjid ya?
1: Iya, di Bajolapan
0: gitu.
1: Okay. Jadi waktu-waktu muda-mudanya mereka itu kan kayak di situ itulah lagunya.
0: Gitu ya.
1: Rindu serindu-rindunya
0: ya. Oke, okay. Baik.
1: Ki Indriadi gitu kan. Salam-salamnya Damar Utama untuk Bang Ardian Butabara.
0: Baik.
1: Salam sama kakak di rumah, sama apa anak-anak di rumah.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin. Semoga nanti kita sampaikan salamnya. Ya.
1: Pak Sulistyo Isyanto.
0: Iya. Bersama keluarga.
1: Bersama keluarga. Tadi Mak Dani ya.
0: Mak Dani juga.
1: Yang ketiga saya ya, kedua.
0: Penelpon yang ketiga.
1: Oh, yang kedua tadi siapa?
0: Yang ketiga tadi ada Mak Dani.
1: Mak Dani yang pertama? Okay.
0: Yang pertama Bang Hamzah Yusuf.
1: Oh, Hamzah Yusuf Jambi.
0: Iya, di Jambi.
1: Jawa Jambi, ya. Nona Pika di Manado. Perida di Palu.
0: Iya, baik.
1: Tajudin Minahasa, Sulawesi.
0: Iya.
1: Dari Kalimantan, Edo, ya.
0: Baik.
1: Pekanbaru, Bu Isal sama Yus.
0: Baik.
1: Bu Isal itu kan namanya Bu Isal.
0: Iya.
1: Sama Bunda Yus ya,
0: ya.
1: Pak Jumali, semua orang Pekanbaru lah.
0: Baik.
1: Di Senggol, ya. Di Tanjung Balai, Gapar di TBK.
0: Baik.
1: Carina Kiu,
0: ya.
1: Prabu Ku yang heboh. Masuk Prabu yang heboh. Nah, sudah itu Bang Herman, Bang Udin, Mbah Mus, Ibu Sinta.
0: Ya.
1: Putra Jawa, semua Mak Ros, sama Pak Marlis Markan ya.
0: Iya.
1: Itu untuk di Putri Merica, mudah-mudahan ada kesehatan. Dan mertu,
0: baik.
1: Katanya cucu meninggal ya.
0: Oh iya.
1: Katanya nih, kita nggak tahu ya.
0: Iya, nanti kita dengar, sepatu ada kabar nanti dari beliau.
1: Iya, mudah-mudahan ada kabar dari Putri Pondok ya.
0: Baik.
1: Udah itu untuk yang cucu Maita Manoro, Mainda, Bunda Brakit.
0: Iya.
1: Jadi semuanya lah bang, dari penelpon pertama sampai apa nanti dari persepuluh pertama sampai jet lah ya.
0: Baik.
1: Dari salam STTP.
0: Baik.
1: Salam kenal dari Pak Umar yang mana yang di Facebook di link semua. Bang Yadi di Kijang udah masuk?
0: Belum.
1: Si Ile.
0: Belum juga.
1: Belum ya si Ile. Itu Pak Demang sama Pak Demang ya.
0: Baik.
1: Udah itu untuk Uya ya.
0: Iya.
1: Bang Uya di Ujung Benangun, Pak Lemang di Ujung Benangun ya. Hati-hati Lek, jangan bilang Lemang Lek.
0: Iya.
1: Dibilang kemarin Lemang, Pak Lemang tidak, Pak Demang. Jadi semua mengerti lah hendaknya ya.
0: Iya.
1: Ya lah bang, dari salam PCTP.
0: Iya, sama-sama.
1: Mana yang tak kenal namanya, mohon maaf ya.
0: Oke. Okay.
1: Yang dilep, titip salam juga pada Bu Erna semua ya.
0: Baik.
1: Oke bang.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sudah menerima 3 penelpon. Dan untuk Kak Irwan nanti bisa mengikuti di sesi berikutnya ya, buat Kang Irwan di Bandung Timur ya. Nanti bisa gabung karena kita sudah terima 3 penelpon. Dan untuk selanjutnya kita bikiskan spesial untuk Bang Hamzah Yusuf. Tadi katanya request lagu mancanegara dari negeri jiran Malaysia. dengan lagu dari Spider Permataku Surya. Dilanjutkan lagu untuk Mas Sulistianto bersama keluarga ya, yang saat ini sedang berkumpul di rumah ya, sudah jalan-jalan ke pantai, kemana-mana di Tanjung Pinang menikmati suasana liburan hari rayanya ya. Semoga sehat selalu semuanya. Kita dengarkan nanti ya, setelah Permataku Surya dari Spider, dilanjutkan lagu dari Boney M dengan No Woman No Cry.

0: Baik pendengar, masih di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini. Dan juga selamat malam kembali untuk semua pendengar kita, khususnya pemirsa kita di live streaming, live chat kita di kesempatan malam hari ini ya. Yang ingin menyapa silakan disapa ya. Kita terima di line telepon terlebih dahulu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam Ardian.
0: Malam juga Abang Ile, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Udah kenyang nampaknya nih.
1: Alhamdulillah. Kemarin udah makan daging kurban.
0: Kenapa?
1: Udah makan daging kurban.
0: Tipis-tipis aja.
1: Tipis-tipis aja. Lagi tipis nih. Kenapa tumbal? Lupi kan tumbal.
0: Iya, tapi. Lagu mana kan? Kita mancanegara malam ini.
1: Inilah lagu apa? Lagu Malaysia, lagu.
0: Oh, Malaysia juga nih.
1: Lagu apa?
0: Siapa tuh?
1: Indonesia.
0: Oke, judulnya?
1: Betapa ku cintaimu.
0: Betapa ku cinta padamu.
1: Asik, tarik bro.
0: Oke, betapa ku cinta padamu dari Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza.
0: Oke.
1: Siti Nurhaliza.
0: Kenapa suka lagu negeri jiran nih? Sering Siti Nurhaliza nih yang di request?
1: Ya kan lagu itu kemudian ingat masa lalu.
0: Oh gitu, ingat masa lalu.
1: Masalah kalau masalah lagu masa lalu banyak aku, cuman lama nggak dengar kan? Karena baru dengar baru aku tinggal semua.
0: Oh Bali, gitu. Oke.
1: Selamat malam ya.
0: Iya. Silakan.
1: Kemudian juga kesehatan rezeki,
0: selamat malam
1: ya. Iya. Barangnya Mbak Rita, Mbak Rima, Mbak Rika, Mbak Diza, Mbak Riki, Rizina.
0: Iya.
1: Untuk Mbak Dina di Bogor, Mbak Ibu di Bandung,
0: Mbak
1: Haji di Lampung, untuk Om Yusuf, Om Yusuf Ngenang di Batam.
0: Iya.
1: Prabu.
0: Kemudian?
1: Mas Prabu, Pak Bagapar, Mbak Lai, Mas Gundo, Mama Cikma.
0: Iya.
1: Yang lucu, Mbak Rika, di Pondok, di Merica.
0: Selasih,
1: Permata, Berlian,
0: yeah.
1: Mani,
0: panjang ya.
1: Absen.
0: Iya, absen semua nih. Iya.
1: Katanya, ibu apa yang di Manado?
0: Di Manado Kak Deli ya, bukan siapa?
1: Deli.
0: Oh ya, tapi sekarang di kilometer 5 bawah beliau.
1: Dari di mana? Baru ini berangkat ke Manado.
0: Oh begitu, sudah berangkat ke Manado.
1: Tiga hari lalu berangkat ke Manado.
0: Oh gitu, berarti sebelum hari raya Idul Adha berarti ya?
1: Nah,
0: iya.
1: Sudah berangkat ke Manado. Itu untuk Mak Dani,
0: Mak Dani,
1: ya. Itu Bram Sia, Bu Ani, Bunda siapa? Bunda.
0: Bunda Piara ya.
1: Bunda ini. Tadi sebut tsunami kan sebut apa? Tsunami.
0: Oke.
1: Untuk Uya sama Pak Demang.
0: Iya, Bang Uya sama Pak Demang ya. Oke.
1: Okay. Itu semua nih kan.
0: Lanjut.
1: Kesehatan hebatin.
0: Baik.
1: Tulang dia tugas.
0: Iya. Sama-sama.
1: Ya. Meja yang hijau. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Pak Saudari Wiranto. Sehat selalu buat Pak Saudari ya. Semoga usahanya lancar, kegiatannya juga berjalan dengan lancar, juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala apapun yang menjadi mimpi dan tujuannya ya. Kita terima kembali line telepon. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Herman Delapan Batu, Timur Tengah.
0: Timur Tengah, ya. Luar biasa abang kita ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelum kesudahnya, mohon maaf lahir batin ya. Dalam suasana lebaran Idul Adha.
0: Iya.
2: Salam buat sahabat saya, Tulis Tianto. Sekeluarga.
0: Sekeluarga.
2: Salam buat sahabat saya dan kawan saya, Ardian Utabara.
0: Oke.
2: Keluarga semua ya. Pak Lemang, Bang Uya, Kak Deli, Kak Isal, Pasir Pangayaran.
0: Baik.
2: Pangayaran itu.
0: Iya.
2: Kak Yus Pekanbaru.
0: Baik.
2: Kak Bengkulu, Ahmad Ridwan.
0: Iya.
2: Dinda Bogor. Umar Tulang.
0: Ya.
2: Pak Umar tadi, Ile.
0: Ya.
2: Iya, semua pan-pan radio RRI Pro 1 dalam acara Ruang Rindu, saya salamkan semua, mohon maaf juga sesudahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali untuk selanjutnya ya, untuk line WhatsApp ditunggu ya, karena kita utamakan dahulu line telepon dan juga yang menelpon melalui line WhatsApp ya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Mori Lewagu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Riau ya?
3: Iya, dari Riau, Kantor Pengerayan Rokan Hulu.
0: Rokan Hulu, Ibu Yus ya, apa ibunya?
3: Dan Bu Isal, Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal.
3: Adrian ya.
0: Alhamdulillah, Bunda Isal, apa kabarnya? Sehat juga ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, bagaimana nih suasana di tempat tinggal Bunda Isal dalam dalam merayakan Hari Raya Idul Adha?
3: Oh, kalau sini biasa-biasa aja.
0: Suasananya cuma satu hari aja atau bisa berhari-hari ini suasana Lebaran, misalnya bertamu, silaturahmi?
3: Nggak ada rasa, Bunda, rasanya deh.
0: Oh biasa, gitu ya.
3: Cuma apa kurban aja di masjid itu aja kan.
0: Begitu ya.
3: Jalan-jalan tuh ya, kalau di tempat Bunda ini enggak ada nampaknya.
0: Oh gitu. Iya.
3: Oke. Apa lagu kita malam ini?
0: Kita malam ini lagu-lagu mancanegara, Bunda.
3: Mancanegara tahunnya?
0: Tahun 90 hingga 2000-an.
3: Oh, kalau gitu dari Celine Dion lah ya.
0: Celine Dion, judulnya apa nih?
3: Ah, itu kalau bahasa Inggrisnya Bunda enggak ngerti, tapi kalau bahasa Indonesianya Kapal Titanic.
0: Kenapa enggak Kapal Tenggelam aja?
3: Kapal Titanic juga lagu itu yang Bunda tahu, tapi kalau bahasa Inggris enggak tahu.
0: Iya, kalau enggak Kapal Tenggelam aja tadi.
3: Ah iya, Bunda tenggelam. Ngapa tak Kapal Bandruit ini ya? Bandruit.
0: Baik, My Heart Will Go On. Ya, soundtrack iya, film Titanic. Okay. Iya.
3: Tidak, itu waktu sekolah aduh belajar bahasa Inggris enggak mau. Keluar-keluar sekarang enggak tahu rasa, baru kini enggak tahu rasa.
0: Baik.
3: Ibu Yus sudah masuk belum?
0: Ibu Yus belum nih.
3: Ah, iya Ibu Yus. Masuk ke Tanjung Pinang. Okay. Iyalah, salam-salamnya si Adrian ya.
0: Silakan salamnya.
3: Yang namanya ingat aja lah. Kadang-kadang ingat semua nama. Untuk Pak Umar.
0: Iya baik.
3: Pak Kumis, semoga sehat selalu. Si Wardiono.
0: Iya.
3: Siapa lagi lah? Untuk semua lah pendengar RRI Tanjung Pinang ya, di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Baik.
3: Dan untuk penyiarnya juga, semoga selalu semuanya.
0: Iya.
3: Untuk Adrian, semoga sehat selalu sekeluarga Adrian.
0: Baik, terima kasih Bunda Elsa.
3: Sama-sama.
0: Bunda Isal ya, Bunda Isal.
3: Iya, Bunda Isal, Pasir Pengarayan. Ya, makasih Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya, kita menuju ke line WhatsApp dahulu ya. Di line WhatsApp ada dari Oma nih. Oma. Dari Oma Sulami, selamat Hari Raya Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam buat Mas Ardian, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Lagunya Gerimis Mengundang dari Slam ya. Nanti kita tunggu aja nanti ya Oma, nanti kalau ada waktu kita putarkan lagunya Gerimis Mengundang dari Slam ya. Salamnya buat pendengar Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat buat Mas Ardian sekeluarga. Sekali-sekali buat Oma telepon dong ya di line WhatsApp ya. Juga Bang Uya di Yudo Minangun. Waalaikumsalam Bang Uya, lagunya Memory Remain. Salamnya untuk Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Mama Dani, Bang Ile, Yusuf, Pak Demang, Kakak Deli, Bunda Permata, Mak Berlian, Eyang Ucu, Mak Rika, Mak Cikma, Bang Andi Yudhistira, Bang Gafar, Bang Udin, Kak Yeni, Bunda Isal, Kak Dang Merdu, Kak Gadis, sama ya. Kak Dang Merdu dengan Kak Gadis nih sama loh Bang Uya. Kemudian juga Putri Kedondong juga, Putri Kedondong udah lama ya Putri Kedondong ini ya. Pokoknya untuk semuanya ya yang mendengarkan, baik sama-sama buat Bang Uya ya. Kalau untuk line WhatsApp boleh ya kirim salamnya panjang-panjang boleh, tapi untuk pendengar alangkah indahnya ketika nelpon atau menggunakan line telepon maupun WhatsApp itu usahakan dipersingkat salam-salamnya, kecuali menuliskannya di chat kita. Nanti kami penyiar yang akan membacakan ya. Selamat malam juga buat Mak Jamila ya. Salam sehat selalu buat Pak Jamila. Kita menuju ke Pancur Lingga. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Baik. Iya.
4: Apa kabar yang?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kalau Pak Kumis apa kabar?
4: Alhamdulillah ya, cuma suara aja serak-serak ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Pengaruh daging gitu.
4: Ya?
0: Pengaruh daging enggak?
4: Lagu apa kita nih?
0: Lagunya mancanegara nih.
4: Kalau lagu Malaysia boleh ya?
0: Lagu Malaysia boleh.
4: Lagu Malaysia Niat Hati.
0: Niat hati
4: tak nak berpisah dari Aro ya.
0: Aro niat hati tak nak berpisah.
4: Niat hati tak nak berpisah.
0: Oh iya, dari sebentar kita cari dekat dahulu. Niat.
4: Salam ya Nian.
0: Iya, silakan.
4: Salam pertama buat Ardian yang lagi bertugas ya.
0: Baik.
4: Terus ada Bunda Isal tadi dari mana tuh, dari Kampar
0: dari,
4: ya?
0: Rokan Hulu tadi kan, Rokan Hulu Riau.
4: Riau lah pokoknya.
0: Iya, Riau lah pokoknya.
4: Terus ada Bang Herman tadi ya. Ada juga Pak Umar, Bang Udin ya. Yeah. Oma Sulami juga, Bang Ilek tadi ya. Terus siapa lagi? Bang Lukman juga. Yeah. Sarinah Kiyo yang lucu. Siapa lagi? Dang Merdu ya.
0: Dang Merdu.
4: Ada Putri Merica.
0: Putri Merica.
4: Buat semuanya lah Yan ya.
0: Baik,
4: yang lagi
0: Pak
4: mendengar Mubis. Ya.
0: Oke.
4: Buat Adrian. Terima kasih. Selamat tugas. Semoga sehat selalu keluarganya Yan ya.
0: Baik. Amin ya Allah.
4: Oke lah Yan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Kumis ya di Pancur Lingga ya. Baik. Yang ingin bergabung dan juga berkirim salam di live chat kita silakan ya. Tadi oh ya Mak Jamila ya, selamat malam buat Mak Jamila. Kemudian juga oke, kata Pak Saudari tadi beliau ya baru pulang dari terapi kesehatan di Tanjung Pinang. Oke, baik. Lagi terapi atau sedang melakukan pengobatan ya, tapi semoga usahanya lancar ya. Kita menuju ke Teluk Bakau ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lukman, apa kabar Bang?
5: Alhamdulillah sehat kan.
0: Alhamdulillah. Kalau di daerahnya Bang Lukman, sapi berapa ekor? Kambing berapa ekor?
5: Kurban. Kalau di kampung di kampung Mengkurus sini ke sapinya cuma satu, kambingnya cuma satu aja.
0: Oh gitu, sapi satu, kambing satu. Ya. Tapi setiap masjid itu atau setiap lokasi itu berbeda ya. Di Teluk Bakau kan ya, tidak satu sapi aja, tapi kan luas nih ya, begitu ya.
5: Iya betul.
0: Oke, tapi di tempat tinggal aja. Ya, tapi di daerahnya Bang Lukman atau di RT-nya Bang Lukman itu sapinya satu, kambing satu ya.
5: Ya di masjid. Oke. Di masjid Al Iman.
0: Di masjid Al Iman, baik. Semua prosesi lancar ya?
5: Alhamdulillah lancar ya.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Oke, Bang Lukman, malam ini kalau ada kesempatan dan waktu, request lagu apa nih?
5: Ya kalau ada waktunya doa suci ya.
0: Doa suci dari?
5: Yelse.
0: Yelse, doa suci sebentar kalau. Kita nih lagu-lagu Malaysia nih kadang terbatas ya. Kadang tidak ada semuanya, kadang ada tidak. Yelse yang ini doa suci belum ya, ada,
5: ya,
0: tapi
5: ya kalau iya. Ya. Pokoknya kalau enggak ada pokoknya ikut aja lah ya.
0: Iya, selain Yelse?
5: Kalau selain Yelse satu nama tetap di hati aja.
0: Satu di sini kita Yelse satu nama.
5: Nah, satu nama tetap di hati.
0: Oh, itu Eye enggak?
5: Iya, Eye.
0: Eye, nah makanya saya kalau salah ketik nih enggak ketemu nih.
5: Memang kalau doa suci itu dari Yerse.
0: Oh iya, tapi kita cuma ada satu nama tetap di hati nih, ada nih.
5: Nah, iyalah okay. Ya.
0: Itu aja boleh ya, Bang Umar ya.
5: Okay. Salamnya pertama Bu Ardian, selamat malam sama tugas. Terus salamnya ada Bang Udin, Bang Herman.
0: Iya.
5: Ada yang itu juga, ada Mak Cima.
0: Baik.
5: Terus ada Uya. Terus ada Ilek juga, ada Mak Dani, Oma Sulami juga. Terus ada Kak Belian, ada Kak Serina. Terus ada Mas Prabu juga.
0: Mas Prabu.
5: Ada Pak Kumis juga okay. Tadi.
0: Baik.
5: Pokoknya buat semua yang dari penumpang pertama sampai terakhir di Salam Semua Tanpa Terkecuali.
0: Ya.
5: Buat Yusuf juga lah ya. Itu aja ya. Makasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Lukman ya, tadi di Teluk Bakau ya. Oke, satu lagi di line telepon. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ardia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Panjang.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Ardian. Sehat keluarga?
0: Alhamdulillah sehat, panjang umur Kak Sarina ya, sama
6: amin.
0: Saya.
6: Amin, Allahumma amin, iya. Itu juga Ardia.
0: Biasa kat belakang kami, gabung dia.
6: Ardian dengar aja deh.
0: Iyalah, kita kan satu sambung nih.
6: Oh gitu, iya. Jadi kalau masuk situ Ardian dengar gitu ya.
0: Iya, dengar-dengar juga.
6: Namanya bertetangga dekat belakang.
0: Bertetangga kan? Gitu, bisa monitor juga.
6: Iya, lagu apa kita malam nih Ardian?
0: Kita mancanegara malam nih.
6: Kalau gitu apa, Lionel Richie?
0: Lionel Richie dengan...
6: Hello.
0: Baik.
6: Macam mana ada masak itu?
0: Apa tu?
6: Kenapa? Ya, daging korban.
0: Oh iya, pokoknya.
6: Oh gitulah ya, sama lah ya. Gitulah pokok gitu, gini lah ya.
0: Sebenarnya belum sempat untuk dimasak.
6: Oh, belum sempat.
0: Simpan dulu lah untuk jaga-jaga.
6: Iya.
0: Oke.
6: Salamnya Pak Ardian, semoga sehat selalu, panjang umur sekeluarga.
0: Amin.
6: Dilancarkan rezeki, dilancarkan pekerjaan ya. Ardian ya.
0: Insyaallah, amin ya
6: rabbal alamin. Pokoknya buat Ardian sekeluarga kita doakan yang terbaik lah ya.
0: Ya, terima kasih Kak Sarina.
6: Iya. Fotokopinya Pak Kumis tadi sama iya. Bang Lukman ya.
0: Bang Lukman tadi.
6: Pak Ardian. Pak Ardian, makasih ya.
0: Iya, sama-sama. Yo,
6: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kak Sarina tadi ya. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu ya. Dari kali ini dari Cranberries ya. Dengan Ode to My Family. Dilanjutkan lagunya dari Pak Umar dengan Spoon, Rindu, Serindu-Rindunya.

0: 101.
1: Iya, kita scroll dulu ya. Kita scroll ke atas ya. Tadi ada Mak Dani mengucapkan salam ya untuk Kak Sarina di Tanjung Piayu, Kota Batam ya. Kita lanjutkan juga Mas Kamto. Selamat malam juga buat Mas Kamto, salam dari Bengkulu. Kita lanjut. Oke. Itu saja ya. Yang ingin menyapa silakan ditulis aja ya, nanti kita sebutkan sapa-sapanya ya. Untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin gabung, silakan ya di lantai telepon berikutnya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan dari Penyalai ini.
1: Dengan dari Penyalai, Mak Jamila ya?
2: Iya, tadi lah lihat TikTok tadi.
1: Oh gitu, yang...
2: Juga TikTok itu Mak Jamila.
1: Yang ucapkan selamat malam itu ya?
2: Iya.
1: Oh gitu, itu Mak Jamila rupanya ya. Baik ya, kalau ya, gitu. Iya Mak Jamila. Sehat Mak Jamila kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat. Saya juga alhamdulillah lagu sehat apa? Juga nih.
2: Amin. Lagu apa malam ini?
1: Kita malam ini lagu-lagu mancanegara.
2: Mancanegara.
1: Iya.
2: SD 12 boleh Pak?
1: SD 12 kan bukan mancanegara.
2: Oh, bekas
1: kita. Bukan, dia Indonesia, negara kita dia.
2: Serindu-rindunya
1: ada? Sudah diputar. Kalau Malaysia, kalau lagu Malaysia apa lagi?
2: Lagu Malaysia lagu Siti boleh, Siti Nurhaliza.
1: Siti boleh, cuma sudah ada yang request juga.
2: Jadi ikutan aja lah.
1: Ikutan aja ya. Soalnya sudah ada yang request. Lagunya
2: tadi kita tutup tadi nak request lagu juga kan nanti
1: Baik, silakan nih Mak Jamila, salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya tak ada lah, mungkin dengan satu Uden aja, udah Uden.
1: Oh iya, kemudian
2: Penyalai saya ada masuk kak, orang Penyalai.
1: Orang Penyalai baru Mak Jamila aja nih. Baru Mak Jamila aja.
2: Iyalah tak ada, salam-salam aja buat jam 3. Siap selalu, sama-sama ganteng aja lah.
1: Baik.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mak Jamilah di Penyalai tadi ya. Yang ingin disapa-sapa ya silakan di live chat ya, silakan ditulis aja ya, ucapkan salam kah atau salam-salam buat siapakah ya, silakan ya. Lain telepon. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari ibu siapa, mak siapa?
3: Bu Yuswidia.
1: Ibu Yus ya?
3: Yuswidia.
1: Ibu Yuswidia di mana, Bu?
3: Di Pekanbaru.
1: Di Pekanbaru, Ibu Yuswidia Pekanbaru, baik ya.
3: Apa kabar Dian?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah. Ibu Yuswidia, apa kabarnya juga?
3: Kabar baik juga.
1: Iya, masih suasana lebaran malam ini?
3: Kabar baik juga. Apa?
1: Masih suasana lebaran haji kah di sana?
3: Enggak lagi di rumah aja.
1: Oh iya, enggak ada yang bertamu misalnya silaturahmi keluarga.
3: Oh, kalau bertamu tuh enggak putus-putus.
1: Iya,
3: baru
1: iya.
3: Malam ini berhenti.
1: Oh gitu, baru malam ini berhenti.
3: Tapi kita enggak bikin apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa. Yang penting silaturahmi penting, jumpa iya, keluarga.
3: Iya. Iya.
1: Oke. Okay.
3: Lagunya Adian.
1: Lagunya nanti kalau memang ada waktu kita lagunya mancanegara nih, Bu Yus.
3: Iya, boleh lagu ini. Heartwoman dari Mick Jagger.
1: Dari Mick Jagger?
3: Iya.
1: Mick Jagger, Jagger. Oh, ngeri kali lagunya tuh agak-agak rock and roll nih. Oke, okay. Judulnya apa tadi?
3: War Woman.
1: Oh, War Woman ya.
3: Heart Woman.
1: Oke, baik. Salamnya buat siapa nih?
3: Salamnya buat Hadian. Siapa tadi? Bu Isa.
1: Iya.
3: Siapa lagi tadi itu? Pak
1: Kumis.
3: Kita belum kenal kali ya.
1: Pak Kumis tadi ada juga.
3: Pak Kumis, Ibu Caca. Siapa lagi itu? Ibu. Banyak orang itu, semuanya lah orang.
1: Iya, Mak Jamila tadi di Penyalai.
3: ya, Ibu Jamila di Penyalai.
1: Penyalai, ya. Ya.
3: Nanti kirim juga salam buat Bu Yus ya, di Bu Yus Widya di Pekanbaru.
1: Baik, nanti kalau kita ingat ya.
3: Makasih Ardia.
1: Sama-sama. Ibu Yus.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Ibu Yus Widya ya di Pekanbaru ya. Luar biasa. Enggak jauh juga lah ya, antara Kepulauan Riau dan juga Riau ya. Baik, di line WhatsApp. Oke. Okay. Kita bacakan dari Kak Hani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Waalaikumsalam buat Kak Hani ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, lagunya dari Gun and Roses ya, Yesterday ya. Oke, nanti kita usahakan lagunya. Salamnya untuk Bang Ardian, selamat bertugas. Untuk Bunda Isal, salam kenal. Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Mas Prabu, Teh Dinda, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa ya, dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek dan Yusuf, Mak Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, Kak Sarina QQ ya, Mak Cima, Eyang Ucu tadi udah, dan fans RRI Pro 1 dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, yang ingin menyapa di live chat silakan, saya tunggu ya, nanti saya bacakan ya. Oke, di line telepon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Orang berbagi rindu, ngomori lewat lagu lah, nak tidur.
1: Oh, dah itulah.
0: Dari tadi tak dapat-dapat.
1: Itulah.
0: Keriting jempol.
1: Baik, jadi raya.
0: WA tak diangkat.
1: Tadi belum sempat kita angkat. Bukan gak diangkat tuh.
0: Udah putus duluan.
1: Udah putus duluan.
0: Malah lagi nyobol ke sini tadi ke nomor ini.
1: Iya.
0: Ada pula orang dari Pekanbaru, berhenti dulu lah.
1: Iya, macam capek. Itulah. Baik. Jadi raya, Kak Berlian?
0: Mana ada raya kita kat Pinang ni? Oh. Kalau di kampung ada raya,
1: iya,
0: sampai betul. 7 hari.
1: Iya, di kampung ada memang raya.
0: Raya macam raya puasa.
1: Iya, betul.
0: Di sini balik dari solat langsung makan-makan keluarga dah
1: siap. Habis tu siap.
0: Nonton, kalau mau nonton orang potong lembu, nonton orang potong lembu. Gitu aja.
1: Kadang itu
0: tadi anak-anak lagu masih bisa
1: Diusahakan nanti kalau ada waktunya. Lagunya judulnya apa nih?
0: Dari India sana boleh.
1: India? Lihat dulu, kalau India, kalau genrenya dangdut di perempat Kak Berlian.
0: Lagu Mohabbat.
1: Mohabbat? Mohabbat itu. Kita cek dulu nih, lagunya tuh dangdut apa bukan. Biasanya kan India lebih banyak dangdut nih.
0: Oh.
1: Iya. Kalau di perempat mungkin bisa lah kalau yang Mohabbat.
0: Soalnya lagunya lagu luar negeri kan.
1: Betul, sangat. Betul.
0: Negara.
1: Iya, betul. Betul, iya. Kak Berlian. Tapi bukan genre dangdut. Nah.
0: Iya. Nanti ini aja lah, kalau tak
1: apa
0: bisa
1: tuh?
0: Ini aja.
1: Apa tuh?
0: Hanya satu nama dari Malaysia.
1: Hanya satu nama dari Malaysia. Judulnya?
0: Iya.
1: Penyanyinya
0: ya,
1: siapa?
0: Dia hanya satu nama.
1: Penyanyi siapa?
0: Penyanyi dia lupa.
1: Nada dia macam mana? Biar saya bantu.
0: Hanya satu nama.
1: Oh, itu Eye. Sudah ada yang request lagunya.
0: Udah ada. Ikutan aja lah.
1: Ikutan aja berarti ya.
0: Naikkan aja lah tuh yang request tadi itu.
1: Oke, okay, tapi yang ini yang oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita tunggu aja lagunya ya.
0: Iya.
1: Baik, foto salamnya.
0: Fotokopi Pak Hamzah Yusuf
1: tadi,
0: Mak Dani, Bu Hani.
1: Iya.
0: Fotokopi Pak Umar, fotokopi Pak Kubis tadi aja. Fotokopi semua aja lah yang
1: baik.
0: Pernah masuk tadi aja.
1: Iya.
0: Buat Ardian, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Kak Berlian ya di Ganet ya. Kita lanjutkan nanti untuk menerima penelpon ya, dan lagunya untuk selanjutnya yang kita dengarkan, dan juga mohon maaf apabila lagunya belum dapat kita tunaikan kalau malam ini ya, barangkali ya. Tadi Pak Saudari, lagunya dari Iklim ya, Suci Dalam Debu. Baik, insya Allah nanti kalau waktunya ada kita putarkan ya, Pak Saudari ya. Kita tunaikan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza dengan judul Betapa Ku Cinta Padamu, dan juga dari Celine Dion dengan My Heart Will Go On.

0: Baik, mendengar masih di acara kita ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Kita malam ini lagu-lagu mancanegara yang kita mulai dari tahun 90 hingga 2000-an ya. Ini dari 04.05, Bang request lagu Rumah dan Baju Barumu ya. Wah, ini lagu Indo ya, kita lagu mancanegara nih, Bang 04.05. Juga buat Maharani Kartika Putri, Waalaikumsalam. Santun malam juga buat Kak Maharani Kartika Putri ya. Kita lanjutkan. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, wah sudah sampai nih di Manado sepertinya. Dengan Kak Delika malam ini?
1: Iya.
0: Oh iya, jadi suasana di sana seperti apa nih? Kak Deli, lebaran di sana?
1: Aku lagi di rumah papa, sudah nyampe.
0: Sudah nyampe. Suasana kalau lebaran di Manado seperti apa nih, dengan tetangga, dengan kaum kerabat di sana?
1: Ramai.
0: Juga. Ramai ya. Biasanya lebarannya itu hanya satu hari atau berlanjut?
1: Masih sampai sekarang juga.
0: Masih sampai sekarang ya? Oh gitu. Baik.
1: Apa minta lagu boleh nggak sih?
0: Boleh minta lagu, cuman waktu juga terbatas. Kalau memang bisa ada waktu, kita putarkan nanti Kak Deli ya.
1: Dari Christina Perry.
0: Dari?
1: Christina Perry.
0: Christina Perry.
1: A Thousand Years.
0: Apa?
1: A Thousand Years.
0: Sebentar. Christina Perry.
1: A Thousand Years.
0: Thousand Years, oke. Okay. Kadang saya kurang gitu jelas ya. Thousand year itu 4000 ya?
1: Ah, 4000 year.
0: Four?
1: 4000 year.
0: Oh, ntar deh. Pandai semuanya lagunya nih. Thousand year. Oke, okay, ntar deh. Oke, kita carikan nanti.
1: Yeah.
0: Thousand dari siapa tadi? Christina Perry ya? Ntar ya.
1: Iya.
0: Christina Perry. Yang judulnya ada thousand-thousandnya ya, bentar. A thousand years. A thousand years. Oh gitu. 100 tahun ya, Pak.
1: Iya.
0: Oh iya, iya, oke. Okay.
1: Salamnya. Mm-hmm. Kita malam di sini. Salamnya satu untuk semua.
0: Baik, kalau begitu.
1: Thank you very much. Thank you, bye-bye.
0: Bye. Oke, dari Kak Deli. Ini sebentar nih, ada Pak Demang. Pak Demang bisa gabung, Pak Demang ya. Di WhatsApp kita di Pro 1 di 0811-778-9830. Iya, Pak Demang ya, nanti. Oke, bisa gabung nanti Pak Demang ya. Lagi ngopi kah Pak, Pak Demang? Atau lagi tidur sambil ngopi? Atau lagi ngopi sambil tidur ya, antara itulah ya Pak Demang ya. Dan juga buat Brother Kiki yang sedang bertugas malam ini ya. Oke, nikmatin suasana malam ya, dengan penuh kegembiraan melaksanakan tugas dengan baik ya. Cuma kita sekarang ini kurang kopi nih, Bung Kiki ya. Maharani Kartika Putri, hero dari siapa nih hero ya? Oke, untuk pemirsa dan juga pendengar, dimohon untuk disebutkan penyanyinya ya. Terkadang saya itu agak kesulitan nih kalau mencari judulnya atau hanya penyanyinya saja gitu ya. Jadi mohon dibantu ya, apalagi lagu mancanegara. Oh iya, dari Maria Carey, hero. Oke, Maria Carey. Baik, terima kasih buat Kak Maharani Kartika Putri, hero ya. Hero itu pahlawan ya. Lagunya dari Maria Carey dengan hero ya. Baik, kita lanjutkan untuk putarkan lagu ya, sembari menantikan penelpon ya. Kita putarkan kali ini dari siapa ya? Dari Arrow, Niat Hati Tak Nak Berpisah. Dan juga lagu Eye, Satu Nama Tetap Di Hati ya. Keduanya ini lagu mancanegara dari negeri jiran Malaysia.

Ya baik, berinovasi di acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, dan juga selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di kesempatan malam hari ini, dan juga selamat tidur bagi Anda yang akan beranjak ke tempat peraduannya untuk beristirahat ya. Karena barangkali dari tadi pagi ya sudah banyak aktivitas, banyak kunjungan dan juga banyak bepergian ya. Karena sebagian besar ya pendengar kita menikmati suasana liburannya bersama keluarga atau juga bersama orang tersayang. Dan untuk pendengar yang ingin yang sudah merequest lagu ya, nanti ditunggu lagunya. Mudah-mudahan kita punya kesempatan untuk menunaikan lagu-lagu yang sudah direquest untuk malam hari ini. Juga terima kasih untuk Anda yang malam hari ini masih memonitor siaran kami ya. Baik itu melalui siaran streaming melalui audio RRI digital dan juga melalui perangkat atau di radio terestrial ya, di perangkat radio Anda di frekuensi 98,3 MHz dan juga di 103,5 MHz dan juga untuk di Anambas itu di 97,5 MHz ya. Mak Jamilah, ucapannya selamat Hari Raya Idul Adha. Baik, sama-sama Mak Jamilah ya. Pasti mungkin sudah menikmati nih daging kurban ya. Kalau gitu kita dengarkan selanjutnya nih lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Mudah-mudahan malam ini semua lagu tertunaikan dan tertuntaskan ya. Kita lanjutkan lagu dari Lionel Richie dan juga dari Mariah Carey ya, dengan Hero. Kita dengarkan terlebih dahulu dari Lionel Richie, Hello.

0: 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Sebelum kami melanjutkan untuk memutarkan lagu selanjutnya ya, barangkali kita sapa-sapa dahulu ya. Ada yang terbaca di live chat saya, ada Garlic ya, kemudian juga ada Aika Osandra ya, kemudian juga ada Syafri, kemudian juga ada siapa lagi nih? Ada Kak Husnifna ya, apa nih? Ya, Kak Husnifna, dilanjutkan Maria Susanti ya. Saya ucapkan salam kenal dan juga selamat malam juga buat Kak Erna, buat comelnya Mamas Frida Yulia ya. Kemudian juga Ojo ya, apa nih? Ojojo. Ada Bang Yulianto. Lanjut juga buat siapa lagi nih yang baru gabung ya? Rahma Imuts ya, dan juga buat Kak Rahma Handayani. Selamat malam buat Kak Rahma Handayani ya. Semoga sehat dan selamat berhari raya ya buat Kak Rahma Handayani. Oke, kurang lebih waktu kita 10 menit jelang ke pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita closing jam 23 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan untuk memutarkan lagu pendengar dan juga pemirsa dari Emotional Sad Ballad Love Song Memory Remains, dilanjutkan lagu dari Iklim ya, Suci Dalam Debu.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

Pendengar, demikianlah jumpa kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita dapat berjumpa kembali. Saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda di acara Ruang Rindu malam hari ini. Semoga berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Gwindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberi

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dan pendengar, kita sudah berada di penghujung siaran untuk malam hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kami mengakhiri siaran di malam hari ini, kami akan sampaikan dengan renungan malam, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quranil Azim, nanti akan dibacakan oleh Ustadz Firman Nadi, membacakan surah Al-Maidah ayat 27 sampai dengan 29. Dan pendengar, kami awali untuk menyampaikan ke ruang dengar Anda dengan renungan malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, jika pundak ini mulai terasa berat, hendaklah kita ingat bahwa Allah SWT tidak akan memberikan suatu ujian melebihi kemampuan makhluknya. Percayalah, ada misi tertentu mengapa Allah memberikan ujian itu untuk kita, dan kita hanya perlu berhusnuzon kepadanya. Jika kesulitan hidup membuat kita putus asa, maka ingatlah bahwa hingga detik ini Allah Ta'ala masih memberikan begitu banyak kenikmatan untuk kita. Cobalah bandingkan, lebih banyak manakah antara masalah dan kenikmatan yang telah Allah berikan? Bisa jadi kesulitan yang kita hadapi karena kurangnya bersyukur diri kita. Pendengar, hendaknya kita sadar bahwa hidup ini tidak akan pernah terlepas dari ujian. Allah Ta'ala akan selalu menguji iman hamba-hambanya. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Biarlah Dia yang Maha Perkasa yang menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita hanya perlu berserah diri kepadanya. Pendengar, percayalah wahai insan yang memiliki iman. Bukan karena Allah tidak sayang atau tidak tahu kesulitan yang kita hadapi. Hanya saja Allah Ta'ala inginkan kita untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Allah inginkan kita hanya berharap kepadanya, dan hendaknya kita percaya bahwa Allah sayang sama kita. Hendaknya kita yakin bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Begitupun dengan kesulitan yang kita hadapi, semuanya hanya bersifat sementara. Tetaplah meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah menjadi hamba yang taat kepadanya. Maka Dia akan datang dengan memberi kita kebahagiaan yang sejati. Tugas kita adalah menghamba kepadanya, menjadi pribadi yang taat kepadanya. Sungguh Allah Maha Tahu apa yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Semoga kegiatan di dunia ini yang kita lakukan berorientasi ibadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada para pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang di hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Kabar Anda di hari ini Jumat 29 Mei tahun 2026 bagaimana di ujung bulan Mei ya. Saya Rita Vita Insani kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang pagi untuk edisi hari ini ya. Dan seperti biasa ada rangkaian acara yang sudah kami persiapkan tentunya menemani aktivitas Anda di menjelang weekend di hari ini. Ada nanti Mutiara Pagi siaran berjaringan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada Ustadz Mutakin Renggono yang akan hadir bersama kita di pagi hari ini dengan topik yang kita angkat adalah perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Jadi nanti Anda dapat bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan dilanjutkan dengan Warta Berita Pagi, Informasi Publik dan Opini Publik serta Halo RRI yang akan kami sapa Anda di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan kita awal dulu perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyimak pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara Nur Lisan, membacakan surat Al-Baqarah ayat 187, lanjutkan dengan zikir penenang hati dan juga lagu-lagu islami.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman.

0: dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan. Kali ini akan kami hadirkan narasumber Ustadz Mutakin Trenggono.
2: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi, Berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi di edisi kali ini, edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Dan bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa dalam menjalankan aktivitas kita dan juga kegiatan kita di hari ini. Baik, saya Rita Fitra Insani akan memandu Mutiara Pagi kita untuk 30 menit ke depan bersama dengan Ustadz Mutakin Trenggono. Topik yang kita angkat adalah terkait dengan perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Dan saat ini Ustadz juga sudah hadir nih di studio. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya bagaimana Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat dan bahagia.
1: Nah, itu penting sekali ya Ustaz ya. Iya. Bahagia. Apalagi kita baru saja melaksanakan ibadah kurban nih kemarin Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan topik kita perjuangan dan pengorbanan adalah keniscayaan hidup. Ini masih dalam momentum Idul Adha, benar ya Ustaz?
3: Iya.
1: Baik. Seperti biasa Ustaz, kami persilakan terlebih dahulu Ustaz untuk menyampaikan tausiahnya sebelum nanti kita buka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Silakan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Aqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah-nambah nikmat yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan selawat ini semoga menjadi tanda cinta kita kepada Rasul dan kita kelak berhak mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah perjuangan dan pengorbanan keniscayaan adalah keniscayaan hidup. Ya. Yeah. Setiap kita hidup, setiap kita muslim tentunya punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan. Ya. Dan sekecil apapun harapan, sekecil apapun keinginan maupun cita-cita, untuk dapat meraihnya tentunya dibutuhkan perjuangan. Ya. Dibutuhkan kesungguhan untuk mendapatkannya. Ya. Dan kesungguhan ini dibutuhkan dengan perjuangan serta ada pengorbanan. Ya. Semakin besar keinginan kita, harapan kita, dan juga cita-cita kita, maka semakin besar pengorbanan. Ya. perjuangan yang kita lakukan. Maka seiring dengan cita-cita dan keinginan kita, dan keinginan kita yang paling besar diantaranya adalah bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keinginan yang sangat luar biasa. Karena apa? Ya, surga merupakan satu yang disiapkan. A'adul ibadiyas salihun. Ma la aynun ru'at wa la udhunun sami'at wa la hatara fi kalbil bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terbetik dalam hati, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran. Artinya apa? Sesuatu yang sangat istimewa, sangat besar. Berarti apa? Perjuangan dan pengorbanan kita juga harus betul-betul ya, maksimal untuk mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ya, firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kalian mengira begitu saja dapat masuk surga, bisa mendapatkan surganya Allah, sementara belum diketahui siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh dan siapa orang-orang yang sabar dalam memperoleh, dalam mendapatkannya. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Karena memang kita semua menginginkan, kita semua ingin meraih cita-cita terbesar kita. Maka kata kuncinya adalah dua, yaitu bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, dan juga bersabar ya, dalam proses untuk memperoleh ya, sesuatu yang kita cita-citakan itu. Maka ketika kita bicara masalah kesungguhan dan kesabaran, kita telah mendapatkan pelajaran yang banyak dari satu keluarga yang diperintahkan kepada kita untuk meneladannya, yaitu keluarga Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh untuk kalian semua ada teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarganya. Ibrahim, kemudian istrinya Hajar dan Ismail kecil. Ketika ada perintah untuk menyembelih Ismail, melalui mimpinya Ibrahim diperintahkan. Secara logika memang ini merupakan perintah yang menyakitkan. Logika. Tapi sangat berbeda apa reaksi, apa penerimaan Ibrahim alaihissalam ketika menerima perintah ini. Ya, memang membutuhkan untuk meyakinkan sehingga berulang. Tapi karena memang perintah ini berasal dari ya, yang paling dicintai Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perintah ini secara logika kelihatan meyakinkan, seorang anak yang didamba-dambakan, begitu lahir, begitu bertumbuh, berkembang, menjadi anak yang saleh, yang sangat menawan, akhirnya diperintahkan untuk menyembelih. Ini menyakitkan. Tapi karena perintah itu dari zat yang dicintai melebihi cintanya kepada anak. Maka Ibrahim bersabar untuk bisa memenuhi itu dengan kesungguhannya, dengan kesabarannya. Dan terlebih lagi yang luar biasa adalah penerimaan Ismail kecil. Sesuatu yang dikhawatirkan oleh Ibrahim. Namun penerimaan Ismail ketika disampaikan perintah ini, maka Ismail memberikan jawaban yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat yang diabadikan di dalam surat As-Saffat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan, maka engkau akan menemui aku termasuk orang-orang yang sabar menerima cobaan ini. Luar biasa. Ya. Seorang anak dengan tempaan pendidikan yang diberikan Nabi Ibrahim, kemudian menerima ini dengan tulus dan sabar. Nah, ini adalah merupakan teladan yang sangat luar biasa. Maka dari itu, ketika kita meneladani apa yang telah berlaku dan diabadikan di dalam Al-Quran ini, yaitu keluarga Ibrahim dan keluarganya, ini menjadi contoh teladan dalam kehidupan kita. Maka yang menjadi pertanyaan, bagaimana keteladanan ini kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, coba kita tengok bagaimana agenda sholat lima waktu kita. Kita diperintahkan untuk bagaimana memanage waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antaranya adalah bagaimana kita serius menjaga waktu-waktu sholat lima waktu. Apakah kita ada perjuangan dan pengorbanan serius dalam rangka menjaga ini? Betapa banyak di antara kita menginginkan untuk sholat penuh waktu, tapi banyak yang gagal karena kurang perjuangan dan kurang pengorbanan. Betapa banyak di antara kita hanya sekedar untuk mempertahankan bagaimana supaya sholat subuh tepat pada waktunya. Banyak di antara kita yang gagal. Karena apa? Karena kurang serius. Ya. Kurang ada niatan yang kuat dari kita. Ya. Betapa banyak perjanjian-perjanjian yang lain yang remeh-temeh bisa kita penuhi. Karena kesungguhan kita. Karena keseriusan kita. Ya. Disinilah letak bagaimana perjuangan dan kesungguhan, pengorbanan itu kurang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tips bagaimana untuk bisa terpenuhinya apa yang kita inginkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh di jalanku, ada kesungguhan. Jahadu fina lanahdiyannahum sublana. Maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan untuk memenuhi. Ya. Maka dari itu, mari keseriusan kita. Ya. Kemudian bagaimana titipan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta kekayaan. Kesungguhan kita untuk mengorbankan. Ya. Menghitung serius yang berkenaan dengan jizwaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Apakah kita termasuk orang-orang yang betul-betul serius? Ya. Karena apa? Karena keseriusan kita inilah akan menjawab, memenuhi apa yang semestinya harus kita lakukan. Betapa banyak di antara kita ya, kurang serius secara detail, maksimal zakat yang semestinya harus kita keluarkan dari harta kekayaan kita. Bahkan kita kadang-kadang ya, terlalu memudah-mudahkan, tidak serius. Yang dikhawatirkan, apabila tidak serius, sesuatu yang semestinya harus kita keluarkan, kalau tidak dikeluarkan. Rasul memperingatkan, mahtalatu malul zakat malan illa halakatu. Tidaklah bercampur uang yang semestinya harus kita keluarkan di zakat, kalau tidak kita keluarkan, maka akan menjadi monster, merusak harta kekayaan yang lain. Alangkah ruginya. Lebih baik, lebih. Karena kalau kelebihan itu, kelebihannya menjadi infak. Nah, di sini tidak lain karena kurang kesungguhan kita, keseriusan kita. Begitu juga amanah. Kita mengambil pelajaran dari Ibrahim, ya, Ismail kecil. Pendidikan yang diberikan kepada Ibrahim yang sangat luar biasa, sehingga ketika berada dalam pusaran cobaan, ini bisa berjalan dengan baik walaupun sangat berat. Nah, bagaimana titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu anak. Apakah pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah pendidikan yang memenuhi, menjadi yang menjadi tuntutannya? Ini perlu kita cek ulang. Bukan hanya sekedar ya, anak kita sekolahnya, tapi apakah dari proses sekolahnya, proses pendidikannya, ya, menjadikan anak-anak kita mudah mereka mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segalanya. Ya. Bagaimana ketika kita perintahkan untuk sholat, apakah termasuk anak-anak yang taat, serius memenuhi perintahnya? Ya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita meremehkan, bahkan kadang-kadang lebih mementingkan duniawinya sementara ukhrawinya, ya, akhlakul karimahnya kurang begitu kita perhatikan. Yang penting akademiknya ya bagus, sementara sholatnya, tilawah Qur'annya, ini kadang-kadang kurang kita perhatikan. Ya. Maka dari itu, mari kita cek kembali, kita evaluasi kembali bagaimana kesungguhan dan pengorbanan kita dalam rangka untuk menjaga amanah-amanah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keseriusan kita, mari ya. Kalau dulu ya, Nabi Ibrahim sampai dikatakan ya, Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sendiri tapi dikatakan sebagai ummah karena kebaikannya yang berkumpul di dalam diri Nabi Ibrahim dan kemudian ya menjadi contoh teladan yang sangat luar biasa. Maka untuk itu mari kita ya telah mendapat pelajaran yang besar dengan Idul Adha ini, ya, dengan banyak kisah dan nasihat yang disampaikan. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan baik, sehingga kita sampai pada kesimpulan betapa kehidupan ini sangat membutuhkan perjuangan dan pengorbanan kalau kita ingin meraih apa yang kita cita-citakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kesadaran dan keseriusan kita untuk betul-betul bisa ya memanfaatkan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang, termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh ya dalam hidup dan memaksimalkan apa yang masih diberikan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diraih oleh Ibrahim dan keluarganya. Aku li kauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan pendengar, kami informasikan Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon 2710 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang. Dan siaran kita pada pagi hari ini, Mutiara Pagi kita juga dirilai oleh RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, SP Bengkalis, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, dan juga SP Tanjung Balai. Kita masih ada waktu beberapa menit ke depan untuk Anda yang bergabung. Kita sapa dulu Ustadz yang ada bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Selamat pagi, dengan siapa Bapak?
0: Dengan Tok Londe, Tanjung Pinang, Kampung Pulang.
1: Oh baik, silakan Tok Londe. Mungkin volume radionya bisa dikecilkan sedikit biar tidak feedback di studio.
0: Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, harapan kita apa yang Bapak sampaikan ini itu termasuk dalam pemikiran kita semua. Supaya kita diterima di sisi Allah SWT.
3: Amin, amin.
0: Memang dalam hal korban ini, orang yang berkorban itu menerima apa yang diikhlaskan semuanya. Tetapi di sana sini banyak kelemahan di pengurus panitia korban itu sendiri. Seharusnya korban itu semuanya dibagi yang berhak menerima. Tetapi halnya kita lihat selama ini, usahakan itu tulang, tetapi semua nampaknya hanya diberi daging-dagingnya saja, tetapi tulang-tulangnya tidak nampak dibagi. Apakah ini termasuk rukun dalam korban itu sendiri? Ataupun panitia sendiri itu mendapat berkah apa enggak kalau dia yang mengambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Di Kampung Bulang, Kota Tanjung Pinang. Baik, kalau masih ada, kita tampung dulu untuk Anda yang ingin bergabung. Silakan, kalau belum ada, mungkin langsung dijawab dulu, Ustaz.
3: Iya, jadi ini nasihat ya, nasihat untuk pengurus ya atau panitia korban. Jadi memang mestinya harus di ya seiramakan niatan pekorban dengan ya panitia atau pengurus yang mengurus korban. Artinya apa? Yang ada dalam pikiran kita ketika kita menjadi pengurus apa atau panitia korban adalah sama-sama berkorban.
1: Ya.
3: Artinya apa? Artinya mas apa sama-sama serius untuk mensukseskan amal ibadah ini. Kalau pekorbannya yang berkorban itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya, pengurusnya ini juga harus ikhlas. Ya. Artinya apa? Kalaupun mereka mendapatkan ya imbalan jasa sebagai pengurusnya, itu harus juga sewajarnya, bukan berlebih-lebih. Kalau berlebih-lebih jatuhnya apa? Jatuhnya jadi ya kurang baik, bahkan bisa jadi ya kalau ditanyakan tadi Tok Londe apakah ya, haram atau tidak, ya bisa jatuhnya kalau berlebihan. Ya, karena dia mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Tapi kalau sudah sewajarnya ya, sebagai ketua panitianya sudah mengatur sedemikian sesuai dengan kewajaran ya, tidak berlebihan, itulah hak kita. Tapi kalau lebih dari itu berarti hak orang lain yang kemudian kita paksakan kepada kita. Maka memang ya biasanya ada namanya apa perjanjian ini ya, perjanjian awalnya bahwa semua yang telah diserahkan kepada pengurus ya kemudian pengurus untuk mengurus dengan serius dengan maksimal ya, bukan untuk ya, terlalu berlebih-lebihan untuk dibagi ya, sebagai ini. Jadi tidak ada namanya apa jatah preman kalau bahasanya, ya.
1: Okay.
3: Ya, mentang-mentang yang ini kemudian semua masuk ke kantong ya, panitianya. Ya. Jadi ini ya niat awalnya harus diluruskan lagi, ya, supaya kita mendapatkan pahala korban, termasuk pengurusnya menjadi ya mendapatkan pahala karena telah berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban ini gitu. Nah, kalaupun ada imbalan itu hanya sekedarnya, bukan berlebihan.
1: Baik,
3: ya, Ustaz. Makasih.
1: Ini juga ada pertanyaan nih Ustaz, mengapa sih sekarang banyak sekali orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan, dan bagaimana pula cara untuk menjaga semangat ketika doa dan harapan itu belum terkabul, Ustaz?
3: Iya. Jadi kenapa sih orang sekarang mudah menyerah? Memang kalau melihat ya apa kejadian-kejadian diantaranya ya ya kejadian seperti bundir itu kan sering terjadi.
1: Benar.
3: Ya bahkan lebih ya sekarang tuh sering sekali sedikit-sedikit ya kemudian bunuh diri atau sedikit-sedikit menyerah atau enggak. Nah, ini memang masalah mentality, mentalitas yang perlu harus kita kuatkan. Berarti apa? Ya, sumbernya adalah masalah keimanan. Ya, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita punya Allah, bahwa Allah lah ya, that, ya maha tempat bergantung kita. Ini yang perlu dikuatkan. Memang ada ya sinyalemen bahwa ya Gen Z ya, atau akhir-akhir ini ya mudah sekali orang menyerah. Nah, di antaranya penempaannya masalah tadi keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menyerah dan terus putus asa karena apa? Karena salah persepsi dalam ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa seakan-akan yang kalau punya keinginan pengennya cepat dikabulkan. Sementara kita harus yakin bahwa doa itu nanti akan dikabulkan.
1: Okay.
3: Ya, akan dikabulkan. Allah Maha. Tapi memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Bagaimana? Ya. Ya, di antaranya apa? Kita harus juga baik sangka kepada Allah. Kemudian lebih serius lagi memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ini perlu.
1: Okay.
3: Ya. Jangan sampai kita hanya sepihak saja. Pengennya doanya dikabulkan, tapi ketika dipanggil oleh Allah, diminta oleh Allah, kita tidak serius untuk memenuhi. Itu perlu.
1: Okay.
3: Ya. Kemudian juga yang namanya doa itu tidak selalu ya, apa yang kita minta pasti apa itu yang dikasihkan.
1: Okay.
3: Bisa juga diganti. Iya kan? Diganti yang lebih baik. Gitu. Kita enggak tahu. Ya, kita minta sesuatu apa mungkin minta uang minta ini tapi kita diberikan dengan kesehatan, kita diberikan dengan peluang, dengan kesempatan ya, bisa bentuknya diganti atau ditunda ya, tunda karena apa? Karena Allah yang lebih tahu. Mungkin kalau diberikan sekarang kurang tepat.
1: Okay.
3: Ya, bisa jadi karena ditunda.
1: Okay, baik Ustaz, terima kasih Ustaz, waktu juga Allah membatasi kita.
3: Iya.
1: Semoga kita dapat berjumpa di pertemuan selanjutnya Ustaz ya, dengan
3: Amin.
1: Pembahasan yang berbeda. Dan ada ungkapan mengatakan tidak ada perjuangan tanpa lelah dan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Bersabarlah karena Allah melihat setiap tetes air mata dan usaha hambanya. Benar Ustaz ya?
3: Iya.
1: Okay, baik. Demikian mendengar siaran Mutiara Pagi perjalanan kita yang kita laksanakan dan kita yang dirilai oleh RRI Korwil 15 dan juga 16. Kita akan berjumpa kembali di siaran berjaring Mutiara Pagi minggu depan. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Selamat pagi dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Direktur Rumah Bintan Amira Labula mengatakan wisata mangrove paling diminati oleh wisatawan luar negeri. Kasus stroke di Indonesia terus meningkat dan kini tidak hanya menyerang usia lanjut tetapi juga usia muda. Inilah warta berita selengkapnya untuk edisi hari ini, Jumat 29 Mei tahun 2026. Bersama saya, Erita Fitra Insani. Kami sampaikan informasi dan berita yang pertama. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan oleh Rumah Bintan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri.
1: Pariwisata di Kabupaten Bintan terus berkembang dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Salah satu kegiatan pariwisata di Bintan yang menjadi daya tarik yaitu di Rumah Bintan. Direktur Rumah Bintan, Amrisa Labula, mengatakan, sebagai salah satu pusat pariwisata di Bintan, pihaknya menawarkan berbagai aktivitas yang menarik. Pihaknya menawarkan aktivitas wisata seperti mangrove, snorkeling, memancing, jet ski, dan lainnya. Dari berbagai kegiatan wisata yang ditawarkan, wisata mangrove menjadi yang paling diminati oleh wisatawan dari luar negeri. Keunikan pohon bakau dengan akar yang khas menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi wisatawan dari luar negeri seperti Eropa.
2: Alhamdulillah, di dalam kegiatan Rumah Bintan itu ada mangrove, ada juga snorkeling, ada fishing, ada jet ski, kemudian juga ada kitesurfing. Jadi yang selama ini yang saya alami itu para wisata yang paling disukai itu adalah mangrove. Nah, seperti mangrove di daerah-daerah lain itu seperti di Eropa sana memang kurang. Boleh dikatakan di sana kan musimnya itu kan ada 4. Ya, jadi pohon bakau itu sangat kurang di sana, Pak. Dalam arti tidak tumbuh di sana. Nah, jadi mereka datang ke sini dengan melihat pohon bakau dengan akar-akarnya yang cantik begitu. Mereka sangat menarik.
1: Selain wisata mangrove, keindahan alam berupa kunang-kunang juga menjadi favorit wisatawan. Para wisatawan terkagum-kagum melihat cahaya kunang-kunang yang berkelip di sekitar pohon bakau. Kegiatan wisata ini biasanya dilakukan mulai dari sore sekitar pukul 5 hingga malam hari. Angka ini dilakukan agar pengunjung dapat menikmati keindahan alam secara maksimal. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai melaksanakan puncak haji, rombongan jemaah haji asal Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada malam tadi.
3: Rangkaian puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh umat muslim di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, khususnya jemaah haji asal Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kepri, yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 1 Batam yang masuk dalam rombongan 11, dilaporkan berjalan dengan aman dan lancar. Ketua rombongan Karom 11 Bintan Marzuki bin Marai ketika dihubungi kami sore mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran seluruh prosesi ibadah di hari puncak haji. Dimulai dari wukuf di Arafah, bermalam mabit di Muzdalifah dan Mina, hingga pelaksanaan lempar jumroh Aqabah yang dilaksanakan selesai pada Rabu malam. Kondisi yang sangat kondusif juga dirasakan jemaah saat melaksanakan lempar jumroh pada hari Kamis pagi yang bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurutnya, suasana di lokasi pelontaran jumrah tersebut terasa sangat nyaman bagi para jemaah. Rangkaian lempar jumrah ini dijadwalkan akan memasuki hari terakhir pada hari Jumat. Selanjutnya, rombongan jemaah dijadwalkan akan melaksanakan tawaf ifadah dan tawaf wada. Jika tidak ada perubahan, prosesi tersebut dimulai pada Kamis malam tadi, sekitar pukul 23.00 waktu Arab Saudi.
4: Semua berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan tadi pagi kita lempar jumrah di 11 Zulhijjah, 1447 Hijriah. Sangat-sangat nyaman sekali. Satu lagi untuk besok hari terakhir, lempar jumrah kita hari terakhir besok. Terus untuk tawaf ifadah dan wada, kita laksanakan insya Allah malam jam 11 waktu Arab Saudi. Semua dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah 44 jemaah.
3: Menurut Karom 11 Bintan Marzuki, dipastikan sebanyak 44 orang jemaah haji asal Bintan yang berada di dalam rombongannya dalam kondisi yang prima. Semoga kondisi tersebut terus berkelanjutan hingga rombongan jemaah pulang ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A menggelar penyembelihan hewan kurban.
5: Keluarga besar Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang kelas 1A menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pada ibadah kurban tahun ini, Pengadilan Negeri menyembelih 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dihimpun secara mandiri. Ketua Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang kelas 1A, Ali Sobirin berharap ibadah ini dapat menjadi sarana bagi jajarannya untuk meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dia juga berdoa agar momentum ini membawa keberkahan dan kelancaran bagi PN Tanjung Pinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6: Kita rutinitas, ya mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah kita, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dengan melaksanakan kurban satu sapi yang itu memang dari kita sendiri, dan satu kambing itu juga dari kita sendiri.
5: Daging kurban tersebut nantinya akan didistribusikan oleh panitia kepada penerima di lingkungan internal maupun eksternal pengadilan. Ali Sobirin menyerahkan teknis pembagian sepenuhnya kepada panitia agar penyalurannya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
6: Allah terima menjadi keberkahan bagi kita semuanya, dan keluarga besar Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dimudahkan dilancarkan dalam memberikan pelayanan.
5: Lebih lanjut, Ali Sobirin mengingatkan bahwa esensi utama dari ibadah Idul Adha bukanlah pada jumlah atau ukuran hewan yang dikurbankan. Menurutnya, momentum ini adalah tentang bagaimana manusia belajar mengorbankan ego, sifat iri, serta dengki demi meraih keikhlasan dalam kehidupan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Idul Adha diharapkan dapat menjadi pengingat bagi warga binaan untuk meningkatkan ketaatan dan juga keikhlasan dalam menjalankan kehidupan.
7: Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang melaksanakan pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 6 ekor hewan kurban disembelih, terdiri dari 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Fauzi Harahap, mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari petugas lapas, warga binaan, hingga bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Menurut Fauzi, warga binaan juga turut berkurban melalui dukungan keluarga yang berada di luar lapas. Menyebut momentum Idul Adha menjadi sarana pembelajaran spiritual bagi warga binaan untuk mengambil hikmah tentang pengorbanan dan keikhlasan. Selain proses penyembelihan daging kurban, akan dibagikan kepada warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan di sekitar lingkungan lapas. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan dalam momentum Hari Raya Idul Adha.
8: Potongan hewan kurban sebanyak 6 ekor, di antaranya 4 ekor sapi dan 2 ekor domba. Alhamdulillah, nanti akan kita saksikan pelaksanaannya bersama Pak Kakanwil dan juga teman-teman dari tim ulasan. Alhamdulillah, sumbangan ini bersumber dari petugas yang memang melaksanakan kurban di lapas ini. Kemudian ada juga dari warga binaan yang juga memang ingin mensucikan dirinya bersama keluarganya.
7: Fauzi Harahap lebih lanjut berharap perayaan Idul Adha dapat menjadi pengingat bagi seluruh warga binaan untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensucikan diri dan harta melalui ibadah kurban. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akikah menjadi salah satu ibadah sunnah muakkad yang dianjurkan dalam Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak.
9: Akikah merupakan ibadah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak. Pelaksanaan akikah dilakukan dengan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan sesuai kemampuan orang tua. Dosen STAN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Ustadz Muhammad Zaini, menjelaskan, akikah pada dasarnya dianjurkan bagi orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menurutnya, Islam tidak memberatkan umat yang belum mampu melaksanakan akikah. Ustadz Zaini menambahkan, dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa anak yang belum diakikahkan disebut tergadai. Namun, makna tergadai tersebut bukan berarti dosa, melainkan berkaitan dengan nilai pahala dan keutamaan ibadah akikah bagi orang tua.
10: Tergadai agamanya, tergadai pahalanya. Tapi Allah Maha tahu, kalau kita tidak mampu, tentu Allah pasti akan memberikan, istilahnya itu, kemakluman kepada kita. Tapi kalau orang benar-benar mampu, tapi dia tidak akikah untuk anaknya, sangat sayang sekali. Dia nggak dapat nilai ibadahnya, kemudian nggak mendapatkan nilai pahalanya, dan kemudian anaknya pun tergadaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Ustaz Zaini menyebutkan, waktu pelaksanaan akikah yang utama adalah pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Jika belum memungkinkan, akikah masih dapat dilakukan pada hari ke-14, hari ke-40, hingga 40 bulan, sesuai kondisi dan kemampuan keluarga. Menurutnya, orang tua yang baru memiliki kemampuan ekonomi ketika anak sudah besar tetap diperbolehkan melaksanakan akikah untuk anaknya. Hal itu dinilai masih menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua kepada anak. Sementara itu, terkait tradisi akikah untuk diri sendiri yang dilakukan sebagai masyarakat ketika sudah dewasa, ia menilai hal tersebut tidak memiliki contoh langsung dari Nabi Muhammad SAW maupun para sahabat. Ia berharap masyarakat dapat memahami pelaksanaan akikah secara benar sesuai syariat Islam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi kemampuan masing-masing keluarga. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kami sampaikan berita yang terakhir, pendengar, kasus stroke di Indonesia terus meningkat dan kini tidak hanya menyerang usia lanjut tetapi juga usia muda. Masyarakat dihimbau untuk mulai menerapkan pola hidup yang sehat sejak dini.
11: Pola hidup dan kebiasaan makan yang tidak sehat terbukti meningkatkan resiko penyakit stroke di Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat bahwa prevalensi penyakit stroke di tanah air terus meningkat setiap tahunnya. Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Tanjung Pinang, Dr. Delvia Triani menjelaskan, stroke terjadi ketika suplai darah ke otak terganggu akibat sumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kondisi ini bisa mengakibatkan kerusakan jaringan otak yang berdampak pada fungsi tubuh. Dr. Delvia Triani juga menyampaikan bahwa pola makan tinggi lemak jenuh, garam, dan gula memicu tekanan darah tinggi serta meningkatkan kolesterol, dua faktor yang sangat berhubungan dengan resiko stroke. Untuk itu, masyarakat disarankan mulai memperhatikan asupan makanan sehari-hari dengan mengurangi makanan olahan yang berlemak, serta meningkatkan konsumsi buah, sayuran, dan makanan berserat.
12: Penyebabnya kan gaya hidup. Gaya hidup bagaimana pola makannya sebelumnya. Pola makan dijaga dalam artian konsep kita itu sekarang kan kurangi karbohidrat. Jadi karbohidrat itu boleh dari nasi, mau mie, mau pung, mau gorengan. Pokoknya sumber karbohidratnya itu tidak boleh melebihi 1/3 porsi makan kita. Kemudian apalagi olahraga. Jadi kalau misalnya makannya banyak, suka makan fast food, kemudian olahraganya berkurang, maka ini resikonya tentu saja lebih besar.
11: Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia IDI Tanjung Pinang, Dr. Delvi Atriani menambahkan, saat ini stroke tidak hanya menyerang orang tua, namun juga bisa terjadi pada usia muda. Untuk itu ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah stroke, diantaranya mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolahraga, kelola stres, berhenti merokok, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memantau kondisi kesehatan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, kami sebelum akhiri warta berita daerah pagi hari ini, kami sampaikan kembali intisari berita. Direktur Rumah Bintan Amirsa Labula mengatakan wisata mangrove paling diminati oleh wisatawan luar negeri. Kasus stroke di Indonesia terus meningkat dan kini tidak hanya menyerang usia lanjut tetapi juga usia muda. Mewakili kabar kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Rita Fitra Insani mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Masih di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia bersama kami di pagi hari ini. Di edisi hari Jumat, hari ke-29 di bulan Mei tahun 2026. Tidak terasa, sudah di penghujung bulan saja. Masih bersama Erita Vita Insani di pagi hari ini di Tanjung Pinang pagi. Dan untuk mengupdate Anda terlebih dahulu sebelum kita ke acara selanjutnya, kita akan update dulu nih untuk perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu di ujung telepon. Selamat pagi Mas Hayu.
2: Selamat pagi Kak Erita.
0: Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Baik, oke. Kita pengen update dulu untuk perkiraan cuaca di hari ini. Silakan, Mas Ayu.
2: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Jumat tanggal 29 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi harinya diperkirakan berawan, namun ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir. Kemudian pada siang harinya diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang sifatnya lokal, dan malam hari hingga dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 1 sampai dengan 15 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 63 hingga 96%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Tambelan, perairan Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 2,3 meter atau rendah hingga sedang. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang, terutama pada pagi harinya. Sekian perkiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mas Hayu informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi di bawah limpahan nikmat iman, kesehatan, dan rahmatnya. Saat gema takbir mengalun menyentuh langit, ada pesan yang kembali mengetuk hati, bahwa dalam setiap keikhlasan terdapat kemuliaan, dan dalam setiap pengorbanan tersimpan pelajaran tentang cinta kepada Allah dan kasih kepada sesama. Idul Adha ibarat embun yang jatuh di pagi hari, hadir dengan tenang, namun membawa kesejukan yang memberi kehidupan. Ibadah kurban mengajarkan bahwa ketulusan tidak selalu bersuara rantang, tetapi hadir dalam tangan yang memberi, hati yang peduli, dan langkah yang ringan untuk berbagi. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, saya, Haji Lisdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh keluarga besar pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijrah atau tepatnya tahun 2026 Masehi. Mari jadikan semangat Idul Adha sebagai cahaya yang menerangi kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, dan menumbuhkan kepedulian di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal ibadah kurban kita, melimpahkan keberkahan dalam kehidupan kita, serta menjadikan setiap kebaikan yang kita tanam dan tumbuh menjadi manfaat bagi orang-orang dan seluruh umat manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Burung merpati terbang beriring, hinggap sejenak di dahan jati. Keikhlasan hadir tanpa dibanding. Kurban menguatkan kasih sesama hati. Terima kasih. Wallahu a'lam bil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu
0: akbar. Baik pendengar di line telepon 2710, kami sapa Anda yang bergabung bersama saya di pagi hari ini untuk menyampaikan informasi apa yang bisa Anda updatekan untuk kita semuanya. Ya, kami harapkan informasi yang Anda berikan itu benar adanya dan bukan hoax ya. Saya sapa terlebih dahulu untuk penelpon yang pertama yang sudah bergabung. Selamat pagi.
4: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Sino di Gijang, Mbak Anita. Apa kabar Mbak Ita?
0: Alhamdulillah sehat Pak Rasino.
4: Selamat Idul Adha ya, semoga kita semua sehat para sehat ya.
0: Amin.
4: Ya, hari ini Jumat 9 Mei 2006 bersamaan dengan 12 Zulhijjah ya, 1947. Saya juga ingin menyampaikan informasi bahwa di Kampung Bintang, khususnya di Natimur, cuacanya sangat cerah sekali. Semoga kecerahan ini akan menjadikan kita bersemangat dan melaksanakan aktivitas kita dengan lancar. Kemudian lalu lintas juga alhamdulillah ramai dan untuk para pengendara agar selalu ingat terhadap kemudian terjadi laka lantas dan juga kepatuhan kita di jalan raya. Saya ingin menyampaikan tentang informasi di daerah kami, bisa di Bintang Timur ya, bisa di Gijang ya, ekonomi dan daya beli masyarakat di saat hari besar keagamaan. Hari raya Idul Adha ini 1447 Hijriah ini adalah hari raya kurban yang merupakan momen masyarakat muslim untuk berkorban baik sapi maupun kambing. Kenapa? Pengorbanan rencana akan membawa keberkahan dan setiap keikhlasan akan membawa kebahagiaan. Maka tidak heran banyak masjid ini Mbak Erita di di Kijang Kota ya, ya istilahnya belum berubah untuk berkorban. Misalnya di Masjid Al-Hikmah ya, kamu bisa berkorban 11 ekor sapi paling tinggi di Kijang ya, dan kemudian disusul oleh Masjid Nurul Mubin, Babu Salam, dan Al-Sana serta Al-Jariah yang rata-rata jatuh 5 ekor. Dan ekonomi masyarakat di malam itu adalah pada saat pembelian masyarakat di pasar itu ikan sangat berkurang. Kemudian jenis sayuran dikejar masyarakat adalah sayur nangka ya, biasanya 10.000 dijual 18.000 dan sayur kacang panjang dijual 24.000 per kilo. Artinya mungkin untuk para petani mungkin untungnya agak lebih besar ya. Kemudian lain-lain santan kelapa juga dijual masyarakat sampai biasa 35.000 per kilo sampai 45.000. Selainnya komoditi bumbu-bumbu juga dijual masyarakat. Ini ada inovasi dari Medan tentang bawang merah Jawa ditanam di Medan yang datang di pasar Kijang harganya sekitar 35.000 daripada harga yang dari Jawa ya harganya 40.000. Ini menjadi inovasi di bidang pertanian. untuk mendorong bagaimana petani di Bintan juga bisa mengikuti bagaimana bawang yang termahal di kita adalah bawang Jawa untuk bisa ditanam di daerah Bintan.
0: Baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Rasino di Kijang ya, yang mengupdate untuk beberapa kegiatan Idul Adha di daerah Kijang dan juga harga komoditi pasar di pasar Kijang. Saya sapa kembali di belakang Pak Rasino, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra Insani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, silakan.
5: Pak Umar sebelum masuk paketnya habis kan. Jadi Pak Umar menyoroti tentang daging kurban. Kurban itu ada yang 7, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 12, ada yang 12, 9 kambingnya, ada yang 11 kambingnya. Tapi kalau Pak Umar perhatikan, memang nampaknya ya sejumlah masjid yang dekat sekitar Pak Umar ini, termasuk daerah pemuda, Masjid Asrama Haji itu ya, itu pembaginya memang merata. Sikit sama sikit, banyak sama banyak nampaknya. 1 kilo sama 1 kilo, 1/2 kilo ya sama 1/2 kilo. Inilah yang nampak tahun ini, nampak pemerataan, pemerataan. Cuman kita, kalau Pak Umar ni, memang kalau diturutkan bisa dapat 10 sampai 10 kilo, tapi Pak Umar enggak mau. Biarlah orang lain yang berhak untuk menerimakan. Kita cukuplah untuk makan kita sekadarnya. Sebenarnya kita pun konsumsi daging itu tidak boleh terlalu banyak kan begitu. Ya betul lah, kalau Bapak Umar beri mana-mana masjid, insya Allah dapat. Tapi Bapak Umar menyatakan tak, tak maulah ngambil itu. Potongnya kan ada hari Rabu, ada hari Kamis ya. Alhamdulillah, merasakanlah.
0: Baik.
5: Tapi ya sekitar yang di lainnya saya enggak tahu ya.
0: Baik Pak Umar.
5: Kita Soekarno-Hatta baik di mana-mana ya, merasakan juga lah, termasuk di pemuda, masih yang lama ya. RT-nya memang perlu dengan perhatian.
0: Oke, baik.
5: Pembagiannya, perhatiannya. Jadi kalau masalah harga sembako di pasar, ini tak dapat kita omongkan dan tidak dapat kita bicarakan. Begitu melambungnya harga barang, begitu melambungnya harga santan, begitu melambungnya harga sayur, bayam yang 20.000 itu biasa di, biasa 10.000 sekarang jadi 22.000 ataupun 23.000 ya. Jadi kita ini kan tidak bisa penghasil sayur. Kalau kita ini punya penghasil sayur, mungkin sayur itu murah. Bisa. Ya, kalau kalau di macam-macam di luar-luar daerah macam terong, macam apa itu, kentang apanya, itu kan dari daerah luar.
0: Baik, Pak Umar.
5: Kalau di daerah kita mungkin enggak bisa itu. Kenapa? Karena bauksit. Jadi mohon, mohon Pak Umar daripada bersendap dinas perdagangan, cobalah turun ke lapangan tengok harga barang itu.
0: Baik.
5: Kenapa melonjak tinggi? Itu aja ya. Jadi ini halo RRI, ada halo RRI.
0: Ada nanti jam 9.
5: Dialog ya.
0: Dialog untuk pagi hari ini ditiadakan.
5: Oh, tidak diadakan. Harus terjepit ya. Iyalah.
0: Oke, baik.
5: Petra Insani sudah masak dagingnya belum?
0: Baik Pak Umar, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Baik. Baik, ada Pak Umar di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar saya sapa kembali, selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Elita.
0: Selamat pagi Pak Sony.
6: Ibu Amhal, Bu Elita ya.
0: Siap.
6: Saya mengutip dan mendengar informasi tentang kurban.
0: Pak Sony sinyalnya agak putus-putus ini Pak Sony.
6: Ya.
0: Halo.
6: Halo.
0: Ya.
6: Itu yang saya soroti tentang permasalahan-permasalahan, terutama informasi dari Pak Undi itu, Undi cuma kalau Undi bilang kalau bisa dibagi rata kan, kurban itu kan bukan hanya dagingnya, tapi ada tulang-tulangnya kan. Nah mungkin warga-warga yang ingin buat sop dan sebagainya, mungkin orang-orang terdekat tuh dibagi rata gitu, kalau sudah terbagi semua kan. Jangan sampai menimbulkan masalah dari kecemburuan sosial. Pak Umar mengatakan, saya kalau mau 10 kupon bisa. Nah ini kan berarti ada peluang untuk mendapatkan itu tadi. Itu baik. Kalau dimanfaatkan orang yang curang kan berbahaya.
0: Baik.
6: Termasuk yang digembar-gemburkan di media sosial ini masalah kurban menggunakan uang negara rakyat.
0: Oke.
6: Nah macam-macam gini semua ini kan harus dimanajemen kan.
0: Oke, baik.
6: Harus dikelola dengan baik. Dengan ahli-ahli, jangan sampai timbul permasalahan gitu Mbak Elita.
0: Baik Pak Soni.
6: Sering diawasi. Jadi benar-benar didistribusikan benar-benar tepat sasaran. Ini tiap-tiap tahun sering terjadi gitu.
0: Baik.
6: Ini artinya manajemen pengelolaan pembagian calon korban ini belum dikelola secara baik sehingga menimbulkan mencuat permasalahan-permasalahan di permukaan.
0: Baik,
6: seharusnya ini tak boleh terjadi Mbak Elita.
0: Oke.
6: Okay. Inilah petugas-petugas surau dan ketua surau dan masjid itu harus diberikan pembekalan termasuk panitia itu tadi.
0: Baik.
6: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Soni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Soni saya sapa kembali. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erita Pikansani.
0: Siap, Pak Abdul Qadir.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha, Mbak Erita.
0: Terima kasih.
7: Apalah dapat daging kurban gitu.
0: Alhamdulillah ada.
7: Amin. Semoga jangan berlebihan makan daging, Mbak Erita ya.
0: Siap.
7: Tetap jaga kesehatan. Hari ini juga masih hari ketiga, hari ketiga penyembelihan, mungkin masih ada yang belum sempat menyembelih hewan kurban. Semalam mungkin hari ini masih terakhir pelaksanaan penyembelihan bagi saya. Semalam juga masih ada juga saya lihat ya. Namun kami di kilometer 6 ya, alhamdulillah kedua RT atas bawah jalan berkolaborasi dengan masyarakat melaksanakan penyembelihan. 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing selesai sebelum jam 12 Mbak Rita. Dan dibagikan ke seluruh warga yang berhak menerimanya Mbak Rita. Sekitar 250 sampai 270 kupon yang telah dibagikan. Alhamdulillah selesai dengan baik. Yang keduanya Mbak Rita, saya ingin menyoroti apa yang disampaikan oleh Pak Umar tadi berkaitan dengan harga barang apa seperti sayur mayur yang mahal Mbak Rita ya. Ataupun barang-barang yang mahal gitu. Kita pun juga sepertinya tidak bisa memaksakan pemerintah untuk menekan harga supaya tidak naik, Mbak Rita. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan pasar ya. Seandainya umpama pemerintah menekan supaya barang jangan naik, akhirnya para pelaku usaha nanti melakukan aksi mogok jualan, kita susah juga ini, Mbak Rita. Semoga saja ini kita sama-sama memilih ataupun pandai-pandai berbelanja. Tapi namun kenapa sekarang ini akhir-akhir ini barang-barang seperti sayur mayur begitu mahal Mbak Rita? Apakah memang ada terpengaruh dengan dolar yang begitu tinggi?
0: Yeah.
7: Ataupun memang ada bisnis di belakang itu? Kita tidak tahu Mbak Rita ya. Cuma kita sebagai masyarakat hanya bisa berbagi keuangan kita lah. Yang dulunya beli setengah kilo, paling enggak sekarang seperempat lah. Supaya bisa beli untuk makan. Pandai-pandai mengatur keuangan kita. Cuma paling tidak, paling bisa pun kalau memang kita daya beli kita menguat dari para usaha, mungkin dari tripartit tenaga kerja pemerintah dan SPSI bisa berkolaborasi memikirkan upah buruh Mbak Rita. Bagaimana upah buruh bisa dinaikkan terjangkau dengan daya beli yang melemah ini. Mungkin itu aja Mbak Rita.
0: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Abdul Qadir di kilometer 6 Tanjung Pinang. Baik, masih kami sapa dan kami undang Anda kembali pendengar yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini di informasi publik ya. Tadi masih tergambar terkait dengan informasi-informasi seputar pelaksanaan Idul Adha ya, kegiatan Idul Adha yang kita lakukan pada Rabu kemarin, dan semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semua kita semoga mendapatkan keberkahan dari Yang Maha Kuasa.
8: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti, bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
0: Baik pendengar, masih kami buka dan kami terima Anda yang ingin bergabung bersama saya di pagi hari ini di lantafon 27100 atau di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi sudah bergabung ada Pak Umar, Pak Sony, Pak Rasino, dan juga ada Pak Abdul Qadir ya, yang sudah berbagi informasi di pagi hari ini. Dan untuk arus lalu lintas, kami informasikan di pagi hari ini masih terpantau ramai lancar ya. Dan one way juga diberlakukan di hari ini, dan mungkin sebagian Anda yang hari Jumat itu WFH dan juga ada sebagian yang bertugas, dan sebagian juga lagi sudah anak-anak sekolah sudah mulai bersekolah kembali. Baik, pukul 6.51 menit waktu Indonesia Barat, dan untuk dialog Tanjung Pinang pagi di edisi hari ini tidak dapat kami hadirkan, dan nanti Anda dapat bergabung bersama saya di opini publik dengan topik bebas. Silakan Anda beropini di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: berantem ini yang dapat banget.
1: Kece lagi. Kece mi.
2: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
3: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
4: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
3: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
2: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
3: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
5: Baik pendengar, di hari ini 29 Mei 2026 itu ternyata diperingati juga sebagai Hari Lanjut Usia Nasional ke-30. Di mana tema yang diusung pada peringatan Hari Lanjut Usia di tahun ini adalah Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh, dengan subtema bidang kesehatan yaitu Lansia Sehat dan Mandiri untuk Indonesia Berdaya. Dan fokus utama dari gerakan tahun ini adalah dirancang untuk memastikan kelompok lansia tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai kekuatan bangsa. Dan ada beberapa juga target dan juga upaya dilakukan oleh pemerintah ya. Dan untuk tahun ini perayaan Hari Lansia diselenggarakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, itu informasi hari ini ya, peringatan Hari Lansia. Selamat Hari Lansia buat kakek nenek kami ataupun ayah ibu kami yang sudah lanjut usia. Semoga sehat selalu dan semoga kita yang menjaga orang tua kita dapat diberikan kekuatan dan limpahan rezeki dan juga keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Baik, pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan kembali sebuah lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami akan update untuk Anda warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media